0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Yen kowe golek

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren di sana lanjut dari kawan dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara ngawani di Halo Buana Etam hari ini ya. Keren di sana dan juga Nita ndak bahas sesuatu. Ya keren di sana dicoce masih mendung-mendung juga gitu ya. Mbak Nita masih ngawani kita segalanya tentunya di Halo Buana Etam ini. Nah, misalnya Etam ini ndak bahas tentang tega apa caranya Bu Sembo tuh misalnya ndak ngadapi sesuatu, misalnya ndak ketemu orang kah atau ndak ujian kah dulu gitu ya. Apa yang harus kita persiapkan enggak tuh Bu Sembo supaya urusan itu nih lancar gitu ya. Mun ada orang yang pada orang tuha bahar itu ya, orang tuha saya lebih tepatnya sih. Maksudnya mun ada ndak ujian atau ndak apa enggak tuh ya. Biasanya kan gugup benih nih ya Bu Sembo ya. Itu tuh pasti sida tuh mun atam gugup menghadapi sesuatu tuh sida padahi banyak-banyak baca selawat gitu. Atau latihan dulu gitu ya sebelum hari hanya gak tuh sangan juga intinya apa tuh ini baca Rabbi Yassir walatu asir tuh banyak-banyak dizikirkan aja gak itu sebut sida atau besembok. Nah mun kita ada nih tips and tricknya mun misalnya kita lagi gugup menghadapi segala sesuatu gitu ya kan boleh ya supaya rasanya gugupnya tuh hilang boleh hak berbagi nganita ya supaya siapa tahu hak bisa diamalkan juga gak tuh besembok ya bisa di 0541-7272-656 atau 736-152 ataupun di WhatsApp di 0811-589-9984 kalau juga tamu melalui live chatnya RRI Digital ya besembok ya Nita tunggu kisahnya ya ya tuh tadi Monita tuh itu sih tege pasti Nita persiapkan dulu misalnya nih tege hari Senin melakukan segala sesuatu yang misalnya harus berhadapan dengan banyak orang atau tege misalnya siaran gitu ya supaya yang digugup tuh ya tege itu kan karena awal-awal pasti gugup gitu ya. Nah tege itu caranya tuh ya baca bismillah banyak-banyak supaya terus tege bisa tege. Jadinya afirmasi ke diri seorang juga gitu ya supaya oh sudah nih supaya gugup etam hilang. Oh ada juga tuh yang pada pernah tuh Nita dengar tege sida tuh genggam jawat baju gak tuh kah jawat baju digenggam kuat-kuat supaya gugupnya tuh hilang karena memang ada gugup tuh pasti macam-macam gitu ya mendik salah-salah carang atau mendik salah-salah sikap gitu ya atau ndi malah jadinya sakit perut gak tuh keren deng sana ada juga tuh pernah Nita tuh segalanya udah pernah dicoba salah-salah carang iya terus habis sakit perut dia tiba-tiba Nita kenapa tuh kayak mules benih gitu ya padahal Nita kenapa-kenapa gitu sebelumnya Nita udah makan apa-apa dia tetap mules benih karena udah saking gugupnya gitu karena memang perasaan gugup tuh perasaan yang kau dijelaskan juga gitu ya takut benih gitu ya takut sebenarnya takut dengan ekspektasi dan pikiran atom sendiri juga sih sebenarnya besok mbak ya ya tuh keren di sana mungkin yang udah tama boleh ya nih dia tam bahas lebih lanjut juga sambil kita cari-cari juga tips supaya atom digugup juga gitu ya karena kan gugup ini pasti menjadi sebagian dari etam gitu ya event atau meskipun etam tidak masak misalnya apalagi ada acara apalagi misalnya pertama kali etam bermasak untuk masak banyak orang gitu pasti rasanya gugup juga ya mbak ya atau men kita segala yang gaul masak kan pasti gaul juga gitu ya masakan orang banyak cuma pasti pertama kalinya ada nih rasa gugup atau biasa mahasa itu mbak Nita karena saya udah gaul masak jadi saya percaya diri aja gak tuh oh boleh benih ya tama ya oke keren ding sana kita menaling lagu lagi dulu karena belum ada yang ngawani mbak Nita nih di hambat ini di cuaca yang nyaman benih aja hari Minggu nih ya atau tegaknya pada ke Car Free Day apa ya karena sudah reda nih hujan di kawasan M. Yamin ini bosom mbak kemudian kita lanjut lagi ya ada naling lagu selanjutnya ampar-ampar pisang

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: dekat sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana, itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Beh, hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya keren deh sana ya, eta melanjut bebahasan cara menghilangkan gugup ya di muka umum kah, atau ndak bertemu orang gitu. Yang pertama tuh ya sebenarnya eta harus tenang dulu gitu ya. Caranya tuh bisa dengan mengatur teknik pernapasan busem, buat lagi tahan tarik nafas gitu ya, dari hidung tahan tahan baru eta hembuskan gitu ya. Eta sapa dulu deh di sini deh. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam. Apo carito ambo?
0: Caritonyo, caritonyo ada busurin jani ini.
1: Carito awak.
0: Kita mau cara cari tahu supaya menghilangkan rasa gugup busurin jani. Kemudian kita tegi apa caranya?
1: Oh, tegi itu.
0: Uh-uh.
1: Yang jelas pede aja.
0: Yang jelas pede aja. Tegi apa mendik lagi ndik pede gak tuh? Wayo.
1: Jadi kalau menurut saya, kalau gugup itu semua orang pasti mengalami.
0: Betul.
1: Pasti itu. Cuman ya itu tadi, maksudnya ya anggap aja mereka itu patung semua gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu. Jadi istilahnya pede aja, percaya diri aja gitu.
0: Bahwa segalanya itu pasti terlewati gitu ya.
1: Iya, jadi kayak ini Mbok. Mm-mm. Yang jelas saya juga pernah ngalami ya.
0: Bener.
1: Terus terang saya tuh di pandai cakang tegak orang tuh, terus terang aja di pandai cakang saya. Apalagi saya waktu bekerja itu kan pernah ya tegak ya istilahnya dipercaya tegak itu njabat kepala atau usaha tegak itu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi paling di me, apa namanya apa me, ini menghadapi bawahan tegak itu kan.
0: Mm-mm.
1: Pas ada rapat segala macam tuh kan suruh ini membawakan acara tegak itu.
0: Mm-mm.
1: Jadi pertama memang tegak itu, istilahnya gugup tegak itu, tegak apa yo? Ini istilahnya menghadapi orang nih. Tapi kan sebelumnya kan etam percaya nih. Apapun yang etam anu kan, istilahnya ada juga bacaannya tegak itu lancarkan lisanku tegak itu kan, tegak itu. Bacaannya tegak itu, lancarkan lisanku dan sebagainya tegak itu. Nah, jadi yang jelas kalau saya, jadi percaya diri aja lah, percaya diri. Samping itu, ya paling tidak mengurangi yang rasa gugup tadi itu.
0: Benar.
1: Menghadapi istilahnya yang ada yang sangar, ada yang tegak apa pokoknya. Namanya manusia kan banyak beda-beda tegak itu. Nah,
0: iya.
1: Jadi yang jelas kalau saya itu tadi percaya diri aja. Istilahnya dengan mengurangi rasa gugup tadi itu, yaitu pede aja. Orang rasa gugup tuh pede aja, walaupun memang ada dap-dup-dap.
0: Iya bener, deg-deg bener tuh.
1: Ada dap-dup-dup di hati tuh, ada tegak apa, salah apa, tegak apa, tegak itu. Tapi itu, ya istilahnya ngurangin tadi tuh percaya diri, tegak itu. Pede aja, anggap aja yang anu tuh, katakanlah ini bisa ncakang, tegak itu.
0: Katakan hitam dah paling hebatnya gitu ya.
1: Iya itulah, itu
0: tegak
1: itu. Itu pengalaman saya tegak itu Mbok. Itu,
0: siap.
1: Apa anunya nih? Dah sarapan kita?
0: Dah, alhamdulillah. Saya dah sarapan bubur. Kita dah sarapan belum?
1: Alhamdulillah, belum Pak.
0: Belum.
1: Bubur pecak.
0: Ah, bubur pecak. Saya bubur ayam. Eh, sama ayam leh.
1: Mantap.
0: Siap. Mantap jual leh. Iya, makasih atau Bu Sri Jani.
1: Makasih banyak yang sana ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelahnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam Mbok Nita.
0: Iya, Bu Sumisran.
2: Iya, Mbok Nita.
0: Kesahnya apa, Bu Sumisran? Caranya supaya kita ndik gugup.
2: Oh, ndik gugup kah?
0: Iya.
2: Pujur kah? Bilang Bu Surenjani tadi itu percaya diri.
0: Ini tegi apa? Kita berarti menelpon RRI ini percaya diri aja.
2: Kayak diri
0: jawab
2: apa
0: ya, gugup sama Bonita,
2: apalagi cewek-cewek.
0: Gawalan
2: sih dah.
0: Ya Allah.
2: Kalau Bu Sumisran ini gak pernah gugup ngadepi petugas, gak pernah gugup pernah ditangkap sama polisi, gak pernah gugup.
0: Santai aja ya.
2: Sampai percaya diri, bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah, yang penting kita mending salah ya Bu Su ya. Men salah aja percaya diri.
2: Jadi bilangnya Bu Surenjani tadi kan, aku pun aja kejar polisi, tanyanya nggak ada SIM, nggak ada apa.
0: Ya Allah, percaya diri aja ya.
2: Ya percaya diri, Kalau kamu ambil, Pak, ambil aja, Pak.
0: Ya Allah, bisanya.
2: Benar, Mbak. Akhirnya gak boleh jenaka. Iya, benar. Nah, ngelakuan baik sama polisi, tanyain ini. Tetap jelas tanyaanku. Yang penting percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Memang ya, segala kekuatan bismillah tuh apa aja itu menjadi... Anu, percaya gak tuh, Bu Sio?
2: Iya, percaya. Sudah itu, dong,
0: Mbak. Memang aja sih, Dari.
2: Iya, aku sama-sama Mbak Dita ini, sama siapa mana pernah gugup. Ini ada gerogi-gerogian, pokoknya. Iya kan,
0: Mbak? Santai aja, yo.
2: Santai aja.
0: Baik tuh. Berarti, ya, soalnya saya yang sering gugupan ini.
2: Wah, segi radio aja kalau temen percaya diri gugup menghadapi yang ada di kompad ini kan.
0: Ya Allah, ada lagi nih, tadi apa? Jadi ini ada caranya dari kita yo. Ya, intinya aja, hadapi kan. Aja.
2: Hadapi aja yang kenyataan, yang percaya diri. Bismillah.
0: Bismillah, iya siap, mantap.
2: Bismillahirrahmanirrahim, ada sisa untuk besok, ya kan?
0: Ya Allah.
2: Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf, lahir dan batin, wanita yang
0: jangan
2: ada salah, mohon maaf, dan batin.
0: Siap, Bu Sumisran.
2: Kita lebaran siaran enggak, wanita?
0: Siaran hanya, malam tuh saya tuh, tegaknya insya Allah.
2: Dahan aja aneh nih, Bu Sumamat pasik ini, apaan kementerannya ngadepi aneh nih.
0: Rasa gugup ya?
2: Atasan apa kan?
0: Petasan. Ada aja pulang. Ya, telah. Siap.
2: Makan lagi. Apa pengalamannya Bu Sumamat? Bu Sumamat kalau aku tuh sama tadi. Percaya diri, bismillah.
0: Ya kan? Iya, siap. Mantap. Makasih Bu Sumisran ya.
2: Ada pantun ini
0: kan? Oh, boleh.
2: Ampak-ampak pisang lah ini kan? Ke dawang, kepala tahan. Apa? Kepala tahan pelawang, apa tadi ya? Fit bidawang. Kepala bincu tahan pelawang itu.
0: Iyalah.
2: Iya. Semuanya aja dah.
0: Siap.
2: Dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran leh. Ada aja pantunnya tuh tahan apa tadi tuh? Diingat gini aja sampai lupa. Ya, tetap sahabat dulu Mbak Rene. Assalamualaikum.
3: Salam budaya.
0: Budaya kan salam.
3: Waalaikumsalam
0: Mbak Reni. Gak apa tuh? Mbak Reni sering gugup di apa di? Di pernah jual?
3: Ah, pernah.
0: Oh, pernah.
3: Semua orang pasti gugup.
0: Ya.
3: Apalagi ujian. Apalagi naik panggung. Apalagi 17 Agustus, lomba gugup nih. Waktu 17 Agustus itu kan antri tuh ya, Mbok ya. Kita kan apalagi kan kita jalan santai tuh, kan rame tuh jalan santai kan ambil kuponnya di ujung sana kan. Sampai pertengahan dirobek, masukkan di kotaknya di jalan santai. Nah, itu undian kan kita istirahat itu, Mbok. Sambil duduk sambil makan bumbu kacang atau snack kan. Itu gugup dapat nih ya, dapat din ya. Nah, itu kan dadah giliran dibacakan nomornya itu, Mbok. Nomor ini nih anu gugup juga.
0: Gugup juga.
3: Dapat dia. Gampang aja, Mbok. Kalau gugup itu kan tarik napas, tarik napas, terus nenangkan diri. Silakan sama yang Tuhan. Dapat, alhamdulillah. Nah, dapat, ya udah, dapat sehatnya aja. Kalinya endi? Ini dapat, sampai pengabisan ini dapat. Tapi di dalam hati ini sabar. Mungkin kada anu apa bukan. Bukan tereki. Tapi dapat sehatnya. Tapi di dalam anu ini apa namanya? Mekol atau mungut kita kata orang orang anu bahari kan mungut ya. Jongkol.
0: Iya.
3: Yang lainnya dapat, apa kada dapat gitu. Apalagi kita mendapatkan ini menghadapin guru yang penyarikan. Nah, gugup juga ya gitu kita. Tenang dulu, tarik napas. Kalau ada minum, diminum air putih kan, minum sebentar baru tenangkan diri, baru kita pelan-pelan ngadepin gurunya atau ngadepin ulangan gitu juga kan. Nah, jadi intinya kita nenangkan diri,
0: tenang,
3: tarik napas.
0: Iya, tarik napas.
3: baru kita berjalan. Nah, kalau sudah tenang ini, tenangkan diri, tarik nafas, kalau ada air putih minum sedikit. Baru kita baca. Katanya si Busu tadi baca bismillah.
0: Bismillah, ya.
3: Kita berdoa dalam hati, pakai tangan kita nih. Baru uputkan ke muka, kan? Dianukan ke muka kan tangan kita ini tadi tuh. Nah, berjalanlah kita. Masalah dimarahin ataupun diajak waktu dulu pernah, Mbok. Waktu terapi ya. Terapi Mbok Reni terlambat.
0: Oke, terus
3: berapa detik aja. Enggak disuruh keliling, enggak. Cuma kita pemanasan sendiri. Jadi kan pemanasan sendiri kan sudah, habis itu baru nyusul lagi. Habis itu besok diingatin tuh jamnya. Kesungsungan. Ya, Moreni datang, yang lainnya belum datang.
0: Jadi bingung.
3: Ya satu-satunya ya sabarlah. Ngeliatin kan dari jauh dulu kan. Ada nih ya. Oh, udah terkumpul. Itu kan ada musiknya. Oh, udah berarti cepat-cepat. Sering juga Moreni ada yang terbalik, baju lah terbalik, selawal lah terbalik, jilbab yang terbalik. Nah, itu kan atau kau enggak pakai kaos kaki, enggak pakai sepatu. Kemarin itu pakai sandal, Bo. Katanya pelatih, mengapa pakai sandal, katanya pelatihnya. Astagfirullahaladzim. Balik lagi. Om sudah mulai patah lagi, itulah. Ya kita menghadapinya. Sabar. Tarik nafas,
0: tenang minum, gitu ya.
3: Minum sedikit, baru minum. Kita jalan. Ya, walaupun terlambat ya enggak apa-apa. Ya gitulah pendapatnya Mbok Reni. Kita tunggu Busu Mamat ya. Apa pendapat beliau?
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Reni. Terima kasih ya. Ini ada Joni nih, kita bacakan WhatsApp-nya Mbok Sanawiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jujur aja Mbok ya, saya tuh salah seorang yang paling gugup bila berhadapan dengan banyak orang. Nah, tapi biasanya yang pertama saya tuh, saya narik napas panjang-panjang, baru turun hak begamatan sambil berzikir dengan berselawat, sambil hak tuh mengingat-ingat apa yang saya carangkan tuh ya. Fokus benih tepang dah Mbok, mendah pupus tuh biasanya peluh dingin. Bepeluhan sudah dingin yang keluar saking gugupnya ya, temu orang ya Mbok Sanawiyah ya. Tapi Mbok Nita gak terjual Mbok, sama nih. Dulu tuh digawal, sampai sekarang sih masih bukan digawal, tapi tagak gugup benih mun ketemu banyak orang, sama tagak Mbok Sanawiyah nih ya. Jadi tagak iya sampai bepeluhan, sampai dingin benih tangan tuh mendah berhadapan dengan banyak orang, apalagi disuruh ke ke hadapan orang gitu ya, carang gitu ya, tagak wah dah benih tuh dah tagak orang apa ya, ibaratnya tuh tagak darah rendah mungkin ya, tagak dah oleng gitu ya, saking gugupnya gitu ya. Tapi ya itu tadi tuh, bisa jangan caranya Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Bu Sumisran, Bu Serinjani gitu ya. Tegak tarik napas dulu, bismillah aja pokoknya. Nama nyaman lagi memang tegaknya etam-etam yang Mbok-mbok ini ya, yang rancaknya gugup gitu ya. Mbok Reni pernah, Mbok Sanawiyah pernah, Mbok saya alias Nita gitu ya pernah gitu ya. Yang tadi ndak pernah Bu Serinjani, Bu Sumisran. Tegaknya apakah busu-busu ini ndak pernah gugup gitu ya. Tegak lempeng aja, jalani aja gitu ya. Tegaknya Mbok-mbok ini memang ini ya, makai hati benih gitu ya. Jadi tegak aduh tegimanan dia yo gitu, banyak mikirnya itu memang Mbok ya. Namanya aja perempuan gitu ya Mbok ya. Jadi tegak ya sedalah gitu, biasalah gugup, namanya juga gugup gitu ya. Ndak bisa, karena gugupnya ndak bisa terhindari ya, apalagi memang ini tuh respon alami tubuh etam gitu. Jadi tegak banyak ketakutan dia, tegak apa depan orang, tegak apa gitu. Tapi tuh ya tuh tadi caranya narik napas dulu, bisa juga nih etam tarik napas dulu nih selama 4 detik gitu ya, baru etam tahan 4 detik, etam hembuskan juga pelan-pelan dari mulut 4 detik rendeng sana, diulangi juga beberapa kali gitu supaya gugupnya tuh hilang gitu. Bisa aja tadi ya menyimak Reni juga minum air dulu, mun ada air gitu. Nah, bisa air hangat juga, karena memang air putih hangat ini tuh menetam lagi gugup ya, bisa merileksasikan, bisa menenangkan saraf-saraf pusat di tubuh etam gitu, kerandeng sana. Habis itu juga bisa etam meregangkan dulu otot-otot yang tegang tadi tuh ya, etam alih-alihkan dulu tuh supaya bisa menurunkan kecemasan yang ada di tubuh etam juga gitu keren di sana. Nah sebenarnya mun etam bisa siapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, itu tuh pasti lebih bisa matang gak tuh ya, beda dengan etam yang baru misalnya hari ini harus ke

Mungkin dia tam lanjut di halaman etam lainnya, mungkin karena besok begalanya mungkin ada kesibukan juga nih hari Minggu, soalnya nih nyaman etam melakukan berbagai aktivitas karena sampai wah ini masih di ada matahari, jadi kayak masih adem enggak tuh ya men etam melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi tentunya tetap monitor RRI Prompat Samarinda besok Mbak ya, tetap diputar nih Prompat di radio kesayangan kita segalanya. Oke deh, makasih banyak Indah monitor tulah pukul 8 tadi sampai wah ini di halaman etam, dan makasih banyak Indah Tama. Ada Besar Rinjani, Besu Misran, Mbak Reni, dan juga Mbak Sanawiyah. Eta melanjut lagi di setiap jam terakhir dengan Mbak Nita juga tentunya di program Ada Bekesah. Jadi tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana, Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri mendorong pelaku UMKM di wilayahnya agar mampu menembus pasar modern dan memperluas daya saing produk lokal. Menurut Sida, banyak produk UMKM Balikpapan Barat sebenarnya sudah memiliki kualitas baik dan legalitas lengkap, namun masih menghadapi kendala dalam pemasaran dan distribusi ke swalayan maupun pasar modern. Salah satu produk yang kini menjadi perhatian adalah sirup Lombok Segar Coy asal Kelurahan Karyangau, di mana produk sirup tersebut dikembangkan oleh Gerakan Wanita Matilda Sumber Rezeki bersama warga Kelurahan Karyangau sejak 2023 lalu melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Sirup Lombok ini dibuat dari campuran cabai, gula, dan air yang menghasilkan perpaduan rasa manis serta pedas. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, sana kita lanjut ya dapet kisah hari ini ya. Dimana dapet kisah hari ini seputar tokoh inspiratif ya. Dan tokoh inspiratif yang kita akan bahas hari ini adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Keren deh sana, dimana si Dani memang dah tahu ya sejarah politiknya di Indonesia ini tegi apa. Dia temakan kenalan lebih jauh dengan Ibu Megawati Soekarnoputri ini yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia modern. Nah, Sida tuh tentunya sama tegian namanya bahwa memang Sida ini adalah putri dari proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno, yang mana dia ini pernah menjadi Presiden Republik Indonesia kelima dan kiprahnya tuh jadi simbol juga keteguhan dan juga peran besarnya wanita gitu ya dalam dunia politik nasional. Dia tuh akan bahas ya jejak awal Sida berpolitik ya Ibu Mega ini. Setelah itu nelinga lagi lagu yang satu ini dari NTT dengan Mari Berdendang.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Ya karena dari sana lanjut ya, tem kenalan dulu dengan biografi dari Megawati Soekarno Putri, di mana Sidat nih bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati. Nah, lahirnya di Kota Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Wah, 2 tahun setelah ini ya kemerdekaan Etam ya. Di mana Sidat nih menempuh pendidikan Sidat di perguruan Cikini Jakarta dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA. Habis itu Sidat lanjutkan lagi nih pendidikan Sidat di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung dan Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia, dan selesai tahun 1972. Di mana karir politik Megawati ini dimulai ya pada masa penuh tekanan di era Orde Baru ya, Besomba ya. Sidat gabung dengan salah satu partai yang ada di Indonesia ini pada tahun 1986, dan Sidat akhirnya menjabat sebagai ketua partai tersebut di cabang Jakarta Pusat. Baru kemudian setahun setelahnya Sidat terpilih lagi jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tahun 1987. Megawati kemudian menjadi simbol perlawanan ya terhadap kekuasaan yang otoriter pada saat itu, dan waktu itu terjadi konflik internal di dalam partai yang Sidat geluti gitu ya. Di partai tersebut ada konflik internal tahun 1996 yang akhirnya berujung pada tragedi Kuda Tuli, di mana akhirnya Megawati itu menunjukkan sikap tegas dan juga keberanian Sidat untuk ditunduk pada tekanan politik. Peristiwa ini juga jadi titik balik yang akhirnya memperkuat posisi Sidat sebagai pemimpin yang teguh memperjuangkan demokrasi. Tapi tidak cuma sampai di situ aja gitu ya. Tapi tahun 1999 akhirnya Megawati ini mendirikan partai yang Etam kenal gitu ya, salah satunya yang mana sampai wahini itu masih ada dan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Langkah ini juga akhirnya menandai lahirnya era baru dalam perjalanan politik bangsa, di mana rakyat kecil mendapatkan ruang yang lebih luas untuk menyuarakan aspirasinya. Dan pada tahun 2002, Megawati ini juga berkontribusi dalam membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, lanjut atau berkenalan lagi dengan Ibu Megawati Krondengsan. Ya, jadi kepemimpinan SIDA ya di era reformasi tepatnya tahun 2001 SIDA resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-5 menggantikan Abdurrahman Wahid, di mana masa pemerintahannya itu dikenal sebagai periode konsolidasi demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. SIDA ini ngambil kebijakan penting untuk memperkuat stabilitas nasional, memperbaiki hubungan luar negeri, dan juga memperkuat peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Salah satu pencapaian penting pada masa kepemimpinan SIDA adalah penguatan struktur demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum langsung tahun 2004 yang akhirnya menjadi tonggak sejarah dalam sistem politik Indonesia modern. Di bawah kepemimpinan SIDA juga, Indonesia ini juga mulai akhirnya menata ulang sektor ekonomi dan juga meningkatkan transparansi pemerintahan. Di mana sampai wayah ini Megawati ini masih dikenal sebagai sosok sentral dalam politik Indonesia, di mana masih sebagai ketua umum partai SIDA ya, dan tentunya berperan besar dalam menentukan arah kebijakan partai dan strategi politik nasional. Di bawah kepemimpinan SIDA juga, partai SIDA ini berhasil melahirkan sejumlah pemimpin daerah dan nasional, termasuk mantan presiden ETAM ya, yaitu Presiden Joko Widodo, yang mana hasil binaan SIDA juga gitu, di mana si Megawati ini aja dikenal sebagai sosok yang konsisten, tegas, berprinsip, gak tau ya. SIDA juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila, kedaulatan bangsa, dan juga memperkuat peran perempuan tentunya dalam pembangunan nasional. Dan pemikiran SIDA gitu ya sampai wayah ini tuh menjadi inspirasi juga nih bagi para generasi muda yang gak berkontribusi bagi bangsa dan juga negara etam.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam Jang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, Grandeng sana itu hak tadi ya seputar atau mengenal Megawati Soekarnoputri yang mana lebih dari sekedar pemimpin politik aja, tapi juga jadi simbol keteguhan dan juga keberanian bagi para perempuan di Indonesia, di mana Sida membuktikan bahwasanya kepemimpinan itu tidak mengenal gender, tapi diukur dari keberanian, dedikasi, dan juga kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, informasi seputar Megawati Soekarnoputri ini kami kutip dari laman website papuapegunungan.kpu.go.id dan menjadi akhir kebersamaan Ethan dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama dengan Mbak Nita tentunya. Semoga ada hal baik yang kau diambil dari Nita hari ini.

98,4 MHz Kerawan dengan sana RRI Perompas Samarinda. Kembali lagi dengan Bok Mia ya, kru di sana dalam Ragayan Samarinda siang di hari Minggu nih yo, di weekend tanggal 24 Mei 2026 nih. Tegak mana kabar kita segalanya ya, kru di sana yo. Tadi etam nih sempat diguyur hujan nih, mulai dari pagi tadi, subuh tadi, malah kalau di Loduri tadi tuh dari subuh tadi sudah diguyur hujan, tapi hujannya deras, cuma hujan rintik-rintik tegak tuh leh, hujan geli-geli tegak tuh, tapi tetap aja basah benih pokoknya. Mun etam liat bahas hujannya krone sana, kalau sekarang nih di kawasan Benyamin sudah terpantau cerah ya, terpantau terang, tapi walaupun ya mataharinya ini belum timbul nih, mataharinya masih malu-malu kucing jersey deleh, masih sembunyi, jadi masih awannya ini masih putih ketutupan dengan awan mendung yo, mataharinya masih belum keluar soalnya yo. Ya semoga nih cuacanya tegak ini terus, jadi nyaman benar ya tambah aktivitas ya koronain sana yo. Jadi mau

mana nih panas jua, di, tapi nih hujan jua, jadi sejuk gitu udaranya ya kurang di sana. Nah, tergantung nih kabar kita hari ini, hari Minggu nih masak apa? Kalau Mbok Mia hari ini nih masak, soalnya Mbok Mia kerja. Nah, kalau di sana ngomong-ngomong di rangkaian pertama nih di Samarinda siang kita ketemu sama Oda Bagesa. Jejak budaya dan sejarah udah bagian satu jam 9 tadi pas sama Mbok Nita yo. Kalau sekarang nih jejak budaya dan sejarah yuk kita merapat hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kan dia nih etam akan bagian sahan nih seputar yang namanya tradisi. Ini ada namanya tradisi yang berasal dari di Maluku Utara alias di Kesultanan Tidore. Namanya adalah tradisi Dama Nyili-Nyili. Ini pasti kurang dari sana asing juga nih sama nama di tradisi ini. Mbok Mia juga nih baru pertama mendengar juga nih tradisi Dama Nyili-Nyili. Ini adalah salah satu tradisi yang menjadi warisan budaya yang tentunya masih lestari di kawasan Kesultanan Tidore di Maluku Utara. Jadi tradisi ini bukan sekedar ritual tahunan aja nih kalau di sana, tapi ada maknanya juga nih. Kenapa nih tradisi ini masih dilestarikan? Nah, salah satunya adalah sebagai simbol kebersamaan, simbol semangat, persatuan dan kedaulatan wilayah Kesultanan Tidore. Nah, kalau dari sana untuk informasi selengkapnya mengenai tradisi Dama Nyili-Nyili ini akan Mbok Mia sajikan setelah kita mendengar lagu-lagu berikut ini yo.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kalau disana lanjut lagi kita di Jejak Budaya dan Sejarah. Masih berkesan mengenai tradisi damai nyili-nyili, tradisi dari masyarakat Tidore yang ada di Maluku Utara. Kata damai nyili-nyili sendiri artinya adalah perjalanan berkeliling wilayah kekuasaan sambil membawa obor dan bendera kronen sana, yang melambangkan penerangan dan keberanian dalam menjaga eksistensi Kesultanan Tidore. Tradisi ini telah dilakukan selama berabad-abad, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas masyarakat Tidore. Kalau secara historis nih, damai nyili-nyili ini mulanya dari zaman kerajaan Kesultanan Tidore yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mencakup sebagian besar Maluku dan Papua bagian barat. Sebagai bentuk penguatan kedaulatan dan ikatan persaudaraan, para pemimpin dan masyarakat Tidore ini secara rutin mengadakan perjalanan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Kesultanan. Sida membawa obor dan bendera Kesultanan, dan Sida akhirnya mengunjungi desa-desa yang tersebar di pulau-pulau sekitar. Selain sebagai bentuk penegasan kekuasaan, yo, tradisi ini juga fungsinya sebagai upaya mempererat hubungan sosial antara masyarakat Tidore dan penduduk di wilayah tersebut. Nah, awalnya ya diawali dengan upacara adat di pusat Kesultanan Tidore, di mana sultan atau dan juga para bobato ini adalah pemuka adat yo, serta masyarakat berkumpul untuk berdoa dan mempersiapkan perjalanan. Setelah ritual awal nih, rombongan yang terdiri dari tokoh adat, ada juga pemuda, masyarakat. Nah, ini akan sidani berkeliling nih, membawa obor dan juga bendera kesultanan tadi. Nah, perjalanannya dilakukan dengan penuh hikmat, diiringi lantunan doa dan syair-syair khas yang berisi pesan kebersamaan dan kejayaan Tidore yo. Selama perjalanan, rombongan ini akan singgah di berbagai wilayah di mana sidangnya akan disambut dengan prosesi adat setempat yang menambah kemeriahan acara.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

penduduk setempat ini juga ikut bergabung nih kronisana dalam iring-iringan tradisi Damanyili ini yo, menjadikan tradisi ini sebagai momentum kebersamaan yang sangat dinantikan Sida. Selain memiliki nilai historis, Damanyili-nyili ini juga mengandung peran pesan simbolis yang sangat kuat. Obor yang dibawa dalam prosesi ini melambangkan cahaya yang menerangi jalan persatuan dan kebersamaan, sedangkan bendera merupakan lambang identitas dan kejayaan Kesultanan Tidore. Dengan mengibarkan bendera di berbagai wilayah, tradisi ini menegaskan bahwa ikatan antara Tidore dan daerah-daerah yang pernah berada dalam kekuasaannya tetap kuat meskipun zaman terus berubah. Hal ini menunjukkan yo bahwa nilai-nilai kebersamaan dan persatuan yang diwariskan nenek moyang masih sangat relevan hingga wayah ini. Dalam konteks modern, Damanyili-nyili tidak hanya sebagai ritual kebudayaan, tapi juga ada dampak sosial yang besar. Tradisi menjadi ajang mempererat hubungan antar generasi dan antar wilayah juga, membangun kesadaran sejarah serta membangun identitas masyarakat Tidore. Di tengah arus globalisasi ini, sering benih nih memiliki nilai-nilai tradisional ya kurun sana. Pelestarian Damanyili-nyili menjadi bentuk perlawanan budaya yang positif. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga terus berupaya menjaga keberlangsungan tradisi ini dengan berbagai cara. Tegak melibatkan generasi muda dalam prosesi, kemudian mengadakan festival budaya, serta mendokumentasikan sejarahnya agar tetap dikenang oleh generasi mendatang. Keunikan dan nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Damanyili-nyili ini menjadikan Sida salah satu kekayaan budaya Nusantara yang harus etam banggakan yo. Jadi ini hanya sebagai bagian dari identitas masyarakat Tidore, tapi juga sebagai cerminan nih bagaimana budaya lokal kita ini dapat menjadi alat pemersatu dan perekat sosial yang kuat. Dengan menjaga dan juga mengembangkan tradisi ini, masyarakat Tidore tidak hanya melestarikan warisan leluhur Sida, tapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk tetap menghargai dan menjaga budaya Sida masing-masing. Yo, semoga nih tradisi ini tetap lestari dan andi lekang oleh waktu tentunya kalau di sana. Nah, untuk informasi seputar tradisi Damanyili-nyili, tradisi masyarakat Tidore dari Maluku Utara, ini Mbak Mio kutip dari lamannya liputan6.com ya, kurang di sana. Dan sekaligus mengakhiri pada jumpa kita di Jejak Budaya dan Sejarah nih. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi kurang di sana dalam Dunia Anak nih di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Mbak Mio tentunya yo, tetap di RRI Pemasa Marinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Halo juga.
3: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Desa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Park Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan dalam gelaran Pemuda Fest 2026 yang bertemakan Pemuda Bangkit dalam kolaborasi Paser Tuntas. Gelaran yang berlangsung dari 22 sampai 23 Mei 2026 itu telah selesai dilaksanakan di depan kantor Dispora Park Paser, Kompleks Stadion Sadurengas Tanah Grogot. Puluhan muda-mudi Kabupaten Paser khususnya Tanah Grogot turut meramaikan dalam lomba yang digelar. Selain itu, Dispora Park Paser melalui bidang kepemudaan turut menggandeng pelaku UMKM agar roda ekonomi kreatif antara masyarakat dan pemerintah terus berjalan. Kabid Kepemudaan Dispora Park Paser Syarif Rahman Dani menerangkan pada kegiatan Pemuda Fest ini melibatkan para pemuda dari usia 16 sampai 30 tahun dan menjajakan kreasi atau kerajinan tangannya pada lomba stand. Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa bidang kepemudaan sendiri telah membuat program kecakapan hidup untuk pemuda-pemudi Bumi Daya Taka agar bisa lebih siap lagi saat terjun ke dunia kerja setelah mereka lulus dari sekolah setingkat SMA atau SMK. Program pelatihan ini menurutnya sangat penting mengingat tidak semua orang setelah lulus SMA melanjutkan pendidikannya. Ada juga yang berjuang mencari pendapatan sendiri dengan berwirausaha atau mencari kerja. Melihat momen Paser nantinya bakal menjadi tuan rumah Porprov Kaltim edisi ke-8, pada November nanti Syarif pun akan membuat program pelatihan kepada pemuda Paser. Setelah kegiatan Pemuda Fest ini sukses digelar, Syarif berharap para pemuda Paser dapat terus mengembangkan kreasinya dan mengasah kreativitasnya untuk membuat terobosan yang bisa saja nantinya berguna untuk bangsa. Hal ini agar muda-mudi Paser terhindar dari perilaku buruk atau negatif. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang anak-anak yang berada di studio, yang berada di rumah, dan di mana saja berada. Bagaimana kabarnya hari ini?
7: Super!
6: Wow, luar biasa semangatnya ya. Nah, pendengar Pro 4 RRI Samarinda, ayah bunda di mana saja berada, hari ini kami dari TK Negeri 1 Samarinda kembali hadir dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia. Perkenalkan, saya Bu Sumina, saya dari TK Negeri 1 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan berbagai kreativitas anak-anak TK Negeri 1 Samarinda. Sudah siap semuanya?
7: Ya.
6: Nah, untuk mengawali acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia siang ini, kita dengarkan bersama ya lagu Mars TK Negeri 1 Samarinda yang akan dinyanyikan bersama-sama.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung ya, teman-teman kita yang akan menyanyikan lagu bersama, lagu Anak TK Samarinda.

Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nah, anak-anak sudah siap untuk tampil hari ini? Kalau begitu, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan surah-surah pendek yang akan dibacakan oleh teman kita Akmar, Rapa, Gania, Kalista, dan kawan-kawan. Kita dengarkan dulu ya.

0: Wow, luar biasa ya anak-anak ibu. Semoga semua menjadi anak soleh dan soleha ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang sudah membacakan surah-surah tadi.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
0: Nah, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan hadis Jangan Marah yang akan dibawakan oleh Kania, Anissa, Embun, Lila, Leha, dan kawan-kawan.

0: Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak kita dari TK Negeri 1 Samarinda. Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia. Bersama kami dari TK Negeri 1 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Anak-anak dan ayah bunda yang berada di rumah, kalau tadi kita sudah dengarkan surah-surah pendek dan hadis, nah sekarang kita akan dengarkan nih bacaan doa-doa. Doa yang pertama yaitu doa keluar rumah yang akan dibawakan oleh Akbar, Aska, Nauren, dan kawan-kawan.

Nah, doa berikutnya adalah doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi yang akan dibawakan oleh Apika, Kiandra, Sio, dan kawan-kawan. Selamat mendengarkan.

0: Wow, ternyata semua anak-anak ibu di TK Negeri 1 Samarinda adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak masih semangat? Mana semangat, Mbok? Nah, kalau begitu kita dengarkan langsung ya semangat dari teman-teman kita berikutnya yang akan membawakan tepuk wudu bersama teman kita Kenzo, Yusuf, Sasa, Kira, Jidan, dan Hanif.
1: Tepuk wudu.

0: Luar biasa. Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, anak-anak dan ayah bunda yang berada di rumah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan syair yang akan dibawakan oleh Ananda Rapa, Kalila Embun Akmar dan kawan-kawan.
1: Samarinda, kota yang kubanggakan. Di sana aku dilahirkan, di sana aku dibesarkan. Terkenal dengan nama kota tepian, teduh, rapi, aman dan nyaman. Samarinda ibu kota Kalimantan Timur. Semua yang ditanam tumbuh subur. Warganya hidup aman dan makmur. Jangan lupa selalu bersyukur. Samarinda banyak tempat wisata. Ada masjid terbesar di Asia Tenggara, Islamic Center namanya. Ada taman untuk rekreasi keluarga, Taman Samarinda namanya. Ada Sungai Mahakam terpanjang di Indonesia, mengarungi sungai dengan kapal wisata. Itulah kotaku Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Nah, anak-anak yang ada di studio dan ada di rumah, siapa yang suka mendengarkan cerita? Wow, ternyata semuanya suka. Nah, anak-anak siap-siap mendengarkan ya. Tapi sebelumnya ibu akan bertanya dulu. Siapa yang tahu tentang Pesut Mahakam? Nah, pesut itu bukan ikan ya teman-teman, melainkan mamalia air yang mirip lumba-lumba yang hidup di air tawar. Pesut Mahakam sekarang sudah mulai punah loh. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestariannya dan dengan cara tidak buang sampah sembarangan di sungai dan juga tidak menangkapnya. Nah, selamat mendengarkan cerita dari Ibu Rori dengan judul asal-usul Pesut Mahakam.
3: Teman-teman yang di studio mau mendengar dongeng dari Ibu Guru? Tentunya teman-teman yang di rumah juga yang mendengarkan di radio pasti akan mau juga mendengarkan dongeng dari Ibu Rori. Ya, semua sudah siap?
4: Siap.
3: Oke. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang bapak. Bapak itu bekerja sebagai nelayan dan sebagai petani karena tinggal di sebuah desa. Dia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Mereka hidupnya bahagia, rukun, damai, dan sejahtera. Hari demi hari, si ayah ditinggal oleh si ibu. Ternyata anak-anak yang di studio dan teman-teman yang di rumah, si ibu itu sedang sakit dan dia akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya tinggallah si ayah dan berapa tadi anaknya?
4: Dua.
3: Si ayah lama ditinggal ibu dan istrinya, akhirnya dia yang tadinya semangat, rajin, mau memberi, mencari nafkah untuk kedua anaknya, lama-lama dia jadi malas, selalu bersedih, tidak bersemangat. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman di studio? Si ayah pergi ke sebuah pesta. Di pesta banyak orang. Di sana dia berjumpa dengan seorang ibu, seorang wanita yang cantik sekali. Akhirnya perempuan, wanita, ibu tadi ini menjadi istri dari si ayah. Dan ibu tadi bersedia apa tidak? Bersedia. Dia mau membantu si ayah dan kedua orang anaknya. Nah, ini dia si ibu dan si ayah. Akhirnya ayah bersemangat, ayah sehat kembali, gembira karena sudah ada temannya yang membantu mencari nafkah, bekerja di laut mencari ikan dan di sawah menanam padi. Akhirnya hari berlalu, bulan berlalu, yang tadinya mereka bahagia, tiba-tiba si ibu yang cantik tadi terlihat sifatnya. Apa ya sifatnya ibu ini ya? Kejam. Apalagi ya? Jahat. Apalagi? Suka marah-marah. Apa yang dilakukan di rumah oleh kedua anaknya ini, anaknya ibu itu, anak yang laki-laki. Apa yang dikerjakan si anak laki-laki ini, selalu ibunya marah. Hei, jangan nakal, jangan mengganggu. Ibunya gak pernah, gak selalu tersenyum. Marah terus. Anaknya baik, marah. Anaknya pintar, marah. Karena itu adalah sifat asli dari si ibu. Pada suatu hari, si ayah dan si ibu pergi mencari makan. Si anak disuruh menjaga rumah. Kemudian si ibu pulang. Ayah belum pulang, ayah masih mencari makan, bekerja dari sawah ke laut. Ibu pulang, apa yang dilakukan sama ibu? Memarahi anaknya. Enak aja ya, kamu mau diam-diam aja di rumah. Pergi ke hutan mencari kayu bakar. Bisa teman-teman? Bisakah teman-teman kalian ini mencari kayu bakar? Bisa? Kenapa enggak bisa? Karena masih kecil. Tetapi ibu tidak mau tahu. Dia bilang, kalian berdua kalau tidak membawa kayu bakar, jangan pulang. Bagaimana kalau enggak pulang? Mereka mau tinggal di mana? Akhirnya mereka dua ini pergi. Si kakak dan si adik, anak laki-laki dan perempuan ini pergi. Ayo dek, kita pergi ke hutan mencari kayu bakar. Mereka mencari kayu bakar, pulang ke rumah ibu marah. Cuma 5 batang. Bagaimana kita mau masak? Pergi lagi. Mereka pergi sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 3. Akhirnya mereka berjumpa dengan seorang kakek tua yang ada di dalam hutan. Si kakek melihat kedua anak ini lapar, haus, capek, lelah. Si kakek memanggil kedua anak ini. Hai cu, kemari. Kakek lihat kamu sangat kelaparan, kehausan. Ayo, kakek bawa kamu ke sebuah pohon. Di sana banyak buah, Tetapi ada pesan kakek. Sekali ambil buah, tidak boleh lagi ambil terus. Cuma berapa kali? Satu kali. Karena anak dua orang ini, si adik kakak ini, telah bertemu dengan si kakek dan telah tahu tempat buah, makanya dia mengambil kayu bakar walau sedikit, tidak takut di hutan, tetap kembali lagi ke tempat buah pohon tadi yang penuh tadi. Tiba-tiba, waktu demi waktu, ayah dan ibu mereka berdua ini tidak lagi tinggal di desa tersebut. Mereka sudah pindah. Kenapa? Karena kedua anak mereka itu tidak pulang-pulang. Mereka tidak kembali ke rumah. Jadi si ibu dan si ayah ini pergi, pindah ke desa lain. Hari demi hari, kedua kakak beradik ini kembali pulang membawa kayu bakar yang banyak. Sesampai di desanya, mereka tidak bertemu ibu dan ayahnya. Mereka lihat rumahnya kosong. Mereka tanya kepada tetangga di sebelah, "Kemana bapak dan ibuku?" "Oh, kalian berdua kasihan sekali. Bapak dan ibumu sudah pindah ke desa sebelah. Pergilah ke desa sebelah." Akhirnya mereka berdua ke desa sebelah dan bertemu tidak? Bertemu. Kemudian mereka masuk ke rumah. Sesampai di dalam rumah, apa yang dijumpai?
4: Ibu dan ayah
3: tidak ada. Mereka bekerja. Apa yang dijumpai? Di meja makan banyak sekali makanan. Terletak berbagai macam makanan. Karena kakak dan adik ini lapar, haus, tanpa basa-basi, tanpa permisi, dia langsung makan. Walaupun nasi itu panas, lauknya panas, mereka makan sampai habis, tidak tersisa buat ayah dan ibu, sampai berhamburan di lantai. Kemudian karena mereka terasa panas, kekenyangan, gerah, wah, mereka lari ke laut karena rumah mereka dekat laut. Apa yang terjadi, teman-teman di studio dan di rumah? Ternyata mereka tidak muncul-muncul. Ayah dan ibu pulang dan mereka melihat rumahnya terbuka. Mereka masuk dan lihat makanannya habis, berhamburan, berantakan. Tetapi si ayah tahu bahwa itu adalah kedua anak mereka. Apa yang terjadi? Ayo teman-teman di studio, siapa yang tahu apa yang terjadi kepada teman kalian yang berdua ini? Mereka ternyata telah berubah menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi pesut. Pesut. Ya, pesut itu adalah kedua anak perempuan dan laki-laki tadi. Ayahnya bagaimana? Ayahnya sedih, ibunya sedih. Kenapa mereka berubah menjadi pesut? Karena, ayo, yang di rumah dan di studio, kenapa? Karena mereka melanggar larangan dari si kakek. Satu. Yang kedua, makan tidak mengingat kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, makan panas-panas boleh tidak? Tidak. Jadi karena mereka melanggar perintah dari si kakek yang mereka jumpa di hutan, akhirnya mereka berubah menjadi pesut. Pesut apa? Pesut mahakam. Pesut ini seperti lumba-lumba. Makanya adanya di mahakam. Kam, karena ceritanya Bu Guru ini adalah cerita tentang legenda Pesut Mahakam. Iya, siapa yang di studio dan di rumah yang mau jadi anak yang dengar-dengaran? Dengar kepada siapa? Orang tua, kepada siapa lagi? Ya, keluarga. Kalau di sekolah kepada siapa? Mau melanggar peraturan?
4: Ya.
3: Jadi harus tata tertib di
4: sekolah.
3: Di sekolah diapakan? Diikuti, dipatuhi. Kalau di rumah? Dengar-dengaran. Oke, teman-teman yang di studio dan di rumah, sampai di sini dulu cerita Ibu Rori. Ketemu lagi ya di acara berikutnya. Terima kasih.
0: Baik anak-anak, ayah bunda yang berada di rumah, kita lanjutkan ya acara kita di siang ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini, teman-temanmu dari TK Negeri 1 Samarinda akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang akan dibawakan oleh teman kita Sapek, Beril, Vano, dan kawan-kawan.

Selanjutnya mari kita dengarkan tampilan lagu berikutnya, yaitu lagu Maju Tak Gentar yang akan dinyanyikan oleh Arkan, Para Tua, Kael dan kawan-kawan.

Nah, untuk sesi kali ini, teman-temanmu dari TK Negeri 1 Samarinda akan menyanyikan lagu ciptaan Ibu Rori. Mereka akan menampilkan kebolehannya dalam menyanyikan lagu topik pembelajaran, yaitu Balai Kota yang akan dinyanyikan oleh Biana, Nadera, dan Medina.

Lagu selanjutnya yaitu lagu HUT Kota Samarinda yang akan dinyanyikan oleh Wapika, Alesa, Kiandra, dan Kalista.

0: wow, bangga oleh anak-anak kita ya. Nah, ternyata luar biasa hari ini mereka bisa tampil di RRI dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia. Nah, anak-anak dan ayah bunda yang berada di rumah dan di mana saja berada, di sesi ini kami dari TK Negeri 1 Samarinda masih akan menampilkan beberapa bakat dari anak-anak kami loh dalam hal menyanyi. Tapi setelah jeda berikut ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Eh, main ke rumahnya si Tiu. Lama nih gak ketemu dia.
3: Hah? Ngapain? Males ah. Aku kan lagi gak teguran sama dia. Hih.
2: Loh, kok bisa sih? Kita gak boleh tahu sama teman sendiri musuhan gitu.
3: Habisnya sih dia ngeselin.
2: Ya tetap aja gak boleh. Walaupun dia ngeselin, kan dia teman kita.
3: Iya sih.
1: Mari kita amalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Memupuk kerukunan dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
0: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda di mana saja berada, anak-anak dan ayah bunda di rumah, dari kami TK Negeri 1 Samarinda masih setia menemani di siang ini dengan menyanyikan lagu Mars Kota Tepian yang akan dinyanyikan oleh Nauren, Biana, Beril, Paratua, Leha.

Wow, seru sekali ya teman-teman. Lagu Mars Kota Tepian adalah lagu yang menggambarkan rasa bangga terhadap kota Samarinda. Selanjutnya, tak kalah serunya loh teman-teman, dari TK Negeri 1 Samarinda akan menyanyikan lagu daerah. Salah satu warisan budaya yang sangat dihargai di Kalimantan Timur dan sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan sebagai ungkapan identitas budaya daerah, yaitu lagu Balarut yang akan dinyanyikan oleh Kira, Sasa, Khalid, dan teman-teman.

Wow, hebat-hebat ya anak ibu. Masih semangat semuanya? Nah, kita akan dengarkan lagu ini. Kita akan lihat bersama-sama kehebatan teman-teman kita. Di sesi akhir ini, teman-teman kalian akan menyanyikan lagu islami. Lagu pertama yang akan dinyanyikan oleh Khaled, Michelle, Sapek, dan kawan-kawan, yaitu dengan judul Kitab-Kitab Allah.

Baik, pendengar Pro 4 RRI Samarinda, anak-anak yang berada di studio dan yang berada di rumah, sebagai persembahan terakhir dalam jumpa kita kali ini, kita akan nyanyikan bersama lagu See You Again.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Rondesana, penyelenggaraan internasional paragliding accuracy championship atau IPAC Paser seri pertama tidak lama lagi akan segera digulirkan, di mana event resmi bergengsi skala internasional tersebut akan digelar pada 4 sampai 7 Juni 2026 bertempat di Sultan Hill Desa Lempesu, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser. Sementara ini terkonfirmasi hampir 60 atlet para layang atau para glider luar Kaltim memastikan diri untuk ikut ambil bagian dalam event ini, termasuk 5 negara tamu undangan seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Belanda, dan Ukraina. Sebagai tuan rumah untuk Kabupaten Paser, diingin melewatkan momentum tersebut sehingga sejak awal tahun 2006 lalu Bukit Sultan atau Sultan Hill yang menjadi venue olahraga para layang ini dibenahi dan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional. Kepala Cabang Para Layang Pengkap Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Paser, Alvan Suri Hidayat menerangkan untuk venue sendiri sudah hampir rampung dan siap digunakan karena berkolaborasi dengan Sultan Paser Haji Muhammad Jarnawi sebagai owner Sultan Hill. Agar sesuai dengan standarnya, tempat landing atau mendarat atlet sendiri diperluas sekitar 1,5 hektar atau 1 kali lipatnya dengan lapangan sepak bola. Sedangkan untuk area take off-nya juga sudah dibenahi dan beberapa pohon yang cukup mengganggu sudah ditebang agar kelancaran penyelenggaraan. Sementara Alwan mengaku persoalan anggaran memang menjadi salah satu kendala sehingga panitia melaksana berharap dan membuka selebar-lebarnya bagi pihak manapun untuk ikut ambil bagian menjadi sponsor. Event Paser IPAC 2026 ini juga nantinya akan memperebutkan dengan total hadiah 180 juta rupiah. Hadiah ini pun dikatakan Alvan bisa menjadi yang terbesar sepanjang event tersebut digelar. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Keruang Desana RRI Perompas Samarinda yo. Masih dengan Mbok Mia dalam musik dan informasi di jam 12 sampai ke 13 waktu Indonesia Tengah ya Keruang Desana. Dan sesaat lagi kita akan nelingak kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Perompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Krones RRI Pemkot Samarinda, baru saja kita nelinga sama-sama ya. Kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bomi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Kronesana yang menjalankan.
2: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Suara Budaya Nusantara, Keruan dan Senai RRI Pupat Samarinda, yo. Kembali lagi dengan Mbok Mia nih dalam program Musik dan Info. Sekarang di pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah nih. Cuaca di kawasan Yamin masih sejuk ya, sampai wayah nih. Mataharinya juga masih malu-malu buat keluar. Jadi cuacanya di luar nih masih sangat nyaman benar untuk etam beraktivitas cokro desa. Di panas, di jua hujan. Jadi mau kemana-mana kita nyaman benar kan dia. Apalagi di hari Minggu nih, waktunya kita berkumpul bersama keluarga, waktunya kita jalan-jalan, waktunya kita healing ya. Cocok benar untuk kita kerodesana yo. Nah, ngomong-ngomong di musik dan informasi kerodesana yo, kebetulan karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Nah, ini Mbok Mia ada tips memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat yo, yang Mbok Mia kutip dari lamanya rri.co.id ya. Menjelang Idul Adha, masyarakat yang mau berkurban nih perlu lebih cermat dalam memilih hewan kurban kerodesana. Hewan yang akan dikurbankan nih harus memenuhi syariat Islam serta dipastikan dalam kondisi sehat dan layak agar ibadah kurban nih sah yo, serta aman dikonsumsi, karena dagingnya sendiri tidak hanya ketam yang konsumsi, tapi khalayak umum, tetangga, warganya tidak juga mengkonsumsi daging kurban yang etam berikan. Jadi anggota komunitas dakwah sembelih Samarinda Nasrul sudah menegaskan masyarakat agar memperhatikan sejumlah ketentuan penting sebelum membeli hewan kurban. Nah, ini disampaikan Sida dalam dialog obrolan komunitas yang dikutip hari Sabtu kemarin nih, 23 Mei 2026. Jadi warga yang akan berkorban nih agar memilih hewan yang sehat, yang cukup umur, bulunya juga bersih, nafsu makannya baik, kemudian bebas dari gejala penyakit serta bergerak aktif dan dilemas. Selain itu penggunaan alat sembelih juga harus tajam dan higienis, jarnya Nasrul ya. Nah, Sida juga mengingatkan agar pembeli tidak hanya bergantung pada penjelasan penjual tanpa memastikan langsung kondisi hewan kurban yang akan dibeli. Nah, tegak tuh. Kan zaman sekarang nih bisa juga kita membeli di via marketplace ya, via online. Jadi dilihat mahal, dilihatnya gambarnya mahal, ditahu etam nih bentuknya tegak apa itu kan. Sekarang datang halus ya, misalnya kambingnya kah sapinya halus koros lemas tegak tuh kan etam yang rugi juga. Jadi nyamannya etam langsung datang ke tempat penjualan, bisa etam mengecek langsung nih kurban di sana bagaimana nih kondisi dari hewan kurban yang akan etam beli. Nah, jadi selain faktor kesehatan yo, aspek syariatnya juga menjadi perhatian utama dalam ibadah kurban. Hewan kurban ini wajib memenuhi batas usia yang telah ditentukan dalam Islam. Kambing atau domba ini minimal berusia 1 tahun, sedangkan sapi atau kerbau minimal berusia sekitar 2 tahun. Nah, di sisi lain anggota komunitas dakwah sembelih halal Samarinda lainnya ada Muhammad Subni. Sida mengatakan penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh juru sembelih halal yang memahami syariat dan telah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, jadi supaya yo penyembelihan yang dilakukan sesuai tata cara syariat ini dapat menjaga kualitas daging ya, sekaligus memastikan nih hewan diperlakukan dengan baik tanpa mengalami penyiksaan. Karena si hanjua mun sida hendak dikorbankan mun etam dia ada keterampilan dalam menyembelih, nah nanti malah tersiksa nih hewannya. Atau mungkin misalnya pisaunya di terlalu tajam ya, pisaunya sedang mahal nih tajamnya. Si Dani sihan juga sapinya leh, amun di sapi kambingnya tersiksa tegak tuh. Nah kan nanti jatuhnya amun sida tersiksa, akhirnya jadinya tidak sesuai syariat dan bisa menjadi, ada sida menyebutkan menjadi daging menjadi haram. Nah, tegak tuleh. Tapi itu kembali ke kita masing-masing yang kronisana. Tapi etam ini sebelum kita memilih hewan kurban harus, yang tadi seperti Mbak Umia sebutkan tadi yo, harus ada faktor kesehatannya dan juga penyembelihannya dalam syariat Islam. Nah, itu dia kronisana, informasi pertama dalam musik dan informasi yang Mbak Umia kutip dari lamanya rri.co.id.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Lanjut lagi, Kronosona masih dalam musik dan informasi di RRI Prompa Samarinda ya. Informasi kedua, nih Mbak Mia akan menghadirkan nih informasi seputar momen cuti bersama dan libur panjang Juni 2026 ya. Nah, karena Etam ini sudah mendekati di bulan Juni, Etam ini sudah berada di akhir-akhir bulan Mei ya. Nah, ini Mbak Mia informasi nih. Jadi Kronosona tinggal hitungan hari ini yo. Etamnya menjalani aktivitas harian di bulan Mei 2026. Mengingatkan saat ini kurang 6 hari lagi masa bulan Mei 2026 akan berakhir. Pada Juni 2026 nih ada momen cuti bersama nih yo. Agar Etam bisa libur cuti panjang ya. Jadi Juni 2026 menjadi salah satu bulan menarik bagi masyarakat yang ingin merencanakan liburan bersama keluarga maupun sekedar menikmati waktu istirahat dari rutinitas pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Etam yo. Selain memiliki sejumlah tanggal merah dan hari libur nasional, Juni 2026 dikabarkan juga memiliki momen libur panjang. Dalam kalender Juni 2026 terdapat 4 tanggal merah rutin yang jatuh setiap hari Minggu. Nah, tanggal merahnya yo di sepanjang Juni 26 nih di hari Minggu tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan juga tanggal 28. Nah, ada nih momen cuti bersama di Juni 26-nya. Ini ditetapkan pemerintah melalui surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri berdasarkan SKB 3 menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025. Terdapat 2 hari libur nasional sepanjang Juni 2026, yaitu di hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026 adalah hari lahir Pancasila. Dan kemudian hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ini sayangnya ya, Kronosona pada Juni 2026 ini pemerintah menetapkan cuti bersama pada waktu tersebut. Meskipun di ada cuti bersama, Juni 2026 ini menghasilkan satu momen libur panjang selama 3 hari. Jadi momen libur panjang itu tepatnya terjadi ketika memperingati hari libur nasional, hari lahir Pancasila. Pada hari besar itu berdekatan dengan libur akhir pekan dan hari raya Waisak. Jadi jadwal libur panjang Juni 2026 ini kira-kira yo Sabtu tanggal 30 ini kan libur akhir pekan. Kemudian Minggu tanggal 31 ini hari raya Waisak dan kemudian Senin 1 Juni hari lahir Pancasila. Jadi Etam nih dalam mempersiapkan rencana aktivitas pada momen libur panjang besok nih di lama lagi nih kan. Nah, Etam nih disarankan ya untuk mulai mencatat jadwal hari libur nasional, lalu tanggal merah hingga akhir pekan panjang agar dapat mengatur agenda perjalanan maupun aktivitas lainnya dengan lebih baik. Jadi lumayan nih liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin ataupun Etam nih dapat libur hari Sabtu, Minggu dan Senin sudah lumayan nih 2 hari untuk kita beristirahat di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Nah, itu dia Kronosona informasi seputar libur, informasi libur dan momen cuti bersama di bulan Juni 2026 yang Mbak Mia kutip dari lamannya rri.co.id. Dan sekali lagi mengakhiri di musik dan informasi ya pada siang hari Kronosona. Nih, setelah ini kita ketemu lagi dalam mitos dan fakta yo. Heeh. Sambil menunggu ini buat Etam yang mau makan siang silakan makan siang dulu atau enggak sambil mendengarkan Perompat RRI Samarinda. Nelinga lagu-lagu Nusantara sambil menemani kita segalanya makan siang ya Kronosona. Tetap di RRI Perompat Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Menteri Kebudayaan Fadli John berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Sida mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026 yang digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei sampai 28 Juni 2026. Sida mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Menurut Sida, kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Sida menambahkan bahwa kekayaan budaya keris sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah. Keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Sida menegaskan keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhur yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini. Sida menyebut keris ini kontemporer sebagai hasil kreativitas maestro yang tetap berakar pada tradisi. Sida juga berharap pameran keris nasional 2026 dapat menggugah minat generasi muda untuk semakin mengapresiasi keris. Bagi Sida, keris telah diakui sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, sehingga perlu terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi penerus bangsa. Sementara itu, Paguyuban Adopsi Keris Indonesia atau PAKSI memiliki cara tersendiri dalam memperkenalkan keris kepada generasi muda, salah satunya dengan melihat keris sebagai pusaka warisan budaya leluhur tak sebatas dari unsur klinik yang dimilikinya. Menurut Sida, kata Ketua Umum PAKSI Andri Wijaya, pembuatan keris sebenarnya mengandung arti sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa, tetapi setelah melewati tempaan dan proses yang panjang, menjadi hasil seni yang indah dan hebat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
4: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
3: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas sawak mun tegak tuh yo.
4: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan MIM 8 Samarinda, Kronisana, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda dan tentunya masih dengan Mbok Mia yang setia menemani Kronisana segalanya yo di siang hari ini. Ini kita nih sudah makan siang atau belum di Kronisana yo? Yang lagi makan siang, selamat makan siang, selamat menikmati makan siangnya yo. Yang lagi liburan, selamat liburan. Yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja, semangat juga pekerjaannya Kronisana. Nah, Kronisana di rangkaian selanjutnya di Samarinda siang kita ketemu sama mitos dan fakta. Jadi Mbok Mia akan mengajak kita segalanya yo. Kita akan membahas nih tentang mitos fakta mengenai hantavirus yo. Nah, jadi kan banyak nih belakangan ini informasi yang beredar tentang hantavirus. Tapi tapi jangan sampai salah paham nih ya Kronisana. Nah, jadi hantavirus nih dapat menyebabkan HPS, hantavirus pulmonary syndrome, yang bisa berakibat fatal. Tapi penyakit ini dapat dicegah nih ternyata. Ini dilansir dari lamanya puskesmas.cirebonkota.go.id. Jadi hantavirus nih salah satunya mitosnya adalah hantavirus hanya ada di tikus. Padahal nih faktanya yo, hantavirus hanya ada pada tikus. Virus ini juga dapat ditemukan pada beberapa jenis hewan pengerat lainnya nih Kronisana yo. Nah, kemudian Kronisana, nah hantavirus ini hanya orang yang tinggal di hutan yang bisa tertular hantavirus. Padahal nih siapa saja nih bisa tertular nih, termasuk yang tinggal di rumah jika terpapar urin, feses atau air liur tikus yang terinfeksi. Nah, Kronisana informasi selanjutnya mengenai hantavirus nih akan Mbok Mia lanjutkan kembali setelah kita break di lagu-lagu berikut ini.

0: Hai Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ruangan Desa RRI Perumahan Samarinda, yo masih di mitos dan fakta nih. Informasi ini kerone sana di kawasan M. Yamin, wajah nih sudah turun hujan, sudah diguyur hujan yo. Awannya nih masih lumayan gelap, mataharinya masih sembunyi dan turun hujan ringan nih di deras, di juga berangin ya kerone sana. Tapi tentunya etam di luar sana yang ingin beraktivitas, dipakai nih jas hujannya atau payungnya. Jangan eta menunggu-nunggu, tanggung nih kendi aja pakai jas hujannya, nanggung. Nah, kalau tegak tuh malah bikin basah juga di badan. Walaupun nih hujannya ringan tapi tetap bikin basah di badan ya, tentunya koran di sana yo. Kita lanjut lagi di mitos dan fakta seputar hanta virus ya, koran di sana. Nah, kan kemarin sempat viral tuh ya hanta virus yang menyerang di kapal pesiar nih. Nah, ini banyak orang juga bingung nih, orangnya cemas nih. Jadi nih sedikit juga yang bertanya-tanya, apakah hanta virus ini bisa menular antar manusia tegak COVID-19 atau di. Nah, jadi hanta virus adalah kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat tegak tikus. Jadi virus ini pertama kali diidentifikasi di wilayah Sungai Hantaan, Korea, sehingga diberi nama hanta virus. Hanta virus ini ditemukan di berbagai belahan dunia termasuk di Asia, Eropa dan juga Afrika. Meski tergolong langka, penyakit ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengancam nyawa bila ditangani dengan tepat. Perlu kita ketahui kerodasan bahwa hanta virus ini menyebar secepat COVID-19, yaitu dari manusia ke manusia, sedangkan hanta virus ini penyebarannya harus melalui host yang berbeda. Jadi jangan overthinking dulu yo. Jadi hanta virus ini dilularkan melalui hewan pengerat tegak tikus. Karena itu infeksi pada manusia lebih sering terjadi di area tempat manusia dan tikus hidup berdampingan. Misalnya di pertanian, gudang, lumbung atau rumah yang lama ditempati. Penularan umumnya ini terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi partikel virus dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Selain itu, virus juga dapat masuk ke tubuh melalui luka terbuka, mata, maupun gigitan tikus meski kasusnya ini jarang terjadi. Sebagian besar jenis hanta virus menular antar manusia, tapi pada jenis tertentu seperti Andes virus, penularan dari manusia ke manusia ini pernah dilaporkan meski sangat jarang. Yo, penularan ini biasanya terjadi melalui kontak yang sangat dekat dan berkepanjangan, tegak tinggal serumah atau berada dalam jarak dekat dalam satu waktu yang lama dengan orang yang terinfeksi. Meski demikian, yo, kronisana, hanta virus ini menyebar melalui interaksi sosial sehari-hari, tegak berada di tempat umum, sekolah, kantor, atau pusat perbelanjaan. Nah, jadi kan tadi tegak emok Mian jelaskan tadi di awal-awal yo, infeksi hanta virus ini menyebabkan dua kondisi utama, yaitu hanta virus pulmonary syndrome atau HPS ini menyerang paru-paru nih, dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HRS, HFRS yang mempengaruhi ginjal. Jadi gejalanya itu dapat berbeda tergantung jenis virus yang menginfeksi. Jadi kalau misalnya HPS atau hanta virus pulmonary syndrome nih, SIDA menyerang sistem pernapasan dan paru-paru. Gejalanya ini muncul sekitar 1-8 minggu setelah seseorang terpapar tikus yang terinfeksi hanta virus. Gejalanya tegak kelelahan, kemudian demam, nyeri otot, sakit kepala, pusing, menggigil, mual dan muntah, diare dan juga nyeri perut. Nah, bisa juga awal-awal muncul nih penderita nih dapat mengalami batuk dan sesak napas karena nih paru-paru nih mulai terisi cairan sehingga dadanya terasa sesak dan sulit bernapas. Nih HPS itu termasuk penyakit yang berbahaya yo, yang dapat menyebabkan gagal napas. Kalau dalam kasus tertentu nih bisa resikonya adalah kematiannya ya cukup tinggi. Kemudian kalau hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS nih menyerang ginjal. Kalau satunya tadi menyerang paru-paru atau sistem pernapasan, kalau yang ini menyerang ginjal dan mengakibatkan gangguan serius pada tubuh. Ini gejalanya muncul dalam waktu 1-2 minggu sekitar itu setelah terpapar virus ya. Meski dalam beberapa kasus bisa terlihat di 8 minggu kemudian. Untuk gejalanya sendiri ini jauh beda ya. Mulai dari sakit kepala berat, nyeri punggung, demam dan menggigil, mual, penglihatan kabur, wajah memerah, mata merah dan meradang, kemudian ruam pada kulit, dan pada kondisi yang lebih parah nih kronis sana bisa mengakibatkan tekanan darah rendah, kemudian shock akibat gangguan darah,
pendarahan internal dan juga gagal ginjal akut yang menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh. Kalau tingkat keparahannya kan biasanya berbeda-beda nih, tergantung jenis hantavirus yang menginfeksi. Beberapa ada menyebabkan gejala berat, ada juga yang berisiko fatal. Sementara jenis lainnya cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Dan proses pemulihannya juga bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dekat-dekat, itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Lanjut lagi ke ruang dan sana yo, seputar mitos dan fakta hantavirus nih. Jadi mitosnya adalah membersihkan rumah dengan menyapu kering ini sudah cukup aman. Maksudnya menyapu kering itu kita menyapu tegak biasa pakai sapu ijuk tegak itu yo keren di sana. Nah faktanya menyapu kering ini justru membuat virus berterbangan. Nah kita bisa menggunakan cara basah dengan cara disemprot disinfektan saat membersihkan area yang terkontaminasi. Jadi ada tegak tanda-tanda kotoran tegak tikus atau item di tahu itu ada tikusnya. Nah, kita bersihkannya jangan cuma disapu aja pakai sapu ijuk ron di sana. Bisa item semprot dulu pakai disinfektan. Kemudian baru bisa item bersihkan. Jangan lupa pakai masker yo karena takutnya partikel yang berterbangan itu bisa menjadi virus untuk kita ya, untuk kesehatan kita. Kemudian mitos selanjutnya adalah hantavirus ini berbahaya hanya flu biasa. Faktanya adalah hantavirus ini bisa menyebabkan HPS atau hantavirus pulmonary syndrome dan gejala berat yang lainnya dan dapat berakibat fatal jika terlambat ditangani. Nah, kayak tadi yang jarumnya yuk gejalanya adalah demam tiba-tiba, kemudian batuk, sesak napas, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan sakit perut. Nah, jika etam ini merasakan gejala tersebut, apalagi kita berada di daerah yang terpapar dengan tikus ya, karena di sana etam sebaiknya langsung datangi ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kemudian cara pencegahannya karena sana yo, etam ini harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan tentunya. Dan kemudian simpan makanan dalam wadah tertutup rapat supaya mudah dijangkau oleh hewan lainnya, hewan liar lainnya ya. Kemudian ventilasi rumah ini juga harus baik. Jangan etam ini selalu menutup jendela, menutup korden. Nah, kalau bisa nih harus dibuka dulu jendelanya supaya sirkulasi udaranya juga keluar masuknya baik. Nah, kemudian membersihkan dengan cara basah gunakan disinfektan. Nah, maksudnya disemprot tegak tuh yo. Disinfektan tuh tegak antivirus antibakteri itu banyak dijual di apotek dan juga di minimarket juga ada juga yang menjual. Kemudian menggunakan sarung tangan dan masker saat membersihkan area yang berisiko. Nah, selanjutnya adalah basmi tikus dengan cara yang aman. Nah, cara yang amannya tegak mana ini terserah kita masing-masing ronde sana. Ya, kalau mbaknya sendiri mbaknya kasih permen tikus tegak tujuannya permen tikus. Padahal akibatnya residunya juga akhirnya tikusnya itu kemudian matinya di tempat dalam rumah ini juga tidak nyaman. Nah, jadi tergantung kita nih tegak mana. Mbaknya juga tidak tahu nih ada tidak tips-tips supaya membasmi tikus yang baik nih dan yang tentunya di menimbulkan residu atau resiko yang selanjutnya. Nah, itu dia krone sana seputar informasi mitos dan fakta seputar hantavirus yang mbaknya kutip dari lamannya mitrakeluarga.com dan juga dari puskesmas sitopeng.cirebonkota.go.id. dan semoga ini informasi barusan bermanfaat untuk kita semua di sana dalam menghadapi hantavirus yang semakin viral juga di masyarakat karena kemarin itu sempat rame nih di kapal pesiar nih tiba-tiba ada yang terkena hantavirus. Nah, itu dari mana? Nah, itu di karena di sana yo. Dan setelah ini kita ketemu lagi nanti di musik dan informasi di pukul 14 ya. Tapi kan dia nih mbaknya ditemani sama Bu Sufendi nanti di pukul 14 tetap di RRI Pemasa Marinda Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Dendang sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesana Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah termasuk Sumatera Barat. Menbud mengatakan pelaksanaan revitalisasi rumah adat masih menunggu perubahan petunjuk teknis atau juknis program pemerintah. Saat ini kata Sida, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS masih difokuskan bagi pelaku budaya dan pekerja seni. Menurut Fadli, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pemetaan rumah adat sebelum program revitalisasi dijalankan. Pendataan tersebut dilakukan untuk menentukan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan layak diprioritaskan. Fadli mencontohkan revitalisasi rumah adat sebelumnya pernah dilakukan pemerintah di kawasan 1000 Rumah Gadang, Muara Labu, Sumatera Barat. Sida menegaskan pemerintah juga akan terus mendorong pelestarian rumah adat di daerah yang mulai kehilangan bangunan adat tradisional. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait juga menyampaikan pemerintah tengah membahas revitalisasi rumah adat di berbagai daerah. Selain menjaga kelestarian budaya nasional, program tersebut dinilai penting sebagai identitas daerah. Marwarar mengatakan rumah adat memiliki pola kepemilikan berbeda dibandingkan rumah pada umumnya. Karena itu, revitalisasi rumah adat dinilai membutuhkan pendekatan tersendiri dan didapat BSPS saat ini. Sida menegaskan revitalisasi rumah adat juga penting untuk menjadi warisan bagi generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no! Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara, Kronisnya RRI Pompa Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia tentunya di Mosi dan Informasi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tapi ini Mbok Mia sendiri nih, ada di seberang sana ada yang paling grecek lah di Perempat.
1: Aduh, paling grecek atau paling gagah nih Mbok Mia?
0: Paling grecek atau gagah nih Busu?
1: Paling gagah tuh, kalau kata Busu Rinjani jah.
0: Paling gagah lah
1: paling
0: pokoknya.
1: Gagah gimana kagak gagah?
0: Gimana?
1: Sorangan Busu. Selamat siang kerandeng sana ya. Gimana nih kabarnya? Tadi hujan nih Mbok Mia asli. Kena jebakan Batman ternyata ya.
0: Jadi hujannya di daerah Busu Pendir deras
1: di
0: ya.
1: Di daerah betul di kawasan Bukit Pinang sekitarnya, tapi di kawasan Air Hitam tadi udah terang benderang.
0: Di prank berarti leh.
1: Ya mudah-mudahan lah kerandeng sana di kehujanan, apalagi nih hari Minggu kan masih berlibur ya Mbak Mia ya.
0: Bujur.
1: Walaupun Etam nih di berlibur.
0: Walaupun Etam di berlibur, kita liburannya di kantor.
1: Betul.
0: Tapi udah biasa ya kalau Samarinda tuh. Mau di sini hujannya deras, sudah bajas hujan kita lo Busu. Di lama pindah berapa meter
1: sudah
0: kering.
1: Asli memang Samarinda.
0: Dilihatin orang-orang ini ngapain? Orang ini bejas hujan sorangan lah. Namanya hujan lokal ya. Busu Pendi di Musik dan Informasi ini. Ini ada informasi apa nih? Busu Pendi apa Mbok Mia duluan?
1: Nah Mbok Mia duluan boleh, silakan.
0: Oke, Mbok Mia duluan ya. Informasi kalau dari Mbok Mia nih. Seputaran di RRI Samarinda nih. Dan juga di Dikbud. Teken MOU penguatan informasi pendidikan. Jadi Etam sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP RRI Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menandatangani nota kesepahaman atau MOU kerjasama pada Jumat kemarin nih Busu. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui program siaran radio publik. Nah ini program pendatangannya nih tentunya berlangsung hangat nih dan penuh semangat kolaborasi. Jadi kedua pihak nih sepakat membangun sinergi dalam mendukung program pendidikan, kebudayaan, serta peningkatan literasi informasi bagi masyarakat Kota Samarinda. Nah, jadi melalui kerjasama itu, kita sebagai RRI Samarinda akan menjadi wadah penyampaian informasi terkait kebijakan, kemudian ada program, dan informasi pendidikan yang dijalankan di Dikbud Kota

0: Samarinda. Selain itu juga, kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di daerah. Jadi pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Arabi, menyambut baik kerjasama tersebut. Sida berharap sinergi bersama RRI Samarinda dapat memperluas jangkauan informasi pendidikan kepada masyarakat. Nah, sementara itu, Etam ini sebagai RRI Samarinda nih, Busu. Etam ini menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik untuk terus menghadirkan siaran yang edukatif, informatif, dan inspiratif melalui penandatanganan MOU tersebut. Jadi kedua pihak ini optimistis kolaborasi yang terjalin dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda. Nah, itu dia Bu Sufindi yang mengutip dari lamanya rri.co.id. Jadi ya kita sebagai penyiar ya, yang betul, bekerja di lembaga penyiaran publik, kita juga terus nih mendukung nih program ini. Karena kita juga di Pro4 kan siaran kebudayaan dan juga
1: betul,
0: pendidikan.
1: Nah, jadi memang di sport agar bisa berjalan dengan lancar tentunya.
0: Jadi kalau di sana rajin-rajin dengerin suara kita.
1: Nah, benar itu. Jangan sampai bosan pokoknya ya. Nelinga Bok Mia, nelinga Bu Supendi. Siapa lagi? Dan siapa Bobo lagi? Yang lain.
0: Iya, bujur lah. Nah, kita nelinga lagu dulu ya, okay. Bu Supendi ya.
1: Ada lagu apa nih, Bok Mia?
0: Ada lagu dari Sunda dengan Cidra.
1: Oke. Okay.

0: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
0: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
0: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
0: Buah.
1: Sayur.
0: Buah.
2: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
4: Bandaira!
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Iya, Kronensa. Nah, balik lagi kita di mana nih, Busu?
1: Dalam program musik dan informasi nih, Mbok Mia.
0: Bujur.
1: Ini ada informasi selanjutnya nih, Mbok Mia. Diambil dari akun media sosial yo, bahwa ternyata nih Kronensa pada tadi malam nih, Mbok Mia, Kronensa terjadi penyelamatan dari pihak tim penyelam damkar Matan Kukar, di mana seorang pengunjung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia nih, Mbok Mia. Dilaporkan tenggelam di tempat wisata air terjun Perjiwa, Tenggarong Seberang pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ketika tim penyelamat ini diturunkan untuk melakukan pencarian pada pukul 19.10 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 21, berarti 1 jam lewat 10 menit yo, Mbak Miani. Korban yaitu berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan menurut informasi korban ini sempat terbawa arus nih, Mbak Mia. Akibat setelah menyelamatkan teman mboknya yang terbawa oleh arus. Jadi bagi Karandesana yang mungkin saat ini lagi berlibur, entah apakah di laut, di pantai, kemudian
0: di darat.
1: Betul, di darat, di angin sungai, mungkin di udara kalau ada ya. Jadi hati-hati, jangan sampai etam nih berlibur, liburan untuk menyenangkan hati tetapi malah
0: pulang tinggal nama. Hati-hati yo.
1: Ini untuk informasinya tadi karena yang sana busuk dikutip dari akun Instagram @info_kukar.
0: Nah, dan semoga ini keluarga yang ditinggalkan juga,
1: diberikan ketabahan dan kesabaran tentunya.

0: Seperti halnya daerah lain di Nusantara, masyarakat Kutai memiliki sajian khas untuk bersantap di pagi hari. Salah satu di antara jajak atau jajanan pasar yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi dibungkus dengan daun pisang yang dilipat ke tengah dari kedua sisinya. Untuk merapatkan lipatan daun pisang, disematkan sebatang lidi di bagian tengah. Pulut nasi memiliki rasa asin gurih yang samar, sehingga kurang lengkap jika tidak disajikan dengan siraman sambal kacang yang khas. Sambal kacang ini menambah rasa pedas sekaligus memperkuat rasa gurihnya. Pulut nasi bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional.
1: Lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kerokan di sana di terasa nih. Sudah di 14.51 ya Bu Supendi ya.
1: Kita yang berarti Mbok Mia sudah akan pamit nih, iya, dari rangkaian sana.
0: Tapi setelah ini ada Bu Supendi kok yang menemani di rangkaian Samarinda Marian ya. Mbok Mia undur diri, tetap di RRI Pompa Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana. Universitas Sumatera Utara atau disingkat dengan USU ingin menjamin bahwa seluruh mahasiswa memiliki kesempatan belajar berkualitas dengan pemberian beasiswa. Direktorat Penerimaan dan Layanan Mahasiswa USU mengelola beasiswa dari pemerintah, internal kampus, BUMN, swasta, dan yayasan yang terbagi dalam kategori beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu dan beasiswa untuk prestasi. Menurut pihak USU, persentase penerima beasiswa di perguruan tinggi tersebut pada tahun 2025 telah mengalami peningkatan menjadi 8.290 mahasiswa atau sebesar 27,9% dengan total dana yang disalurkan sebesar 143.504.976 rupiah. Sedangkan tahun 2024 berjumlah 8.269 mahasiswa atau sekitar 24,26% dengan total dana sebesar 125.161.617.270 rupiah. Beasiswa kepada mahasiswa jalur mandiri juga diberikan USU sejak 2022 untuk mahasiswa berprestasi yang didasarkan pada nilai akademik dan atau prestasi non-akademik seperti prestasi pada perlombaan dan kompetisi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor atau Pertor USU nomor 16 tahun 2022 tentang beasiswa program diploma dan sarjana.

USU meminta mahasiswa agar mencermati informasi yang resmi dan tidak melayani informasi yang menyesatkan. Misalnya, untuk dapat meluluskan peserta calon penerima beasiswa, terdapat iming-iming yang harus memberikan imbalan tertentu dan mendapat ancaman drop out jika tidak memberikan sejumlah dana kepada peminta jasa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rundeng sana masih bersama dengan Bu Supendi. Tadi Bu Supendi telah mengawali dengan Mbok Mia dalam sajian Samarinda siang menuju Samarinda meriah. Saat ini Bu Supendi telah mengawali dalam sajian Samarinda meriah, tentunya hingga nanti merapat di jam 7 malam ke Rundeng sana yo. Dan di jam 3 meriah ini hingga nanti merapat di 2 jam ke depan, tentu sangat lama ke Rundeng sana. Dalam program Dendang Merian, jangan lupa passwordnya waktunya etam dang dang dang dangdutan. Jadi bagi Karandeng sana, daripada nanti menyesal yo, bisa langsung bergabung bersama kami untuk meminta lagu-lagu dangdut yang akan dipusingkan pada Merian ini Karandeng sana yo. Bagi Karandeng sana yang lagi di perjalanan mungkin risah gundah gulana, Karandeng sana ya bosan nih mau tegak pani meren hari ini di jalan, lebih baik langsung gabungan nanti bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa nih gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Boleh di sana nanti melalui pesan singkat ataupun melalui telepon yo Karandeng sana. Untuk Karandeng sana yang gabungan juga bisa nanti melihat di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital Karandeng sana yo, di mana RRI digitalnya dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Untuk meriah ini Karandeng sana berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan, di antaranya ini ada lagu dari Danang Karandeng sana, Jejak Cinta. Kemudian ada Hati Ini Selalu Milikmu dari Sinta Arsinta, Terlalu Cemburuan dari Rahim, Pujaan Hati dari Fitri Karlina, Yang Penting Happy dari Gita Yubi, Dahsyat dari Trio Macan, kemudian ada Kesempurnaan Cinta dari Ayu Angels, Cincin Kepalsuan dari Riri Cantika, Pamer Bojo Keroncong. Nah ini yang pengen pamer bojo nih, versi keroncong boleh nih, lagu dari Dennis. Kemudian ada Satu Wajah Berjuta Ingatan. Wah ini teringat akan mantan nih tegaknya. Ya ini biasa Bu Suhayun yang minta lagu seperti ini nih. Ini dari Uci Sucita. Kemudian ada Hingga Akhir Usia dari Eri Susan featuring Adibal, Hampa Hatiku dari Roman Ungu featuring Dila Erista. Kemudian ada lagu dari Lesti nih, Pecinta Lesti Mana nih, boleh gabungan nanti ada Insan Biasa, serta dari Inul Daratista dengan judul lagunya Berlian.

Namun keranding sana sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3:35. Marian, etam telinga dulu ya berbagai lagu dangdut yang akan bersupai disajikan di Marian hari ini. Akan ada lagu tutup dari Putri featuring Hari dan juga Seperti Mati Lampu dari Nasar.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Saya Davan Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rounding senak saatnya Etan Nelinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Orang Desa Nabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Langsung saja keran Dengsana, bagi Dengsana yang pertama sudah bersepen dibuka sesi interaktifnya, boleh menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan yoh melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan bagi keran Dengsana juga bisa gabungan yoh melalui laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga aplikasinya dapat diunduh secara langsung ke rendeng sana yo. Baik, karena senang saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa satu per satu terlebih dahulu yo, karena senang. Halo, assalamualaikum Dendang Meriar.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam Bu Sukutai.
1: Beli.
0: Betul benar Bu Su. Mau minta lagu apa nih, Busu?
1: Lesti.
0: Lagunya Lesti, siap. Ada salam sapanya, Busu?
1: Untuk Sumusar, Pengantin Perewan. Putar Jawa. Adenita. Reman. Adik Muda. Ya, itu ya.
0: Siap, Busu. Makasih banyak, yo.
1: Morana.
0: Morana.
1: Terima kasih Mamat. Ya, terima kasih
0: Mas Fendi. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Fendi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya dang duta.
0: Ay, kebanyakan sampai dangnya. Untung gak kelewatan tadi sampai ke Tegar Seberang tuh dang. Busu, gimana nih? Alhamdulillah kulo saya mawon. Pripun kabarin jenengan? Busu Rinjani.
2: Yep.
0: Ini mau minta lagu apa nih Marian ini Busu?
2: Nomor 5 sudah diputar belum?
0: Nomor 5 tadi berarti ini yo ada Dahsyat.
2: Belum
0: dipusingkan.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Mbak Reni ya. Anu Kak Ros.
0: Kak Ros kita nih di Samarinda.
2: Iya Kak Ros. Untuk anu Mbok Nana. Terus Mbok Menterika, Mbok Sanawiya, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Narol dua-duanya, Nailas. Kemudian Mbok Menterika, Umi Dila. Terus busunya Busu Abdurrahim, Busu Abdusyukur, kemudian Busu Saipul Kokoh, terus Busu Misran. Tama.
0: Ditunggu nih sudah sama Busu Rinjani.
2: Terus ini apa? Busu Kutai tadi ya. Kemudian Busu Wahyu. Terus yang ada di Palangka Busu Edo, kemudian Busu Edo yang di Lampung juga. Busu Amjad Yusuf, segalanya pokoknya dah.
0: Segalanya.
2: Dari A sampai Z. Saya tenggol segalanya.
0: Siap.
2: Ucapannya semoga kesehatan.
0: Amin.
2: Mendong di sini dengan tanah mendong.
0: Sama ini tadi merok juga nih, tapi udah pindah tegaknya nih ke sana.
2: Musenya merok, ini mendong mah.
0: Siap, makasih banyak Busu ya.
2: Iya. Busu Pendi, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mulangkan di hati-hati dengan sana. Oh, paling gagah antara dunia.
0: Amin. Pokoknya. Baru disenggol tadi jam 2.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di WhatsApp ya, koran di sana. Halo, assalamualaikum Mbok Farida. Weh, sebentar nih, tegak mana nih suaranya? Sebentar ya Mbok Farida, sebentar. Halo, assalamualaikum Mbok Farida. Baik, sebentar Mbok Farida ya, nih Busu Pendi carikan dulu nih tegak mana nih. Di mana suara Mbok Farida? Nah, ini baru muncul suaranya Mbok Farida.
3: Halo.
0: Siap, tadi ada kesalahan teknis di sini. Ini sudah terdengar ini. Gimana kabarnya nih Mbok Farida?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong tadi lupa nih passwordnya belum nelinga. Coba ulang lagi Mbak Farida. Dendang Merian.
3: Waktunya hitam dang dangdutan.
0: Akhirnya 5 juta rupiah. Dipotong pajaknya 100%.
3: Kirim ya.
0: Aduh, gawat nih, sudah ditagih Mbak Farida nih. Mbak Farida lah yang kirim ke Busu Fendi. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sudah diradang
3: cuaca,
0: lagi sudah.
3: Cuaca di Samarinda
0: tadi sempat mendung, Mbak Farida. Kemudian tadi waktu Busu Fendi berangkat ke studio juga sempat hujan. Ternyata sekarang udah terang benderang lagi nih.
3: Kami di sini hujan ya.
0: Hujan di sana. Dari kapan, Mbak Farida?
3: Baru.
0: Baru aja ini. Iya. Ya mudah-mudahan lah.
3: Hujan di sana cerah.
0: Ya mudah mudah-mudahan lah nyenyak tidurnya nanti nih.
3: Amin. Tadi yang barusan turun siapa? Busu Rinjani ya?
0: Ya benar. Ada Busu Rinjani.
3: Pilih lagu apa tadi Busu Rinjani?
0: Busu Rinjani tadi milih lagu ini, Dahsyat dari Trio Macan. Kalau dari Mbak Farida mau minta lagu apa ini?
3: Nomor berapa tadi?
0: Nomor 5 atau Busu Fendi bacakan dulu?
3: Oh iya.
0: Ini lagunya ada Terlalu Cemburuan, kemudian Pujaan Hati dari Fitri Karlina, Yang Penting Happy dari
3: Pujaan Hati dari Fitri Karlina.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya di
3: Busu Fendi. Pas Fendi sampai ada orang rumah.
0: Kenapa itu? Dengar. Kenapa itu, Mbak Nana? Mbak Farida?
3: Pas lagunya ada orang rumah ada di samping duduk-duduk.
0: Ini berarti ramen yang telinga nih.
3: Rame kalau tadi rame ya kawan-kawan. Bu Farida dari RRI Persatu Ampana. Kebetulan Bu Farida di kebun ini.
0: Alhamdulillah. Salam buat kawan-kawan di sana, Mbak Farida.
3: Iya.
0: Siapa tahu kalau lagi panen kan boleh dibawa ke Samarinda.
3: Insya Allah.
0: Enggak sih, Mbak Farida lebih mahal harga tiketnya.
3: Dan kalau naik apa ini, naik kapal laut murah ya.
0: Benek.
3: Kemarin kita ke Samarinda itu murah banget, berapa ya?
0: Kalau kapal laut itu, kalau kapal laut lebih murah.
3: Iya. Mau kirim salam ya. Ada
0: silakan.
3: Pak Ibrahim, Pak Bersyukur, ada Mbak Yanti di Balikpapan ya. Ada Bang Edo di Lampung, Bang Edo di Palangkaraya kalau nggak salah ya. Ada yang dari Jambi, Pak Hamsa Yusuf. Ada siapa lagi? Ada Bang Mamat ya, Kang Mamat. Ayo minta ini sama Bang Kang Mamat ya. Ini apa? Bumbu-bumbu ya.
0: Betul. Lebaran
3: Idul Adha ini ya. Iya, karena beliau memang ya pakarnya itu.
0: Betul, kalau bikin bumbu-bumbu, pakar bumbu.
3: Ya. Itu. Ada Mbok Sanawiya ya. Untuk ada yang di luar negeri sana ya, di macam negara. Wah. Buka beliau bisa monitor ya. Khususnya untuk Busu Fendi yang lagi bertugas, tetap semangat ya.
0: Siap.
3: Itu salam sama Mbok Fitri ya.
0: Oh, Mbok Fitri di Samarinda.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Iya. Nanti kalau ada apa ditunggu undangannya ya di RRI Samarinda.
0: Siap. Makasih banyak Mbok Farida.
3: Iya, dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat. Salam bahagia. Busu Fendi, selamat bertugas, tetap semangat. Ya nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Kata temannya Bu Farida kalau pulang katanya hati-hati di jalan, lurus-lurus jalannya, jangan belok-belok ya.
0: Belok-belok nabrak nanti. Melipir.
3: Oke, Busu Fendi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Fendi senggol yo ke penelpon terakhir, mungkin langsung saja minta lagunya Maha yo karena di sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam, dang waktu itu dang Merian.
0: Siap, ini dengan Busu Misran.
4: Iya, Busu Fendi.
0: Alhamdulillah, Busu izin ini karena sebentar lagi udah mabaretan, langsung minta lagunya Mahan di papa yo.
4: Nggak apa-apa Mahan.
0: Mau minta lagu apa nih Busu Misran?
4: Lagu ngikuti aja yang di setel Bang Busu Fendi aja dah.
0: Ini Inul Daratista mau di Berlian.
4: Ya sembarang aja, salamnya okay. Aku buat Busu Kutai dengan Busu Renjani dengan Busu Mamat aja ya. Dengan Mbak Nana, Bunda Yuli ya, salamnya buat semuanya dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Siap, okay? Siap, semangat merdeka Busu.
4: Semangat merdeka.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian karena sana, langsung saja etam telinga informasi dalam program Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk mengukir prestasi tertinggi. Prinsip ini dibuktikan oleh Anita Firdaus, mahasiswi asal Bojonegoro, Jawa Timur, yang berhasil dikukuhkan sebagai wisudawan terbaik program studi manajemen haji dan umroh atau disingkat dengan MHU S1 di UIN Wali Songo, Semarang. Anita lulus tepat waktu di semester 8 dengan indeks prestasi kumulatif atau disingkat dengan IPK sebesar 3,73. Lahir dari pasangan Gozali dan Umariah yang bekerja sebagai petani dan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, Anita menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan bakar spiritualnya. Di saat mahasiswa lain kerap mengeluhkan kejenuhan, ia mengaku tidak pernah merasakannya berkat petuah dari orang tuanya. Keberhasilan Anita juga ditopang oleh keberanian akademisnya. Ia menulis skripsi yang mengkaji sistem multi syarikah pada KBIHU At-Tanwir Bojonegoro, sebuah sistem pelayanan haji baru yang pertama kali diterapkan pada tahun 2025. Secara pribadi, yang awalnya pemalu, proses turun ke lapangan untuk mewawancarai jemaah dan pihak KBIHU sempat membuatnya takut. Namun hal itu justru melatih mental dan memperluas jaringan informasinya. Selain kuliah, Anita juga tinggal di lingkungan ma'had atau pondok pesantren. Kondisi ini menuntut dirinya untuk disiplin membagi waktu dengan ketat, di mana ia selalu berkomitmen menyelesaikan tugas kuliah tepat setelah seluruh aktivitas pesantren selesai. Meski telah meraih predikat lulusan terbaik dan cum laude, Anita tidak ingin cepat berpuas diri. Selepas meraih gelar sarjana, ia telah menyusun rencana matang untuk melangkah ke fase berikutnya. Anita optimis untuk melanjutkan studi ke jenjang magister atau S2 sembari mulai membangun brand usaha mandirinya milik sendiri. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kerandeng sana masih etam telinga dengan rekan siar Busu Pendi dalam program Dendang Merian. Passwordnya waktunya etam dangdutan. Tentu bagi kerandeng sana yang hendak tamas, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152, ataupun juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan kerandeng sana juga bisa gabungannya melalui laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, karena di sana juga sudah ada nih lagu-lagu yang akan dipusingkan pada merian ini. Begitu juga yang ada di live chat kerandeng sana yo. Kerandeng sana, sedari etam tadi nelinga berbagai lagu dangdut, sudah ada yang gabungan di laman Facebook. Ternyata dari Busu Opik nih yang ada di Cirebon, minta lagu Pamer Bojo versi keroncong. Siap, selepas ini akan etam nelinga yo. Busu Opik, lagu pesanan dari Sida nih. Baik kerandeng sana, sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Busu Pendi sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui telepon di kantor yo kerandeng sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busu Pendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tumben nih mbak Reni gabungan di telepon.
1: Ada sedikit
0: problem, masalah.
1: Ada
0: jaringan. Oh, ada, pokoknya ada gitu ya. Siap Mbak Reni, tegak apa nih Mbak Reni ini? Lagi di mana?
1: Lagunya lagu opo.
0: Mau lagu opo, mau langsung lagu opo. Ini sisanya ada yang penting happy dari Gita Yubi. Kemudian terlalu cemburuan dari Rahim. Kesempurnaan cinta dari Ayu Angels.
1: Yang pertama aja deh, kayaknya bagus yang pertama itu aja deh.
0: Yang mana itu yang penting happy?
1: Ah, ya itu aja dah.
0: Yang penting happy. Yang penting.
1: Ya, sapa-sapanya sama perasaan aja ya.
0: Mm-mm.
1: Yang sudah gabungan dari tadi.
0: Mm-mm.
1: Nah, untuk Bu Sipendinya sekelas info, nanti malam apa acaranya?
0: Mm-mm, nanti malam ini ada pantas. Pantas. Kok pantas sih? Sebentar nih Bu Sipendi, jangan lupa nih.
1: Ayo.
0: Sebentar. Jam 9 kan, Bo? Jam 9.
1: Ya, jam 9.
0: Yang jam 9 kalau enggak salah ini kan minggu kedua, berarti keroncong. Sebentar. 1 2 3 4. Oh, benar. Keroncong.
1: Ya, keroncong. Oke, ya, kalau begitu. Terima kasih sekelas infonya.
0: Siap.
1: Bagus, Tendi. Yaire. Ya, ditunggu ya.
0: Siap, Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana langsung Busu Pendi sapa yang tadi sudah pernah Busu Pendi senggol tadi karena di sana ya. Halo, assalamualaikum Busu Wahyu.
2: Nah, Dendang Merian.
0: Waktunya etam
2: dang hak situ.
0: Malah terbalik ya, Busu Wahyu. Busu.
2: Terbalik apa? Terbalik.
0: Iya, harusnya kan Busu Pendi tadi yang bilang Dendang Merian, baru yang jawab Busu Wahyu. Tadi terbalik, malah Busu Pendi yang menjawab.
2: Di papa, sekali-sekali.
0: Itulah Busu.
2: Belum nih Busu.
0: Di sana merok.
2: Iya.
0: Tapi udah hujan belum tadi, jam berapa tadi? Jam 2? Belum?
2: Belum.
0: Nah, itulah memang Samarinda nih ya.
2: Gotong royong tadi hambat. Alhamdulillah cerah-cerah aja.
0: Karena mau ini ya, Idul Adha.
2: Iya betul. Jadi terlalu apa namanya, terik juga. Jadi nyaman ke aktivitas di luar. Jadi ini kan Idul Adha beberapa hari lagi nih Busu.
0: Tinggal ini kan minggu ya Busu. Tinggal 3 hari. Karena hari Rabu kan lebarannya.
2: Betul. Iya, jadi tadi mau bersih-bersih langgar juga Busu. Iya, merian ini juga mau bersih-bersih lagi. Siapa tahu ada yang ngebaca doa kan untuk menyambut Idul Adha ini kan.
0: Ada info di sana berapa kurban nih yang akan dipotong, disembelih?
2: Kalau di wadah kuning, ada tahu tek-tek lewat lah.
0: Kenapa itu?
2: Ada tahu tek-tek lewat.
0: Ah, beli sudah tuh Busu. Enak itu tahu tek-tek tuh.
2: Ada ya, jadi di sini nih cuma satu mah Busu.
0: Kalau
2: wadah kuning.
0: Sapi.
2: Tahu di masjid luar itu.
0: Sapi, domba, kerbau, kerbau kambing.
2: Sapi kayaknya.
0: Oh, sapi. di papa. Yang penting bisa meramaikan tempat ibadah lah, Bu Su.
2: Iya, setidaknya satu. Di beberapa tahun yang lalu juga sapi juga sih. Mm-hmm. Tuh. Lagunya Hampa Hatiku, Bu Su.
0: Hampa Hatiku. Weh.
2: Udah putar ke belum?
0: Belum. Tadi Bu Su Pendi kira bakal minta ini Satu Wajah Berjuta Ingatan.
2: Bisa.
0: Ada salam sapanya nih, Bu Su.
2: Salamnya segalanya aja, Bu Su. Sehat selalu. Selamat hari Minggu aja. Selamat menikmati hari liburnya. Ya, semangat aja untuk menjelang hari Senin lagi nih. Untuk Bu Su Pendinya, selamat bertugas. Gagah selalu.
0: Amin.
2: Cuci pakaian sampai bersih.
0: Grecek.
2: Cukup sekian
0: dan terima kasih. Bu Su Pendi juga punya.
2: Punya kah?
0: Punya juga nih. Burung cendana makan mangga. Terima kasih banyak Bu Su Wahyu yang gagah.
2: Iya dah, alhamdulillah.
0: Udahlah. Makasih banyak, jadi sopan nih ulun.
2: Tegaknya nyambung. Iya betul. Iya dah. Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai, pada tadi tuh bukan itu pantunnya, tetapi tiba-tiba kenapa mulut Bu Su Pendi yang pantunnya begitu? Tuh tadi mau pantun begini. Burung cendawar, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Apalagi ya, Bu Su Pendi itu ingatnya ya, nantilah diingat-ingat lagi karena sana kalau ada pepantun di malam mendatang. Eta langsung saja menyapa dua penelpon yang sudah hendak tama nih di telepon kantor. Bu Su Pendi sapa satu persatu terlebih dahulu ya karena sana. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
3: Dendang Marian.
0: Siap, Bu Su Edon. Gimana passwordnya nih, Bu Su?
3: Ada inget lu pas terus kedemasan Bang Pendi apa dong Bang?
0: Ini gini passwordnya begini, Bu Su. Waktunya Etam dangdutan.
3: Waktunya Etam dangdutan.
0: Asik.
3: Bagian sore ini Bang.
0: Alhamdulillah ulun baik-baik nih.
3: Nah, iya, katanya anu mau motong sapi ya.
0: Betul, tapi bukan Bu Su Pendi yang motong.
3: Nanti kalau Bang Pendi.
0: Kenapa itu?
3: Duh, kalinya kena kelebihan, lempar aja ke Kalimantan Tengah ya.
0: lebih mahal ongkos tiketnya, Bu Su.
3: Enggak, ceritanya kayak gitu, Bang Pendi penitia ya, Bang ya?
0: Panitia, betul. Cuman masih belum ikut gabungan ini.
3: Iya, nanti kalau kelebihan nanti, lancar aja ke Palangkaraya biar sampai gitu di Palangkaraya, Bang ya?
0: Iya, mudah-mudahan lah, sampai jadinya aja Bu Su rawonnya kah, atau sotonya gitu.
3: Jangan menerawannya tahambur banyunya kena.
0: Jadi kayak mana rendang?
3: Bukan.
0: Mentahannya aja.
3: Oh, mentahannya kan bisa diikat kantongannya kan dilempar ya Bang.
0: Ada maha Bu Su Edo nih. Bu Su gimana?
3: Apa kan kita bergurau aja, kita kan rame-rame aja Bang di radio ini emang ya.
0: Betul lagi.
3: Nah, makanya itu jangan dibawa bersedih lah kalau kita anu kan kayak mengelain tadi kan kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak melemparnya Bang, satu aja.
0: Jangan nanti kena atap, nanti bocor atapnya dilempar.
3: Nanti jorang nanti dimati, jorang banjar yang ada diambil dan di atas
0: atapnya ada. Nah, bujur banar pian sudah nih, nah banjaran aja lah sudah etam nih.
3: Iya lah. Bang dapat lagu Bang?
0: Mau lagu masih dapat, insya Allah dapat, mudah-mudahan.
3: Oke, lagunya lagu berdangdutan gitu lah.
0: Ini cuma tiga aja nih Bu Su. Sisa tiga, ada Kesempurnaan Cinta, Cincin Kepalsuan, sama Satu Wajah Berjuta Angan.
3: Oh itu yang nomor 2 tadi aja, Cincin Kepalsuan aja.
0: Oke, siap.
3: Berarti cintanya nggak sepenuhnya Bang ya?
0: Waduh, kenapa itu?
3: Oh ya kan cincinnya kepalsuan.
0: Aduh, makanya gitu ya.
3: Makanya jangan palsu Bang buat Bang Pendi ya.
0: Makanya kalau udah cinta tuh dikasih semuanya, tapi yang harus yang asli Bu Su ya.
3: Apa adanya dikasih ya kan, biar cintanya melengket gitu Bang ya.
0: Aduh, ini kalau ketemu sama Bu Su Wahyu.
3: Jangan begitu, nanti kita kan tinggal orang nanti putusnya gimana gitu Bang Pendi ya.
0: Nah, bujur.
3: Makanya, aja Bang, kelamaan nanti kita ngomong pendi, saya ketemu Bang Pendi.
0: Siap, amin.
3: Bahagia sekali, amin. Kan gitu namanya ketemu. Benar amin. Bang, kalau nya bisa masuk tadi, lama sekali itu baru bisa masuk Bang.
0: Rebutan.
3: Aduh, ke jalan Bang, aduh, jangan bisa masuk, alhamdulillah nih. Sama ketemu Bang Pendi, gimana bahagianya gitu Bang ya?
0: Alhamdulillah, makasih banyak.
3: Informasi untuk cuaca di sana gimana Bang?
0: Di Samarinda ini lagi cerah tapi tidak terlalu terang karena tertutup awan.
3: Oh gitu. Mm-hmm. Oh di ini terang sekali bang, ganteng sekali bang mataharinya bang.
0: Beh, terang benderang itu udah kayak gundul. Iya. Di daerah rambutnya itu terang tuh.
3: Iya mengkilap bang lah. Aja bang silakan bang, saya ada yang hendak masuk tadi kan, kesian kelamaan bang, habis waktunya kan.
0: Siap siap.
3: Ya makasih bang.
0: Sama-sama Busu.
3: Ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena di sana tegaknya sudah disempat lagi untuk dipusingkan lagunya karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ini akan ada yang bergabung. Mungkin bisa salam sapanya Maha yo karena di sana ini Bu Pendi sapa terlebih dahulu yang di telepon kantor ya. Halo assalamualaikum Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wais, tumben pian nih masuknya sudah mau akhir-akhir Busu.
4: Baru monitor Busu, ini acara sapi kah Busu? Acara kekesahan kah Busu? Asik Busu dehem dari kekesah Busu wais. Apa kekesah sapi?
0: Ini mau persiapan Idul Adha.
4: Oh yang jelas hari pertama Busu 9 ekor tuh Busu.
0: Beh banyaknya nih.
4: Ya makanya tuh pasti bisa nih. Akan nurunkan lebih 10 nih Busu.
0: Nih Busu, tadi ya. ada titipan dari Mbak Farida, katanya kalau mau minta bumbu sama Busu Mamat aja kirimkan ke Palu.
4: Bentar ya. Tolong bisa aja. Jadi apa namanya, ada lagi yang nitipin.
0: Kenapa itu gimana?
4: Tolong ambil kepala sapi jar. Ini ya sudah nih. Jadi hari yang kedua Busu. Maka hari kedua tuh 2. Nah kepala sapi yang pertama 2 nih Busu. Tapi saya buka aja, buka kepala itu sama tajam itu. Jadi hari kedua tuh 4 Busu. Hari ketiganya tuh 2 aja misalnya tuh. Misalnya harus sedikit ujur badan nih Busu. Karena ujur itu Busu. Ya mudah-mudahan aja lah sehat aja Busu.
0: Amin bujur Busu.
4: Tahu sudah disiapkan Busu, tajam-tajam sama Busu. Enggak celo.
0: Tahu sudah nih.
4: Kirim kan?
0: Nah, siap.
4: Ya, Busu, yo.
0: Makasih banyak Busu yo.
4: Berubah kah misalnya hari ini mukesahan kesan sapi Busu.
0: Mungkin karena udah mau dekat Idul Adha nih Busu.
4: Iya Busu. Saya tolak dulu Busu, sapi itu Busu. Orang kan maunya kan hari pertama ada yang 6, ada yang 3, waduh bisa. Bisa Busu. Kalau nyembelih malam kan lain lagi Busu.
0: Lain kesah sudah kalau nyembelih malam tuh. Siap, makasih banyak Busu ya.
4: Itu anopa badan dia Bang. Terima kasih Busu Pendi.
0: Sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon terakhir karena di sana ya. Halo assalamualaikum Busu Abdul Syukur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tandang dangdutan.
0: Tegaknya
5: nih ketemuan dengan Busu Pendi nih.
0: Lamunyo sudah digabungan nih. Aduh
5: hai. Alhamdulillah kangen juga dengan suaranya Busu Pendi.
0: Terakhir tuh kapan ya Busu ya, kalau di salah puasa di si Busu di Pro 1.
5: Itu sudah Zu.
0: Ingatnya Busu Pendi itu. Ada kesibukan apa nih Busu?
5: Ya,
0: ada kesibukan apa lagi?
5: Biasa Busu lendem di lawas di tama berarti ada kegiatan.
0: Alhamdulillah. Yang penting lancar.
5: Ya. Tapi alhamdulillah monitor terus Busu Pendi. Kita siaran itu pulaunya Pro 4 itu siaran Pro Dangdut, acara pagi mah tuh dengari aja Busu Pendi. Cuman bisa masuk karena kesibukan juga Busu Pendi kan.
0: Di papa yang penting lancar kegiatannya.
5: Yang penting lancar, alhamdulillah lancar, rezeki juga ya ke Busu Pendi ya kan.
0: Amin,
5: lancar
0: amin.
5: Juga kegiatan juga Busu.
0: Busu, ini karena memang sudah ya, di siap, ujung-ujung.
5: Ya, waktunya juga mepet. Pokoknya
0: siap
5: singkat dan padat aja, Mbok. Kan, Su. Karena waktunya juga mepet sudah Busu yo. Pakai lagunya ikutan aja, Busu.
0: Salam sapanya dan di
5: salamnya tadi buat Busu Mamat. Pokoknya segalanya deh yang lagi dengarkan Pro 4 di acara sore hari ini Dendang Merian. Dendang Merian waktunya Dendang Dutan. Semoga kesehatan semuanya.
0: Amin.
5: Dari A sampai Z. Buat Busu Pendinya Selamat bertugas ya selalu Bu Supendi bersama keluarga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
5: Ini makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karanesena Perjumpaan Hitam dalam program Dendang Mariam. Mudah-mudahan nih sempat terpusingkan semua Karanesena. Yang tersisa 20 menit lagi yo Perjumpaan Hitam dalam program Dendang Mariam, dan untuk lagunya ternyata ada 1 2 3 4 5 6 Karanesena yo. Ya mudah-mudahan lah. Etam langsung saja nelinga lagu dangdut berikut ini. Akan ada pamer Bojo versi keroncong, kemudian Hingga Akhir Usia, Yang Penting Happy, Terlalu Cemburuan, Hampa Hatiku, dan Cincin Kepalsuan. Dan terakhir Karena Di Sana, ini ada dari Mbok Mudrika tadi gabungan di pesan singkat di WhatsApp. Salam sapanya untuk Bu Abdurrahim, Bu Suiis, Bu Surinjani, Bu Suwahyu, Mbok Nana, Mbok Yuli, dan Seberataan Maha ini ujar Sida. Request lagunya tadi yang Hingga Akhir Usia. Oke, mudah-mudahan selamat. Kok selamat sih Karena Di Sana, mudah-mudahan sempat untuk dipusingkan. Dan selamat nelinga. Tetap bersama kami di RRI Perambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Handak kemana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pak, kai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Ngali banar dipadahi.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti Saintek resmi menggelar program pelatihan semikonduktor bersama ARM untuk Talenta Indonesia di Jakarta. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ekosistem talenta semikonduktor dalam negeri sekaligus mewujudkan visi Dikti Saintek berdampak melalui sinergi antara pendidikan tinggi, riset, dan industri strategis nasional. Pada tahap awal, pelatihan intensif mengenai desain chip berbasis teknologi ARM menjangkau hingga 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, lulusan baru atau dikenal dengan fresh graduate, hingga profesional teknis. Program yang berlangsung selama 3 hari sejak Kamis 22 Mei 2026 ini ditargetkan terus diperluas secara bertahap hingga mampu mencetak 15.000 talenta digital. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia unggul merupakan tumpuan utama agar Indonesia bisa naik kelas menjadi negara produsen berbasis teknologi tinggi. Pengembangan teknologi semikonduktor ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program hasil terbaik cepat atau disingkat dengan PHTC yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam aspek hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguatan ekonomi nasional. Mengingat industri semikonduktor memegang peran vital sebagai fondasi teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan atau AI, kendaraan listrik, hingga pusat data. Sebagai bagian dari keberlanjutan program, pemerintah juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Indonesia 2026 Semiconductor Hackathon. Ajang ini nantinya akan menantang para akademisi, mahasiswa, dan insinyur industri untuk berinovasi menciptakan desain chip yang difokuskan pada sektor Internet of Things atau IoT, Smart Energy, Smart Agriculture, serta teknologi komputasi masa depan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana ada lagu Kambang Goyang dari Pandas featuring Riris Mang Moy yang telah mengawali perjumpaan etam dalam program Jelajah Nusantara. Tentu hingga nanti merapat di jam 6. Merian Kerandeng Sana yo. Kerandeng Sana di jam 5 ini hingga merapat di jam 6 merian dalam program Jelajah Nusantara. Etam akan berbincang seputar berbagai rekomendasi tempat wisata terindah di Tidore yang wajib dikunjungi. Karena memang sedari hari ini tadi Etam sudah membahas untuk di wilayah Tidore Kerandeng Sana yo. Barangkali bagi Kerandeng Sana yang sesaat lagi akan berlibur, kalau mungkin uangnya banyak Kerandeng Sana yo berpergian cuma hanya 2 hari, silahkan di apa-apa. Tapi kalau busuk pendek sih lebih nunggu kalau ada libur panjang Kerandeng Sana ya. Tapi bagi Kerandeng Sana yang lagi di perjalanan, ini sembari Busu Pendi akan memusingkan lagu berikutnya. Ini Busu Pendi selalu mengingatkan kepada Deng Sana untuk hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan sampai etam laju-laju kemudian menabrak orang lain, dan itu bisa membuat bahaya bukan hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Karena memang beberapa hari yang lalu bahkan kemai itu banyak benih terjadi kecelakaan karena Deng Sana. Jadi ya harus waspada, kalau bukan etam yang waspada siapa lagi yang bisa mewanti-wanti diri etam sendiri Kerandeng Sana. Kerandeng Sana, untuk arus lalu lintas di Jalan M. Yamin sendiri, ini dalam kategori yang sedang Kerandeng Sana yo. Di terlalu yang ramai benar, mungkin pada mager nih Kerandeng Sana, karena habis hujan enaknya leyeh-leyeh rebahan Kerandeng Sana, beguringan. Tapi mungkin nanti malam bisa jadi Kerandeng Sana kalau hendak berjalan-jalan cuci mata, bolehlah Kerandeng Sana ya, daripada pusing stres mending jalan-jalan malam Senin Kerandeng Sana ya, sebelum besok berjumpa lagi dengan hari Senin, hari yang benar-benar membuat penat tentunya biasanya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Rounding sana dalam program Jelajah Nusantara, berbincang seputar berbagai rekomendasi wisata yang ada di Tidore. Yang pertama ini ada namanya Pulau Vilonga. Rounding sana, Pulau Vilonga ini merupakan pulau kecil yang tak berpenghuni yang masuk dalam wilayah Tidore. Untuk menuju ke sini tentu Rounding sana bisa berangkat ke pelabuhan Goto lalu menyewa longboat seharga Rp250.000. Setelah menempuh perjalanan laut kurang lebih selama 30 sampai 45 menit ke Rounding sana yo, ini Rounding sana bakal disuguhi dengan beningnya air laut berwarna toska di sekitaran Pulau Vilonga dengan pasir putih yang tentunya ini bisa memanjakan mata Rounding sana ketika berkunjung ke sana yo. Tentu bagi Rounding sana jangan lupa disiapkan terkait hal-hal yang perlu dilakukan di sana. Kemudian yang selanjutnya ada Pantai Cobo. Pantai Cobo ini berlokasi di bagian utara Tidore, tepatnya di Kelurahan Cobodoe, sekitar 25 km dari pusat kota. Ini jadi salah satu tempat terbaik karena di sana untuk menikmati pemandangan pantai yang indah sekaligus olahraga air seperti kayaking atau snorkeling. Tapi sayangnya karena di sana yo, pengelola setempat belum menyediakan fasilitas penyewaan alat yang memadai. Tentu Rounding sana perlu membawa perlengkapan sendiri demi menikmati keindahan bawah laut Pantai Cobo yang eksotis. Yang selanjutnya ke Rounding sana ini ada kawasan Pantai Tugulufa. Nah, Pantai Tugulufa memang dikembangkan sebagai ikon kota Tidore Kepulauan yang termasuk pantainya juga ya. Diheran kalau misalkan fasilitas sudah jauh lebih lengkap dibandingkan pantai-pantai sebelumnya. Bahkan setiap minggu hambat nih karena di sana jalanan di sekitar Pantai Tugulufa dimanfaatkan sebagai lokasi Car Free Day. Wah, ini semakin marak tentunya ya untuk program Car Free Day ini di berbagai daerah. Dan tentu sarana untuk kegiatan seperti snorkeling dan diving cukup terjamin. Tidak perlu lagi naik kapal karena memang ada dermaga kayu yang menjorok langsung ke tengah laut yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk spot snorkeling di sana.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Kurang dengan demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jelajah Nusantara yang tadi membahas berbagai rekomendasi tempat wisata terindah di Tidore yang wajib dikunjungi. Untuk informasinya, busuk yang dikutip dari laman idntimes.com. Kurang dengan selepas ini Etam akan berjumpa dalam program Zona Petang, tetap bersama kami di RRI Perompa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sanak. Hasil UTBK SNBT 2026 atau ujian tertulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes diumumkan pada besok Senin 25 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain cara mengecek hasil UTBK SNBT 2026, calon mahasiswa juga perlu mengetahui tautan untuk mengakses pengumuman tersebut. Selain mengecek hasil UTBK SNBT 2026, Dengsana juga perlu tahu cara mengunduh kartu peserta atau sertifikat UTBK SNBT 2026 yang digunakan untuk daftar ulang di kampus negeri yang menerima Dengsana atau untuk mendaftar di jalur mandiri kampus negeri maupun swasta. Sesuai jadwal, pengumuman hasil UTBK SNBT 2026 dilaksanakan pada 25 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jadwal unduh sertifikat UTBK SNBT 2026 bisa dilaksanakan pada 26 Mei hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, pengumuman UTBK SNBT dapat diakses melalui portal resmi SPNMB yang menyediakan informasi kelulusan secara teknis. Peserta dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman resmi di pengumuman garis datar snbt.snpmb.id.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam. Yusuf Hendy akan menyajikan berbagai tips islami dan juga tips umum sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 6 lewat 14 Merian. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng senak saatnya tan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Kerondeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng Sana, dalam program Zona Petang, Busu Fendi akan menyajikan informasi tips pertama. Ini selalu Busu Fendi ingatkan karena sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini ada beberapa tips untuk mendapatkan hewan kurban yang terbaik Kerondeng Sana. Yang pertama, pastikan hewan ini telah cukup umur. Syarat utama sahnya hewan kurban menurut syariat Islam adalah usia hewan ya Kerondeng Sana. Cara paling mudah untuk mengecek umur hewan adalah dengan melihat gigi serinya. Kalau kambing atau domba, ini minimal berumur 1 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kalau sapi atau kerbau, ini minimal berumur 2 tahun yang juga ditandai dengan tanggalnya gigi susu. Yang selanjutnya, amati fisik hewan, di mana hewan kurban yang baik ini adalah dalam kondisi yang prima. Lakukan pemeriksaan fisik sederhana dengan memperhatikan berbagai poin. Di antaranya ada dari matanya yang terlihat cerah, jernih, dan juga di belean. Kemudian ada hidung, apakah basah ataukah bersih karena flu atau bukan karena di sana. Kemudian dari bulunya juga terlihat mengkilap, apakah bersih atau kesat atau di, ini juga perlu diperhatikan. Yang paling penting adalah pastikan hewan dicacat. Karena hewan kurban tidak boleh sama sekali ada memiliki kekurangan satupun yo karena sana, seperti halnya pincang, buta, bahkan daun telinganya yang rusak parah atau ekornya yang terputus. Jadi sekecil apapun ada kekurangan di hewan tersebut, maka hewan tersebut tidak boleh untuk dikurbankan. Yang selanjutnya, cek sertifikat kesehatan hewan atau disingkat dengan SKKH. Jangan ragu untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan kepada pedagang karena hal tersebut menjadi bukti resmi dari dinas peternakan setempat yang menyatakan bahwa hewan tersebut telah diperiksa dan bebas dari penyakit menular seperti PMK, penyakit mulut dan kuku yang beberapa tahun lalu itu sempat viral karena disenaya karena banyak daging kurban yang ternyata itu mengalami PMK, penyakit mulut dan kuku, atau lumpy skin disease atau disingkat dengan LSD. Yang selanjutnya adalah pilih lokasi pembelian yang higienis. Tentu kondisi lingkungan tempat penampungan akan mencerminkan kesehatan hewan di dalamnya. Pilihlah stan atau lapak penjualan yang tentunya memiliki atap pelindung agar hewan ini tidak stres karena kepanasan atau kehujanan. Kemudian menjaga kebersihan kandang dan ketersediaan pakan atau air minum yang bersih. Dan tentu yang paling penting adalah tidak berada di dekat tempat pembuangan sampah. Yang terakhir, sesuaikan anggaran dan jual bobot hewan. Jangan tergiur dengan harga yang terlampau murah karena di sana di bawah harga pasar karena bisa jadi kondisi hewan tersebut kurang baik. Nah, bandingkan harga di beberapa pedagang, jika memungkinkan mintalah pedagang untuk menimbang hewan tersebut karena di sana secara langsung agar ketika di sana membeli ini mendapatkan kepastian bobot daging yang adil. Demikian karena di sana seputar beberapa tips menjelang Idul Adha untuk memilih hewan kurban yang sah dan jua sehat. Untuk informasinya ini Busu Fendi kutip dari laman radarkendari.id.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng senak satu tips lagi dalam program terakhir yang bisa disajikan pada sajian sama Rinda Merian hari ini. Ini masih berkaitan dengan daging kurban. Jadi ada panduan suhu untuk memasak daging kurban yang pas, tips anti gagal dan jua aman. Rondeng sana, kalau mengutip dari Real Simple dalam artikelnya yang berjudul Meat Cooking Temperatures, ada beberapa panduan suhu memasak daging yang pas, aman dan dijamin anti gagal untuk berbagai jenis daging. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menggunakan alat termometer daging atau meat thermometer. Sebelum Eta masuk ke daftar angka-angkanya, karena sana ada satu alat yang wajib yang sana memilikinya, yaitu termometer daging instan atau instant read meat thermometer. Kenapa nih Bu Supendi alat ini menjadi penting dan menjadi poin utama? Karena Etam bisa mengukur tingkat kematangan daging secara akurat hanya dengan melihat perubahan warnanya atau dengan cara ditekan-tekan pakai jepitan. Membaca suhu langsung dari pusat daging adalah salah satu cara paling kredibel untuk memastikan daging tersebut aman dikonsumsi sekaligus tetap juicy. Kemudian, ada beberapa standar keamanan pangan yang dirangkum oleh Real Simple. Setiap jenis dagingnya memiliki titik aman masing-masing agar bakteri jahat seperti Salmonella atau E. coli ini mati dengan sempurna. Yang pertama, untuk daging sapi, domba, dan anak sapi, ini berupa potongan utuh atau steak. Untuk daging merah berbentuk potongan seperti steak, fillet, atau roast, Deng Sena memiliki fleksibilitas untuk memilih tingkat kematangan sesuai selera. Di antaranya ada rare, kemudian ada medium, medium well, dan juga well done. Dimana kalau rare ini berarti setengah matang ringan, yaitu di kisaran 52 derajat Celcius hingga 54 derajat Celcius. Kalau untuk medium rare, setengah matang tetapi pas, ini di sekitaran 57 derajat Celcius. Dan ini menjadi tingkat kematangan yang paling favorit Rondeng Sena. Karena daging berada di titik paling empuk dan juga juicy. Yang selanjutnya di tingkat medium yaitu 60 derajat hingga 63 derajat Celcius, di mana bagian tengah ini berwarna merah muda. Kemudian ada medium well, yaitu 66 derajat Celcius yang hanya tersisa sedikit warna merah mudanya. Sedangkan untuk well done atau matang sempurna, ini di angka 71 derajat Celcius di mana daging matang merata sampai ke dalam tanpa warna merah muda. Kalau untuk daging giling, seperti sapi dan juga domba, menurut data Real Simple, daging yang sudah digiling ini wajib dimasak mencapai suhu internal minimum 71 derajat Celcius. Kenapa nih Bu Supendi harus lebih panas? Karena proses penggilingan berpotensi menyebarkan bakteri dari permukaan daging ke seluruh bagian. Jadi disarankan nih karena senang untuk menyantap burger dengan tingkat kematangan yang rare. Kemudian ada daging unggas, ini diantaranya seperti ayam, bebek, atau kalkun. Kalau dada ayam filet, paha bawah, drumstick, maupun ayam utuh satu ekor, kategori unggas ini mengenal istilah medium rare. Yang paling penting adalah pastikan termometer Deng Sena menunjukkan angka 74 derajat Celcius sebelum ayam diangkat dari panggangan atau kompor. Demikian karena Deng Sena seputar tips dari panduan suhu memasak daging. Apalagi menjelang Idul Adha ini karena Deng Sena ya, daging kurban ini pasti berlimpah ruah nih dimiliki oleh karena Deng Sena tentunya di masing-masing rumah. Semoga dengan tips ini bisa dipraktekkan karena Deng Sena agar santapan daging ini bukan hanya saja nikmat, kemudian lezat dan bergizi, itu sangat seperti kata siapa tuh Bu Supendi lupa tuh, dagingnya nikmat, lezat dan bergizi, tetapi ya memang harus diperhatikan juga karena sana agar kandungan gizinya itu tetap terjaga dan santapannya juga enak di lidah dan menggoyang tentunya. Untuk informasinya karena sana Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Karena sana sudah terasa perjumpaan Etam berada di penghujung program. Tentu Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada sana yang setia telinga kami di RRI Proma Samarinda dan tentu juga memohon maaf apabila Bu Supendi memiliki kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini karena Yang sana akan dikawani oleh Mbok Puter ya dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam
12 malam. Bu Supendi pamit dari ruang dengar di sana, sampai jumpa lagi di Empai Karane Sana Senin 25 Mei 2026. Tentu nanti Bu Supendi akan mengawani di sana hingga merapat tentunya di hari Kamis. Semoga di bosannya telinga suara Bu Supendi. Sampai jumpa, selamat beraktivitas Karane Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu telinga dulu. Ada lagu Ngabehu, lagu dari Kalimantan Tengah yang dinyanyikan oleh Reza Febiola.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana ekonom Trimega Sekuritas Indonesia Fahrul Fulvian menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor komoditas strategis dilakukan melalui satu pintu BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI berpotensi memperkuat penerimaan negara. Melalui peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis melalui DSI sebagai pengekspor tunggal. Komoditas yang dimaksud di antaranya adalah kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Kebijakan terpusat ini guna memastikan proses perdagangan berjalan lebih transparan, tertib, dan akuntabel. Menurut Fahrul, tujuan utama kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai upaya negara memperbaiki persoalan tata kelola ekspor khususnya praktik misinvoicing dan underinvoicing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor strategis. Dalam pandangannya, penguatan narasi dan komunikasi kebijakan menjadi penting agar pelaku pasar memahami arah kebijakan pemerintah secara utuh. Ia menilai kebijakan pemerintah seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan tata niaga yang lebih adil dan transparan, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara patuh. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

104 RRI Samarinda, Karawane di sana. Selamat malam Bobul Trinkawannya Tom segalanya. Tentu di hari Minggu kali ini, yang terasa kita udah masuk hari Minggu lagi ya Karawane di sana. Ini hari Minggu sebelum minggu terakhir ya di bulan Mei Karawane di sana. Semoga Tom galanya malam ini tetap sehat ya. Selamat beraktivitas buat Tom galanya yang baru sempat jalan-jalan malam ini ya, yang lagi terjebak macet. Mbak Putri hadirkan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya dengan beragam informasi ya Karawane di sana. Untuk informasi pertama, perakiran cuaca dulu Karawane di sana untuk kawasan Gunung Kelua ya, Samarinda Hulu dan sekitarnya. Di malam ini cuacanya akan cerah ya Karawane di sana dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya. Sampai di malam juga Bu Sumbo, cuaca diperkirakan akan cerah ya dan berawan. Untuk kelembapan udara malam ini cukup lembab Bu Sumbo, sekitar 97% ya. Tetap jaga kesehatan etam segalanya ya. Dan untuk kecepatan angin malam ini Bu Sumbo kisaran 2,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat ya. Untuk jarak pandang malam ini cukup baik ya, sekitar 10 km. Nah, itu dia informasi perakiran cuaca ya dan kelembapan udara yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id Bu Sumbo. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini kita nelinga dulu lagu dari Kalimantan Tengah. Setelah tadi kita dah ada nikmati juga lagu dari Jakarta ya, lagu Betawi Bu Sumbo. Kita ketemu sama lagunya Mbak Elsa Meriska, ada Saluang Tengah.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: حياتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanaik, selamat menunaikan ibadah salat Isya ya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ngawan perjalanan atau segalanya ya, dan beraktivitas juga tentu. Bu Putri hadirkan informasi kali ini, Bu Sumbo dari ekonom senior Derajat Hariwibowo yang mengungkapkan kualitas tata kelola atau geogovernance dan juga komunikasi ini menjadi kunci keberhasilan dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, Bu Sombo. Sida mengatakan kunci keberhasilan dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI ya sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal dari lembaga tersebut, dan terjadinya resistensi atas kehadiran DSI karena lembaga baru mencoba merespons persoalan lama ya, Bu Sombo, mulai dari under invoicing dan juga transfer pricing, Bu Sumbo, yang selama ini dinilai merugikan negara. Dan menurut Sida, wajar ya apabila muncul resistensi dan kekhawatiran dengan hadirnya PT DSI tersebut. Dan Sida juga mengatakan, Bu Sumbo, sebagian pihak yang keberatan kemungkinan berasal dari oknum yang selama ini terlibat dalam praktik under invoicing maupun transfer pricing ini tadi. Dan untuk itu juga Sida mengatakan keberhasilan PT DSI akan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal lembaga tersebut, Bu Sumbo. Jadi selain komunikasi, Sida juga menilai dari aspek transparansi ini menjadi faktor penting ya untuk membangun kepercayaan publik. Dan kedua aspek ya, Bu Sumbo, perlu untuk dikomunikasikan secara aktif dan konsisten tentu kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan cara itu juga PT DSI Kawa membangun ekosistem yang kondusif dan juga mendorong kepercayaan pasar, Bu Sumbo. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Umumnya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Keron dan Sanak ya, sampai di sini Beranda ya, berita daerah dan Nusantara Mbak Putri hadirkan. Kendia, kita ketemu dalam selain program Besoprah, kita berkisah seputar budaya daerah tentunya malam ini ya, Keron dan Sanak. Di Indonesia kita punya banyak kekayaan budaya. Kendia, kita nikmati satu lagu terakhir, ada lagu dari Shine of Black, lagu Papua, Tipu-Tipu.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohanan di sana, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meresmikan penyerahan penggunaan ruangan operasi sistem modular operating theater atau MOT Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Perpetua J. Savanpo di Kecamatan Asmat. Selain peresmian, Gubernur juga menyerahkan bantuan emergency boat untuk 4 pusat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Peresmian dan penyerahan bantuan itu berlangsung di RSUD Perpetua J. Savanpo di Asmat pada Sabtu 23 Mei 2026. Ia mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan pemerintah kabupaten, secara khusus dinas kesehatan dan jajarannya, agar memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Apollo menjelaskan bahwa pembangunan bidang pelayanan kesehatan membutuhkan aturan yang meliputi 4 bidang. Melalui kehadiran provinsi, Apollo mengatakan diharapkan ikut membantu percepatan pembangunan bidang kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten secara khusus di Kabupaten Asmat. Sidapun mengatakan Pemprov akan terus membantu pemerintah kabupaten dalam menyiapkan peralatan kesehatan baik di rumah sakit, klinik, puskesmas maupun pustu selama beberapa tahun berjalan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompak TRI Samarinda Kerandan sana kayak malam ini Bu Putri mau ajak etam segalanya mengenal salah satu budaya dari kuliner ya Kerandan sana. Mungkin etam udah pernah nelinga yang namanya sayur lilin nih Kerandan sana ya. Jadi sayur lilin ini iya banyak ditemukan di wilayah sepintas ya, miripnya itu bentuk tebu. Biasa ada di Pulau Jawa, di Pulau Papua ya Bu Sombo. Nah, jadi sayur ini tega apa sebenarnya Bu Sombo, iya kenapa jadi khasnya Indonesia juga Bu Sombo Kendia ya. Kita akan informasikan seputar sayur lilin ini, etam pernah lihat di kiranya atau etam udah pernah makan juga Bu Sombo. Mbak Putri sebenarnya dia pernah nih ya melihat atau makan langsung sayur lilin ini, unik. Nanti kita coba bahas satu persatu malam ini Kerandan sana, tapi kita kembali nikmati dulu lagu pop dari Nusantara. Kali ini ketemu sama lagu Dayak dari siapa nih? Dari ini ada Akita Ilau.

Kron dan sana ya, ngamanin tetap segalanya dengan informasi ya, si sayur lilin. Jadi sayur lilin ini Bu Sumbo di Pulau Jawa itu dikenal dengan namanya tebu telur atau sayur terubu. Nah, jadi bagi masyarakat Jawa Barat ya khususnya ya Bu Sumbo, sayur lilin ini dinamakan tiwu endok ya Bu Sumbo atau terubus namanya. Namun di Jawa Tengah atau Jawa Timur disebut dengan tebu endok gitu ya. Dan sebutan endok ya Bu Sumbo atau telur ya, atau kita tigu Bu Sumbo ya, karena ini jadi bagian dari makanan dan teksturnya itu ternyata ya informasinya ini mirip telur ikan ya Bu Sumbo. Dan di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah, sayur lilin ini Bu Sumbo terkenal benih dan banyak orang yang gawal dengan sayur ini. Dan hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya rumah makan yang menjual sayur lilin yang menjadi bagian olahan ya. Jadi mulai dari perkedel sayur lilin, ada juga sayuran gorengan sayur lilin itu seorang, atau bahkan diolah menjadi sayur santan Bu Sumbo. Dan sayur lilin ini ternyata banyak dijual di pinggiran jalan raya. Jadi di Halmahera Barat misal ya, Kron dan Sanak, di sana itu dijual Bu Sumbo. Dan ada beberapa jenis sayur lilin yang kau etam galanya temukan Bu Sumbo ya. Di dalam salah satu artikel jurnal Bu Sumbo disebutkan juga, amun sayur lilin ini atau tigu ini Bu Sumbo ya, sayur telur, sayur endok gitu ya, ditemukan di Halmahera Barat ada 5 jenis Bu Sumbo. Jadi ada yang putih pendek, ada yang putih panjang, ada yang kuning pendek, ada yang kuning panjang, terus ada yang putih panjang dengan batang kemerahan Bu Sumbo. Nah itu ya, ternyata di beda tempat beda juga warnanya, tapi rasanya sama nih ya kira-kira.

Krondem sanak, busu, embo, taulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Perempatan dari Samarinda ke Ronde sana. Oke, jadi sayur lilin ini ya kalau di Papua itu punya nilai budaya yang tinggi benar ya, dan tanaman ini Bu Sumbo telah dibudidayakan sejak sekitar 8000 tahun lalu dan menjadi salah satu tanaman pertanian tertua di wilayahnya Bu Sumbo. Jadi bagi masyarakat pegunungan Papua ya, sayur lilin ini Bu Sumbo merupakan bagian penting dalam tradisi bakar batu. Dan untuk berbagai etnis ya Bu Sumbo di Pegunungan Bintang, sayur lilin ini juga pernah digunakan sebagai alat barter di dalam kehidupan sehari-hari bahari kala Bu Sumbo. Jadi selain bernilai budaya, sayur lilin ini Bu Sumbo juga menjadi sumber pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun gitu. Jadi oleh masyarakat Papua, mereka itu menanamnya di kebun ya, terus biasa dijual di pasar tradisional Bu Sumbo. Dan sayur ini kalau diolah ya dengan berbagai cara, misal direbus, dipanggang, atau dimakan segar pun bisa jual Bu Sumbo ya, tapi jangan lupa dibasuh ya. Dan memang walaupun unik ya Bu Sumbo dengan sejarah yang panjang, sayur lilin sampai wayah ini masih tergolong sebagai tanaman non komersial ya, dan belum banyak dipasarkan secara luas di Indonesia atau sampai ke mancanegara Bu Sumbo ya. Tapi sekilas infonya cua, sayur lilin ini memang adalah tanaman yang bentuknya mirip tebu Bu Sumbo, tapi bagian yang dikonsumsi bukan batangnya, melainkan bakal bunga yang masih muda, masih anum tuh Bu Sumbo. Dan di berbagai daerah Indonesia sayur ini punya nama-nama yang berbeda. Kalau di Pulau Jawa tadi namanya tebu telur ya, atau terubu. Terus sayur lilin juga banyak diolah menjadi berbagai masakan, dari sayur santan, gorengan Bu Sumbo, sampai perkedel, dan cukup populer di beberapa wilayah tegak di Sulteng, Sulawesi Tengah, atau di Maluku Utara Bu Sumbo. Nah itu dia sedikit informasi kali ini yang Mbak Putri bisa bagikan ya, yang Mbak Putri kutip jua Bu Sumbo dari laman websitenya mongabi.co.id. Nah, itu dia Bu Sumbo informasinya kali ini ya, sayuran unik ya, tegak tebu, tapi ternyata bukan tebu Bu Sumbo ya, melainkan sayuran ya, bisa etam galanya masak bersama dengan kuah santan.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak PT Pertamina Patraniaga memberikan sebanyak 25 sepeda motor untuk mitra ojek online yang memenangkan pengundian program berkah Ojol My Pertamina periode 1. Happy Wulansari selaku VP Marketing Pertamina Patraniaga dalam keterangan yang dikutip di Jakarta sudah mengatakan program BOOM menjadi apresiasi kepada para mitra pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras mengantar masyarakat dan menjaga mobilitas tetap bekerja. Menurut Happy, hal tersebut menjadi role model yang baik karena sudah memulai penggunaan BBM non-subsidi sesuai segmennya sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kualitas mesin kendaraan dan lingkungan. Happy pun menambahkan pengemudi ojol juga memiliki kedekatan khusus dengan SPBU Pertamina karena menjadi titik singgah secara terpisah. Sida juga menambahkan melalui program BOOM, para mitra pengemudi ojol dapat bertransaksi dengan lebih mudah dengan maksud kami dan menguntungkan melalui My Pertamina. Sementara itu dari mitra ojol, Yasin yang antusias untuk mengikuti program meski belum beruntung pada pengundian periode pertama ini. Selanjutnya program BOOM periode 2 diperuntukkan bagi peserta para mitra ojol yang bertransaksi mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 serta periode 3 mulai dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sehat buka macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Ngulur naga menjadi prosesi sakral oleh masyarakat Kutai dalam merayakan Festival Erau. Festival ini digelar untuk merayakan upacara tijak tanah dan mandi ketepian. Kedua upacara ini digelar saat penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300. Raja Aji Batara Agung berhenti memimpin pada tahun 1325. Kemudian, Festival Erau dan Ngulur Naga dijadikan ritual penobatan setiap penerusnya. Replika hewan mitologi ini dibuat dengan warna yang begitu mencolok. Keberadaannya tak bisa lepas dari kisah awal mula lahirnya para raja. Konon, permaisuri dan raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius. Kelahiran Putri Karang Melenu dan Raja Aji Batara Agung identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Kejadian tersebut menjadi legenda masyarakat Kutai yang masih terjaga hingga kini. Bagaimanakah kisahnya? Inilah Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu, produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, di kampung Melanti, hulu dusun berdiamlah sepasang suami istri, yakni petinggi hulu dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah cukup lanjut dan mereka belum juga mendapatkan keturunan. Mereka selalu memohon kepada dewata agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunan.

0: Tapi kenapa sekarang kita belum memiliki keturunan?
1: Sabar istriku, ini semua cobaan.
0: Iya, tapi aku ingin sekali sosok anak ada di rumah ini.
1: Kita berdoa saja istriku, semoga kita cepat diberi keturunan.
0: Iya suamiku.
1: Deras sekali hujannya.
0: Iya, sudah berapa hari ini hujan tidak berhenti.
1: Orang-orang juga tidak ada yang berani keluar rumah, karena angin cukup deras.
0: Iya suamiku. Ya sudah, kita beberapa hari di rumah saja ya, sampai situasi di luar aman. Suamiku, kayu bakar untuk memasak kita habis.
1: Iya, beberapa hari ini kita hanya bisa berdiam di rumah saja, karena hujan tak kunjung berhenti.
0: Terus bagaimana suamiku? Kalau kita paksakan mencari kayu di hutan, takutnya berbahaya.
1: Ya sudah, aku akan mengambil kasau atap rumah kita saja untuk dijadikan kayu bakar.
0: Iya, sementara kita pakai itu saja dulu.

0: Apa ini? Ulat bulu. Kasihan sekali. Sebaiknya aku pelihara saja.
1: Apa yang kau bawa itu?
0: Ini ulat bulu. Tadi aku temukan. Kasihan sekali dia. Jadi aku ingin memeliharanya.
1: Kalau begitu, peliharalah dengan baik suamiku.
2: Ayah, ibu, jangan takut denganku ya, meski

0: Bunga tidur saja. Sekarang kita istirahat saja ya.
1: Iya. Maafkan aku ya sudah membangunkanmu.
0: Suamiku, ulat yang kita pelihara ternyata makin besar dan menyerupai naga. Aku takut orang di desa ini jadi takut.
1: Iya, aku jadi ingat mimpi waktu itu.
0: Kalau begitu kita buatkan saja tangga untuknya.
1: Baiklah istriku.

0: akhirnya jadi juga tangganya. Ini tangga untukmu ya, kau bisa meluncur ke sungai itu.
1: Terima kasih ayah sudah membuatkan tangga untukku.
2: Istriku, suaranya mirip sekali dengan putri di mimpiku.
1: Ayah, bunda, jangan takut ya.
3: Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami?
1: Aku hanya ingin ayah dan bunda ikut kemana saja aku merayap setelah aku melewati tangga ini. Kemudian, aku minta agar ayah membakar wijen hitam serta taburi tubuh aku dengan beras kuning. Jika aku merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai.
0: Apa alasan kita berdua harus mengikutimu?
1: Ayah akan tahu setelah mengikutiku.
3: Baiklah nak, kami berdua akan mengikutimu. Suamiku, anginnya sangat deras sekali. Aku takut terjadi sesuatu. Apa kita kembali saja?
0: Jangan istriku, kita harus tetap mengikutinya. Sekarang, bantu aku mendayung sampai ke tepian. Istriku, apa kamu melihat naga itu?
3: Iya, kemana ya dia? Suamiku, coba lihat buih itu.
0: Mana? Ya sudah, kita ikuti buih itu.
3: Suamiku, coba lihat. Itu kan bayi perempuan. Kenapa dia ada di dalam gong itu?
0: Iya istriku, itu bayi.
3: Tapi, kenapa gong itu semakin meninggi? Dan, itu naga yang tadi kan?
0: Iya, itu naga yang membawa kita ke sini.
3: Tapi suamiku, coba lihat. Semakin gong dan naga itu meninggi, kenapa ada binatang aneh di bawahnya? Aku takut terjadi apa-apa.
1: Ayah, ibu, jangan takut ya. Binatang yang kau lihat ini bernama Lembu Suwana.
0: Kita berdoa saja. Semoga semua baik-baik saja.
3: Suamiku, naga dan binatang Lembu Suwana itu menghilang ke dalam sungai.
0: Iya, benar. Sekarang, kita hampiri gong dan bayi itu. Istriku, cepat ambil gong dan bayi itu.
3: Iya, suamiku. Terus gong ini kita apakan? Dan bayi ini?
0: Kita bawa pulang saja, istriku.
3: Baiklah, suamiku. Bayi perempuan ini sangat cantik.
0: Iya, istriku. Kamu bahagia?
3: Iya, aku bahagia sekali.
0: Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumah.
4: Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapat karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dirawat mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, maka bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah yang kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak ya, di Samarinda malam kali ini Mbak Putri mau ajak kita segalanya menikmati juga karya-karya dari salah satu penyanyi keroncong terbaik asal Palembang ya. Ada Iis versi Da Emping. Nah, jadi Sida ini sosok yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri Sida Bu Sombaya untuk menjaga musik keroncong biar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Jadi lewat suara khas Sida ya, dengan karya-karyanya Bu Sombo, Iis Versida ini juga tidak hanya menghibur maha Bu Sombo, tapi juga umpat merawat warisan budaya Indonesia. Jadi selama satu jam satu setengah jam ke depan ya, kurang lebih itu kronden sana, kita akan menelusuri jejak-jejak perjalanan beliau ya, melalui

lagu-lagu pilihan tentu yang sudah Mbok Putri siapkan Bu Sombo ya, dan ngobrolin lagu-lagu Isversida ya Bu Sombo. Mbok Putri punya lagu yang menyentuh hati, menyentuh hati ya keren dan sana. Jadi ibaratkan cinta itu ya Bu Sombo selalu menjadi tema yang dekat dengan musik keroncong. Jadi dirangkai juga dengan melodi yang lembut, lirik yang penuh rasa ya. Dan lagu yang akan Mbok Putri berikan ini keren dan sana akan ngawani tam galanya sambil bersantai malam ini ya. Kita ketemu sama lagu keroncong, ada Senandung Cinta dari Isversida Jumping.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Kron dan Sona kawani kita segalanya dengan lagu-lagu keroncong malam ini. Tentu yang Mbak Putri hadirkan juga beberapa informasi dari biografi Iis versi Damping ini ya, Kron dan Sona. Jadi Iis versi Damping ini, ia punya nama asli Iis Uwati Versida. Jadi Sida ini adalah orang berdarah Palembang, Bu Sumbo, yang lahir pada 21 Februari 1972 dan mulai mengenal musik keroncong dari Sida itu berumur 6 tahun dari sang ayah, Bu Sombo. Jadi sejak kecil lagi halus, Sida juga belajar bermain musik, Bu Sombo, ya, belajar musik termasuk memainkan biola, terus juga flute ya, Bu Sombo. Flute itu tega apa ya kita nih? Suling. Tapi berbeda ya Kron dan Sona, dan kecintaan itulah ya Bu Sombo yang kemudian membawa Sida ini menjadi salah satu penyanyi keroncong paling dikenal di Sumatera Selatan. Dan perjalanan karir Sida itu Bu Sombo dipenuhi dengan berbagai prestasi. Jadi Sida ini pernah menjadi juara satu bintang radio televisi Sumatera Selatan dengan kategori keroncong pada tahun 1989. Terus pernah juara satu festival lagu keroncong tingkat nasional di tahun 2003. Terus itu juara satu bintang radio tingkat nasional yang mewakili DKI Jakarta pada tahun 2006, Bu Sombo ya. Terus di tahun 2013 Sida ini menjadi juara satu juga penyanyi cipta lagu keroncong tingkat nasional. Jadi dari prestasi-prestasinya Sida ini, Bu Sombo ya, menjadikan Iis Versida ya nama yang beken gitu, Bu Sombo ya, jadi salah satu penyanyi keroncong paling berprestasi di Palembang, Bu Sombo. Nah, di itu maha yo, Bu Sombo, jadi penyanyi. Sida ini juga dikenal sebagai pencipta lagu. Ya, banyak lagu-lagu yang Sida olah, Bu Sombo. Salah satunya tadi yang udah kita dengar juga ya sebelumnya. Ada yang judulnya Keroncong Terukir Indah, Terukir Kenangan ya. Terus ada Langgam Seribu Bintang, ada Keroncong Sang Dewi juga, Bu Sumbo. Bahkan kecintaan Sida juga terhadap budaya tuh, Bu Sumbo, membuat Sida juga menciptakan lagu daerah. Ya mungkin kita udah pernah ngelingin lagu daerah Palembang, ada namanya Sekanak Kito atau Tugu Belido, Bu Sumbo. Dan menariknya, Sida ini mengaku lebih banyak menciptakan lagu daerah dibandingkan dengan lagu keroncong, Bu Sumbo. Padahal Sida ini kan dikenal ya menjadi salah satu penyanyi keroncong paling berprestasi di Palembang. Jadi selama puluhan tahun berkarya, Iis Emping itu, Bu Sumbo, panggilan akrabnya ya, sudah tampil di berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, Bu Sumbo ya. Di Malaysia pernah tampil, di Singapura pernah tampil juga. Jadi selain aktif bernyanyi, Sida ini juga pernah begawi ya, atau bekerja di bidang kebudayaan dan menjadi ketua himpunan artis musik keroncong Indonesia Sumatera Selatan. Jadi lewat berbagai kegiatan, lewat berbagai pertunjukan, Bu Sumbo, Sida ini juga terus berusaha gitu ya untuk memperkenalkan keroncong kepada generasi muda. Dan pengakuan nasional ya, Sida itu mendapatkan pengakuan nasional, Bu Sumbo, dengan dedikasi Sida yang tinggi pada tahun 2025. Nah, jadi Iis Versida ini atau Iis Emping ini, Bu Sumbo, menerima anugerah kebudayaan Indonesia 2025 dengan kategori pelestari untuk bidang musik keroncong. Dan penghargaan ini juga diberikan karena konsistensi Sida, Bu Sumbo, yang menjaga, mewariskan, mengembangkan ya musik keroncong di tengah perubahan zaman ini, Bu Sumbo, yang mana-mana sekarang orang banyak nelinga lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea gitu, Bu Sumbo ya. Tapi itu selera masing-masing sih sebenarnya ya. Dan yang membuat sosok Iis Versida istimewa, Bu Sumbo, bukan hanya soal prestasi atau penghargaan yang diraih ya, tapi dari juga kesetiaannya Sida terhadap musik keroncong itu seorang, Bu Sumbo. Jadi pas banyaknya orang yang beralih genre gitu, Bu Sumbo ya, beralih model-model lagu, tapi Sida ini tetap menjaga warisan budaya biar hilang, Bu Sumbo, supaya masih ada gitu loh ya, masih kawai atam galanya nelinga, apalagi bubuhan yang gawal benih dengan lagu-lagu keroncong, Bu Sumbo ya. Karena itulah akhirnya ya banyak kalangan yang menyebut Sida ini sebagai bebini ya, yang menolak membiarkan keroncong Palembang itu punah, Bu Sombo ya. Jadi banyak benih karya-karya Sida nih, Bu Sombo, yang harusnya
sampai wayah ini ya, kita tetap nelinga bersama ya. Jadi keroncong itu Bu Sumbo memang punya cara tersendiri ya dalam menggambarkan suasana, dan lewat alunan musik yang tenang juga kita tuh seolah diajak menikmati momen-momen sederhana yang penuh makna ya Bu Sumbo. Dan berikut ini juga ada Hujan Senja Bu Sumbo, yang semoga menjadi teman yang hangat lah ya untuk malam ini. Kita ketemu dulu sama Hujan Senja.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak Bu Guru.
0: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
1: Bahaya Bu Guru.
0: Bahayanya gimana Alia?
1: Airnya kotor Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya Bu Guru.
0: Jadi sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Kronen sana tadi kita udah nelingan lagu dari Inspirasi Dumping ya. Bisa dikatakan ini lagu yang indah ya, Kronen sana, dan itulah juga jadi salah satu karya Sida Wusumbo yang memperlihatkan tiga apa perjalanan Sida Wusumbo sampai mempertahankan warna keroncong yang khas ya tentu. Tapi memang Wusumbo tetap mampu lah ya menyentuh hati tamgelanya pendengar lintas generasi tentu Wusumbo, dan masih ada beberapa lagu lagi ya tentu yang akan menemani malam etam segalanya dengan karya-karya terbaik beliau Wusumbo. Dan dalam perjalanan Sida juga ya mempertahankan lagu-lagu yang ada Wusumbo, banyak kisah di baliknya ya, dengan mempertahankan segala penghargaan yang ada sampai akhirnya mendapat pengakuan secara nasional atas dedikasi Sida Wusumbo di tahun lalu ya, tahun 2025, yang mana membuat sosok Iis Omping ini Wusumbo menjadi istimewa bukan hanya dari prestasi atau penghargaan yang Sida raih, melainkan dari kesetiaannya terhadap musik keroncong Wusumbo ya. Karena itulah juga Sida punya gelar gitu ya, sebagai perempuan yang menolak untuk membiarkan keroncong Palembang itu hilang Wusumbo ya. Dan di dalam hidup tentu Wusumbo di semua pertemuan itu berakhir dengan kebersamaan. Ada kalanya kita itu harus merelakan dan mengikhlaskan perpisahan Wusumbo ya, tema yang dekat dengan kehidupan inilah yang diangkat dalam lagu berikutnya. Mari kita simak bersama-sama, ada lagu Perpisahan.

0: Biasanya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Wayah tu bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

From PTR Samarinda, Keranden sana, ya, setelah kita menikmati berbagai kisah cinta ya dan juga kehidupan, kita juga tutup perjalanan musikal kita malam ini dengan nuansa yang lebih semangat dan juga penuh kebanggaan, ya, sebuah karya yang wajah kita segalanya juga untuk mencintai negeri dengan keberagaman budaya Indonesia, ya. Satu single terakhir dari East versi Damping ada Keroncong Nusantara Jaya.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

rata-rata diberikan dia semuanya rata. Dibukakan paman lamun diperintahkan membuka gedung yang tujuh. Ayo jadi pirabongso rakyat yang pikir miskin, paman lamun dihadiahi semuanya. Supaya negeri kita aman, tentram, jangan ada sesuatu apa-apa. Lagi kabarakan lawan lepai anglong singa bungkang, lawan panglima 40, bintulo, bintu aji, bintu kerobot tanduk, pelingang tanduk, timbaru bujang timbaru, pukang paking awang sehuri, panglima jemung kurap losong. Mandahakan lawan panglima kucing habuk. Lepai anglong singa buka bungkang, jaga empat pinjuro. Kota selamat negeri kita kada apa-apa. Insyaallah aja selamat negeri kita selamat kada apa-apa. Aman tentram aja pun di dalam karsbin kita pun. Syukur bagi kemayangan paman lamut. Aman aja lah paman negeri kita aman pun paling gamni pun aman aja pun kada apa-apa pun. Lamun selamat aja paman eh. Semoga-moga paman artinya sama-sama kita selamat beratan. Inggih pun. Ini pada wasora bahari pun ayam selamat, kambing selamat pun. Ayam juga kada apa-apa pun, kambing kira apa-apa juga, ulur kira apa-apa juga.

atas pada paman, jaga baik-baik paman. Nggih, pon, ya selamat, jangan khawatir, pon. Aspada aja pun berjaga, pon. Sekalian panglima kita pun cukup aja, nang panglima 40.

tetapi karuan guring, kada tetapi karuan minum. Berapa lagi makan indera bongso, sebab anak ratu terlalu penangisan, terlalu perajuan. Siang hari malam tidak kurang menangis. Ini mah kau jadi istrinya ya, dukanya kakang. Kenapa gayang kakang kita baik anak mana kakang eh? Baik utuh yang anak iya nang ya nang, tapi payajuan penangisan kakang. Eh, halnya dengan eh. Itu dengan tanda orang beranak kan, dengan rencin beranak, dengan orang beranak. Artinya sama aja, orang beranak tuh menanak. Menanak hati, menanak pikiran. Kalau kurang-kurang sabar dengan nah, inilah macamnya. Yaduh kakang, panjang umumnya bana ya kakang. Yang menuh yang bayanakan, undangnya sunyi bana ya kada tapi tayayu. Amun anak kita pada. Biasanya kakak, biasa kada tahu ya kuyun, kada kayuan makan, kada kayuan minum. Awak kiamak tak baik kuyus, baju tiga hari kada betapa sebuah masam di awak. Salawasan dengan orang beranakan tuh kada tapi ingat lagi bagak bang, lain nang kada beranakan. Kalau beranakan dengan apa dibahas aja orang tali salawar, aku anak kata jarat nah.

kita ini. Bah, pada kali dengan ujang bahari ini sawan nih. Anak kita ini sawan burung kah? Sawan nang apa kah? Jika penangisan terus. Indra bungsu ada tadi sedikit telanjur apa mandaran ujar Indra musuh deng. Ikam dengar akan dengan nah, aku ada dengan niat sedikit. Apa kakang niat sampian kakang? Nah, niatku dengan ada. Apabila anak kita pina kurang-kurang menangis karena terlalu perajuan, karena terlalu cengeng, aku dengan berniat hendak memberiakan lawan paman Lamut. Yang benda itu kakak cocok banget, yon uyun. Uyun ada juga pembeja keka di dalam hati hendak memberiakan lawan paman nyamut anak uyun. Wah, tak cocok sama kita dengan. Ini dengan umpah orang pamenan nih, umpah orang beceki dengan aja. Terang kita sama cekian, sama pada cekik.

jauh mesam-mesam tarata sambil makan bintangan. Oh, jalan baik ke mana paman? Wah, sudah selamat aku nih bayar lawas bayar dendaman dua. Hendak melihat Raden apa kabarnya nih? Raden kecil apa kabarnya? Wah, lamun didengar kabar tuh jer selebay amun saben malam bunyi kuak-kuak menangis. Nih aja lah jalan baik nang sehari dua aja nang kadengar bunyi tangis nang biasanya lebay hetang-hetang. Tahu aja apa menjara? Sudah selebay tawar sawan. Tak sini kada bekikiau. Jangan nang tahu aja jelajah bayar kasih bekiau. Barang aja di tidur pada bumbunan nang membuangkan hantu sawan.

selamat syukur lamun tikam datang lamun teh. Ujaran selamat datang besi gepon. Ya apa nu datang dalam sampian pon melihat anak sampian kayak apa pinawe ini anak sampian. Ya itu lamun teh selawat sikam datang ini lamun teh anakku sama sekali kada menangis lamun teh hingga matanya melihat tikam aja lamun teh. Lagi lamun sebenarnya aku lamun ada

Adi lamun timak mandengar mesem-mesem tertawa lepas, syukur diselamat pun. Lamun sampian pun ada niat talak memberikan anak ulun, anak sampian lawan ulun, bujur-bujur kah? Berapa ikung sampian bisi anak nih, berapa ikung? Berapa puluh? Ini anak sebelasannya. Seikungannya nih berakan ulun lah, putus garang sampian. Paman, sabab ulun pamannya satu raja paman. Ulun kada bisa berpandir dua tiga kali lagi. Sabab apa ulun berniat di dalam hati pamannya, apa aja diketahui oleh dewa di alam kayangan. Sahala rambut tak kelindungan, apa kata-kata hati ulun paman diketahui oleh alam dewa paman. Ini pun bujur aja pun jadi salam atau sebelumnya kita berkatanya pun lebih tahu pun. Apalagi pernah ada yang muncul di dalam hati sebelum ada pun diketahuinya. Ya itu paman sebabnya ulun kada mau paman hatinya yang berdusta lawan sampian. Jadi sampian tak memberikan anak sampian kasan mandi inilah. Inggih paman sampian terima paman anak ulun Raden Kasan mandi sandia mandi pula yang mandi. Peneknya ujian selamat ulun 12 tangan ulun terima sampian kalau memberikan. Lagi ujian selamat tanda memberikan macam apa? Tanda orang memberikan. Oh paman kalau tanda memberikan paman sambut anak ulun paman. Nah ulun berikan non sampian. Tanda memberiakan paman. Nah ini loh tanda memberiakan loh ya. Ada macam tanda memberiakan. Kalau hanya menyerahkan anak belum memberiakan lagi. Ya mendemintu paman macam apa pan tanda memberiakan. Nah gampang uji salam tanda memberiakan. Nah luka sampian yang tahu tanda memberiakan. Cari akan mana. Mana bajunya, otonya mana, guretanya mana, mana lampinnya. Ayo buat akan dalam bungkusan uji salam. Itu tanda memberiakan. Hanya memberiakan aja selama belum memberiakan lagi. Jadinya kalau lama nelam kasuman nelam lima.

ini paman tanau yun membayakan yun sampian paman. Ini paman bungkusannya paman tajima paman. Nah jalamat ini harap memberiakan. Anu beritanya adakah aja selamat deh. Lampinnya adakah otonya adakah. Cukup paman semuanya. Semuanya ada paman semuanya. Pakakasnya semua nak habis paman. Nah kalau ujar selamat memberiakan. Nah penik ulun terima kasih he. Ulun kendong penik ulun bawa. Kalau sampian ada bisa anak padahakan orang kampung. Kalau anak artinya memberikan anak padahakan.

paman. Apa ini digendong toh? Nah, jangan macam-macam ya selamat. Aku ini diberi orang anak. Nah, kalau ada orang memberikan anak, dia lebih padakan. Kenapa mahal lagunya? Ceh, jangan long macam nyawa itu baru gua anak-anak lah. Apa ini kenapa baru gua anak-anak? Pengibitan. Ampun lebih dulu, baru gua anak-anak ada kawai kam. Bila nyaman nangis dikibitnya lebih. Kena dijujurakannya hingus, bina hijau hingus. Jujurnya jadi kanak-kanak menangis itu pekerjaan lebay pada jua aja lebay lamun orang berakan bujur-bujur aja lebay bujur-bujur aku harap gua.

Ujarnya panglima lepepoh, pintar lamutlah. Kada pang aja selamat pintar. Oh. Belajar-lajar, aja selamat nak ada bisa beranak, belajar beranak, aja selamat. Nang kada bisa bernyanyi, belajar bernyanyi.

cuman disandi sama di paman, apalagi paman pelajaran. Oh, kalau pelajaran selamat banyak, Pon. Dilajari lamun pulang di paseban dari alon-alon, bermain silat, bermain kutau. Dilajarinya silamut semuanya rata, dilajari lamun pulang.

bermain cabang, dia jari pulang bermain toya. Ini maka paman lamut sakit pada pelajaran ini paman. Oh memang sakit jadi selamat. Biasa apa paman belajar segala silat kuntau ini. Nah jadi selamat ini banyak pun hasilnya. Kalau sampai dulu lajari bermain silat, bermain kuntau, bermain toya, ulun lajari sampian. Supaya sampian kalau di mana-mana ada tandingan, sampian kada apa-apa, selamat. Kalau kada lajari sampian lo, takut ditampar orang mentakui karena sebakatan bincul dah. Kalau ulun lajari sampian, kalau orang menampar, macam ini lepasannya. Orang menyodok, macam ini tangkisannya. Tahu sampian, macam ini buangannya. Kalau sampian kada tahu, mbak takut ditampar orang, dah kada ada lepasannya lagi, mandiruk kada he. Lamun sampian bulik, kada kau lagi bincul kupiah, sasak jual kupiah jurang, rapat bincul. Kalau sampian tahu main, tahu pun tahu silat, selamat sampian. Ini pun penjaga diri pun, penjaga diri pun. Kalau sampian bisa bermain silat, bermain kuntau, selamat sampian. Kalau sampian datang sesuatu keroyokan di jalan, kada ketahuan, pian bisa, kalau bampat aja rapai, pian hantam. Jadi ini paman pakai menyelamatkan diri lah paman. Jadi selamat, menyelamatkan diri pun. Pelajarannya pun bagus pun.

apalagi paman pelajaran paman. Kalau ada paman pelajaran lain, habarkan paman. Nah, jika calon pakar pelajaran pun, habis pun pelajaran sudah, silat, kuntau, sampai nulajari sudah. Cuma ini lagi dilajari, ilmu dikjaya kesaktian pun. Jadi ada lagi lah paman, ilmu dikjaya kesaktian, oh ada uji selamat. Kalau nulajari, aji jaya berjanda. Artian kalau hendak terbang di awan, bisa jadi burung. Kalau hendak masuk dalam hutan, kalau perang tandingan, bisa jadi raksasa atau jadi buta. Kalau masuk dalam air, hendak dikehendaki apa sampean? Bisa sampean menjadi naga, bisa. Hendak menjadi buaya kuning, bisa juga sampean. Cukup lawan ilmu hisarat, ilmu kesaktian, kebudayaan. Namun daming pepaman lah jadi pang badan ulun paman.

aturan perang di dalam alas. Nah, ya selamat, ulun ala jari sampean, aturan perang di alas. Perang di dalam jurang. Nah, sampean, obah atau jadi raksasa, sampean atau jadi murti, bisa. Jadi raden mengobakannya diri menjadi murti yang besar. Demikian lamut menjadi raksasa.

dilapas bawang habis rakese. Naunya kapas, naunya gabah.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Enggak. Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip.
4: Terus apa bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak. Iya, malam ini Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Yang mau bergabung silahkan lewat Facebook ya, untuk komennya di Perempat RRI Samarinda atau di RRI Digital. Yang mau bergabung lewat Facebook silahkan, RRI Digital boleh, lewat telepon boleh juga ya, Keran dan Sanak di 0541-736-152 atau di 727-2656. Yang mau bergabungan lewat WhatsApp boleh ya, karena di sana Mbak Putri tunggu gabungan telepon atau pesan singkatnya ya di 0811-5819-984. Kita sapa dulu di seberang sana ada siapa, di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Ini ada Bu Surinjani. Bu Su, apa kabar hari ini Bu Su, malam nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Hanya hujan tadi tuh.
0: Itu ha Bu Su.
1: Didapat kemana-mana untuk di.
0: Astaga. Itu pang beneh. Apa lagi? Pagi ya, hujan. Sore
1: untuk. Langit deket hujan lagi.
0: Bener, mau di rumah aja lah.
1: Iya, mau di mau ngondok mah.
0: Itu dah. Anu
1: kerjaan.
0: Ndi papa, sesekali kalau biasa kita belalah. Berjalan di mana-mana.
1: Apa itu belalah?
0: Belalah tuh jalan-jalan, kalau jalan.
1: Kalau bahasa deng sana etam di iya. Makassar tuh joka-joka.
0: Oh iya, bener, joka-joka.
1: Joka-joka.
0: Iya, kebiasaan memang kita dipakai bahasa Kalimantan belalah. Busa ada lagu apa Busu?
1: Lagu apa Nusantara ya? Ini aja dah.
0: Sunda.
1: Lagu dari Ambon aja, dari Manado aja.
0: Manado, apa tuh judulnya?
1: Lalu jujur tuh.
0: Terlalu jujur. Ada ndi yo?
1: Ada ndi, enggak ada, kalau ndi ada ndi usah. Ini aja dah. Apa?
0: Apa ya? Ndi ada le Busu sekalinya?
1: Ndi ada.
0: Iya.
1: Kita Bintang Kejora aja dah.
0: Bintang Kejora?
1: Manado.
0: Bintang Kejora. Lagu Manado. Manado. Sapa salam dulu lah Busu sambil kita carikan Busu.
1: Salamnya untuk segalanya aja dah. Dah tiduran tegaknya.
0: Oh tegak itu kah? Iya, mun tegak itu leh. Ada nih Bintang Kejoranya Busu.
1: Apa?
0: Bintang Kejoranya ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, jangan untuk sampai nanti Mbak Putri aja nyanyi Bintang Kecil.
1: Oh tegak itu ya.
0: Lain ya.
1: Dia 1000 ya.
0: Iya, tuh so.
1: Salam segalanya aja, kesehatan, banyak umur juga. Untuk Mbak Putri yang apa bunyi sida tuh?
0: Apa?
1: Lagi apa bunyi sida? Putri Senari apa tega itu? Untuk Putri Senari sida. Salam kita aja. Saya selalu merindukan.
0: Iya, amin.
1: Pulang ke dia hati-hati ya.
0: Iya, siap Busu, makasih.
1: Ada yang nungguin masalahnya.
0: Wih, siapa tuh?
1: Mek lah.
0: Iya, bener.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, yang mau bergabung lagi lewat WhatsApp silahkan ya. Keran dan Sanak, Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu malam ini ya, lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Rinjani, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya. Tepegat kayak nih. Tiga-nya tepegat, Pang. Kita sapa lagi belakangnya. Assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Budaya kan salam Busu. Sehat kita Busu.
2: Alhamdulillah.
0: Hawa-hawanya mau cari lagu Melayu Busu nih, Pang.
2: Lagu aja mau lagi Ambon nih.
0: Wih, lagu Ambon tumben. Iya, apa judulnya nih?
2: Tak bolak-balik, Pang.
0: Wis, ngeri. Tak bolak-balik kita. Pusing Busu, pusing.
2: Iya, terbolak-balik kok.
0: Itu sudah Busu. Mau sapa salam buat siapa nih Busu?
2: Salamnya Busu Jani. Mbok Rini.
0: Iya.
2: Nana, Mbok Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Mbok Merdeka, Mbok Yuli.
0: Iya.
2: Mbok Nana. Segalanya ya, Mbok.
0: Oke, dah busuk.
2: Mendoakan segalanya, Mbok. Termasuk Mbok Putri, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Luahkan rezeki.
0: Amin.
2: Supaya dilancarkan segala usahanya.
0: Amin, amin, amin.
2: Supaya bicaranya agak lancar lagi. Makasih, Mbok.
0: Iya, busuk.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Kita sapa lagi, di belakangnya ada siapa, di mana ini? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Busu Ahyu nih, yo.
3: Iya.
0: Wih, tumben Busu lo telepon, Busu, banyak pulsa agaknya nih.
3: Di jual lagi gangguan, Bu.
0: Oh iya, Kak Busu?
3: Iya, di wadah aku lagi gangguan.
0: Tega itu, Kak. Ya sudah, Busu, ndak lagu apa, Busu?
3: Iya, lagu lagu apa ini?
0: Lagunya bebas, Busu, dari Sabang sampai Merauke.
3: Oh.
0: Pop daerah Nusantara, Busu, mau lagu yang mana, Busu?
3: Tambora aja, Mbok.
0: Tambora boleh, Tambora.
3: Iya. Untuk salamnya segalanya aja.
0: Mm-mm.
3: Yang udah tama,
0: mm-mm,
3: yang belum tama, selamat malam, selamat beristirahat, yang mau beristirahat.
0: Iya.
3: Untuk Mbok Putri.
0: Iya, Busu.
3: Semangat aja.
0: Siap.
3: Hati-hati kalau pulang.
0: Oke, makasih, Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau bergabungan lagi silakan ya, karena di sana sebelum nanti Mbok Putri putarkan lagu-lagu yang dah etam galanya request ya. Kita sapa lagi, di belakang Busu Wahyu ada siapa, di mana ini? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Busu, Mama tanda lagu ya, apa, Busu?
4: Budayakan salam. Iya. Lagu apa nih, bebas kah?
0: Bebas, Busu.
4: Nah, lagu apa yo? Lagunya Anak Yatim aja nah.
0: Anak Yatim, lagu Aceh tuh yo.
4: Lagu Aceh ya.
0: Iya, boleh.
4: Baru datang berjalanan, boy.
0: Datang mana?
4: Biasa, Busu, dari Hem tuh banyak larut yang berkesah, boy.
0: Ya Allah, hari-hari kayaknya nongkrong, nongkrong.
4: Apa nongkrongnya, boy?
0: Aduh, hai.
4: Dibawanya berjalan, boy. Disuruhnya makan sate, bisa dah malam, malas bisa, boy.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Kronden sana, kayak malam kali ini dengan cuaca yang cerah ya Mbak Putri Kawani, dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya ya. Mbak Putri lihat-lihat tadi juga di Facebook nih, tiganya dia ada lagi belum komen masuk di sana ya. Mun dari WhatsApp juga nih, Kronden sana kayak dia ada juga, tiganya orang-orang pada beristirahat ya. Mun tiga itu Mbak Putri Kawani kembali dengan lagu selanjutnya, kita ketemu sama lagu dari Aceh ada Anak Yatim.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruhan dan senang lidah memang tak bertulang, tetapi setiap kata punya dampak. Kita memang tidak perlu bisa selalu mengatur apa yang dikatakan orang lain, namun kita bisa memilih untuk bijak dalam berkata, bijak dalam mendengar, dan bijak dalam menyikapi. Dan baiklah keruhan dan senang, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa di besok malam kembali. Bu Putri pamit undur diri, kita tutup perjumpaan dengan satu lagu terakhir dari lagu Jawa, Bu Sumbu, ada Mendung Tanpa Udan. Selamat menikmati.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerohanian senak dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi siang sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar rekam segalanya. Kita ketemu di besok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat grinding sana. 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Senin 25 Mei 2026. Kami harap tamu galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda, Kerandeng sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1-3 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Dan setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekiasa. Kalau ada yang sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Ulianita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

in

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi anjama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian hikmah pagi, tentunya dalam keadaan sehat wal afiat. Bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026, bersama dengan Ustadz Muammar Zaki LC dari Sahabat Miskat Indonesia dan Majelis Tablik Muhammadiyah Kaltim. Dan juga tentunya hari ini sudah siap memberikan tausiahnya dengan tema Idul Adha Momentum Mengingat Teladan Nabi Ibrahim. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz, tidak keluar suaranya di sini Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Nita.
1: Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini sudah dekat Idul Adha banget ya Ustaz ya. Sudah lusa kita sudah Idul Adha dan hari ini tarwiyah Ustaz ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Iya, alhamdulillah. Baik Ustaz, tentunya kami sudah tidak sabar juga mendengarkan tausiah Ustaz pada hari ini tentunya. Tapi kami sebelumnya mengajak para pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muammar Zaki LC dengan tema Idul Adha Momentum Mengingat Teladan Nabi Ibrahim. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, begitu pula Mbak Nita, terima kasih atas waktunya. Marilah kita sama-sama pada pagi hari ini panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memberikan kita nikmat. Daripada nikmat-nikmat tersebut, ya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia. Itu adalah bulan Zulhijjah, di mana kita sebagai seorang muslim, bagi yang mampu diwajibkan kepada kita untuk menunaikan kewajibannya, yaitu adalah berhaji. Dan juga salah satu daripada rahmat Allah yang tak mungkin kita dapat menghitung-hitung nikmat tersebut adalah nikmat kesempatan, yaitu kesempatan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mulia, yang Allah bahkan subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari awal 10 harinya, ya, di mana di dalam surah Al-Fajr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal-fajr wal-layalin ashr. Al-fajr, ya, yaitu adalah demi waktu fajar. Para mufassir menafsirkan makna fajar di sini adalah fajar di dalam hari-hari penyembelihan atau hari-hari Idul Adha. Sebagian lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fajar adalah subuh hari pada hari-hari di bulan Zulhijjah. Walayalin ashr dan 10 hari. Ya, sebagian ada yang mengatakan 10 hari di dalam bulan Ramadan dan sebagian lain menyatakan bahwa 10 malam ini adalah 10 malam pada hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama, ya, memanjatkan puji syukur kita kepada Allah. Begitu pula kesempatan yang kita dapatkan ketika kita beribadah di dalam bulan Zulhijjah ini, maka kita akan menjadi pribadi dan orang yang ketika beramal, maka amalannya itu melebihi daripada orang yang berjihad. Kecuali orang yang dia berjihad kemudian dia pulang tanpa membawa apapun, bahkan dirinya. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil 'amal shalih fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadzal ayyam." Tidak ada hari-hari yang dilakukan seseorang dengan amalan saleh paling dicintai oleh Allah kecuali adalah hari-hari ini, yaitu adalah Ayyamul Ashr, 10 hari di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, bahkan jihad saja tidak mampu untuk menyamainya ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wal jihad fi sabilillah, bahkan jihad sekalipun tidak dapat menyamai illa rajulan, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa mali, yang dia keluar berjihad dengan dirinya, jiwanya dan hartanya. Tsumma lam yarji' min dzalika syai'. Dan tidak ada yang kembali daripada dirinya, baik jiwanya dan hartanya, ya, maka dia menjadi pribadi yang syahid." Nah, maka orang yang syahid inilah baru bisa sama dengan amalan ibadah yang dilakukan dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menginjakkan kaki kita, menginjakkan hari-hari kita di dalam 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan di antaranya yang dapat kita lakukan di dalam bulan-bulan Zulhijjah adalah salah satunya tadi disampaikan Mbak Nita, ada namanya hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 daripada bulan Zulhijjah, di mana hari Tarwiyah ini pun juga menjadi salah satu perbincangan bahwa ketika kita berpuasa kita mendapatkan keutamaan, yaitu dihapuskan dosanya selama 2 tahun, sebagaimana hadis yang masyhur ya, yang populer, yaitu shaumu yaumit tarwiyah kafaratun sanah wa shaumu yaumi arafah kafaratun sanatain, bahwasanya puasa hari Tarwiyah itu menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa hari Arafah menghapuskan puasa 2 tahun. Dan besok kita akan memasuki bulan tanggal ke-9 ya, yang dimana orang-orang sedang wukuf di Arafah. Waktunya orang-orang wukuf di Arafah, maka pada waktu wukuf di Arafah tersebutlah kita sebagai muslim ya diperintahkan untuk mengerjakan puasa. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yughfira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah." Bahwasanya puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka para pendengar sekalian, ini adalah merupakan kesempatan bagi kita semua untuk bisa mengambil meraup pahala sebanyak-banyaknya. Nah, adapun di dalam bulan Zulhijjah ini ada momentum yang penting sekali untuk kita ingat, bahwa kita sering euforia ketika di dalam Idul Adha ya, itu adalah makan-makan ya, menyembelih sapi, berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi ada esensi yang penting sekali untuk kita pelajari, yaitu bahwa syariat berkurban berasal daripada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada saat itu beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu adalah Nabi kita Ismail ya. Nah, maka pada saat itulah ya disyariatkannya berkurban, dan kemudian sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat tersebut masih dijalankan. Maka bagi seorang muslim yang mengakui bahwasanya dia beragama Islam dan mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka dia pun mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mereka diperintahkan untuk berkurban, maka kita pun diperintahkan untuk berkurban. Nah, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa pelajaran penting yang dapat kita teladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Pada saat perintah turunnya perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang menyembelih anaknya sendiri, maka kita harus perhatikan bagaimana wahyu itu turun. Nabi, para nabi sekalian, mereka mendapatkan wahyu dengan berbagai macam cara. Ada yang berbicara langsung kepada Allah sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ada yang melalui perantara malaikat, dan ini kebanyakan para nabi melalui perantara malaikat. Ya, kecuali Nabi Musa alaihissalam. Dan wahyu-wahyu tersebut sampai kepada mereka, baik dalam keadaan sadar maupun tertidur, yang kebanyakan dalam keadaan sadar. Tetapi berbeda dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu beliau diberikan wahyu dalam keadaan tidur. dalam sebuah mimpi. Ya. Uniknya mimpi tersebut ya, itu memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Kalau dalam keadaan kita sebagai manusia ya, kemudian kita mendapatkan mimpi, ya mimpi tersebut ya disuruh diperintahkan untuk menyembelih anak kita, apa yang terjadi? Ya, kita tentu saja tidak akan mengindahkan apa yang terjadi di mimpi tersebut. Nah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa, melainkan itu merupakan mimpi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan melalui mimpi? Ini merupakan ujian yang berat, para pendengar sekalian. Ketika seseorang diperintahkan melalui suatu hal yang nyata dengan hal yang sebenarnya mungkin dia bisa merasa tidak nyata dan nyata, maka tentu pilihan kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Diberikan perintah saat nyata itu kan lebih jelas dibandingkan dengan tidak, kadang bisa nyata bisa juga tidak gitu ya. Dalam mimpi itu kan seperti itu. Sebagai contoh mungkin yang bisa kita berikan contoh, seandainya kita diberitahukan bahwa ada kecelakaan di suatu tempat. Lalu yang memberitahukan itu adalah orang yang melihatnya langsung datang kepada kita. Dibandingkan dengan kita mendengar ya, tapi cuma dari bisikan-bisikan atau dari kabar burung ya, yang seliweran. Tentu kita akan lebih percaya dengan yang datang kepada kita secara nyata, yang berasal dari tempat tersebut, daripada yang hanya mendengarkan daripada kabar burung semata. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu ya, yang berupa mimpi yang diyakini betul mimpi tersebut bahwasanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bunga tidur ya, tetapi betul-betul daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dirinya terhadap wahyu yang diberikan. Apakah ia menjadi orang yang tunduk, apakah tidak? Nah, disinilah bukti bahwasanya teladan utama yang paling kita harus ikuti daripada Nabi Ibrahim adalah sifat ketundukan, yaitu adalah sifat taslim. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, yaitu ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, aslim, berserah dirilah engkau. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu li rabbil alamin, maka aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Maka coba perhatikan, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ya diperintahkan, bahkan meninggalkan istrinya ya, Bunda Hajar, dan anaknya Ismail di lembah Mekah yang tandus, beliau tunduk. Kemudian ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya ya, yang melewati mimpi tadi, yang bahkan sudah dinanti-nanti anak ini ya, puluhan tahun, beliau pun tunduk tanpa menolak. Keunikannya, mari kita perhatikan bagaimana sifat anaknya. Kadang-kadang anak zaman sekarang itu kalau misalkan diperintahkan orang tua karena dia tidak tahu kebaikannya ya, dia suka sekali membantah ya, suka sekali membantah. Walaupun dia tahu kebaikannya, tapi menurut dia tidak nyaman, tidak enak, maka apa? Dia akan membantah. Tetapi marilah kita contoh bagaimana Ismail ya, ketika mendapatkan kabar tersebut ya, kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat baik, bagaimana Ismail alaihissalam menjawab daripada pernyataan bapaknya. Kata Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar fatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin, termasuk daripada orang-orang yang sabar. Maka inilah hakikat ketundukan ya, yaitu adalah taslim, menerima perintah Allah tanpa bantahan, tanpa keluhan, tanpa negosiasi. Dan ini pula yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka masuk Islam, mereka langsung tunduk patuh kepada semua syariat. Mereka meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Ya. Mereka mengubah total cara hidup mereka tanpa adanya deserve. Ya. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ali radhiyallahu anhum, ya, semuanya ada contoh yang sempurna bagi pribadi-pribadi yang tunduk. Bagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam, ya, tunduk tiba-tiba. Semuanya bahkan yang menentang ditantang oleh Umar bin Khattab. Maka ini yang sangat kita hajatkan pada hari ini. Ini hal yang sangat kita inginkan pada diri kita pada hari ini. Inilah yang sangat kita inginkan daripada anak-anak kita pada hari ini. Di zaman yang penuh fitnah ini, kita perlu kembali menata kepada Allah. Ya, tidak hanya ruang untuk protes kepada perintah Allah. Tidak ada tawar-menawar untuk menjalankan syariat. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah tunduk pada perintah Allah, yaitu sholat lima waktu, tunduk pada perintah Allah menutup aurat, ya. Apakah kita sudah tunduk pada perintah Allah untuk menjauhi riba, ghibah, dan maksiat-maksiat lainnya. Dan yang kedua, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah Ibrahim alaihissalam adanya ruh pengorbanan. Ya. Maka lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar, ya. Mereka rela mengorbankan apa yang paling dicintai dari diri mereka, yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun pengharapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu Ismail. Dengan hati yang sakit, ya, mereka melangkah menjalankan perintah Allah. Dan lihat pula bagaimana Ismail, seorang anak yang dengan kecerdasannya dan kesadarannya secara penuh menyatakan kesiapan dikorbankan untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Maka inilah puncak pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan di dalam firman-Nya dalam surah As-Saffat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika sudah disampaikan kepadanya, ya, suatu mimpi, baru mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Ini kita melihat bagaimana sikap seorang ayah, sikap seorang bapak ketika dia berkomunikasi dengan anaknya. Dia tidak serta-merta langsung memerintahkan, tapi meminta pendapatnya. Ya bunayya, wahai anakku, inni fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, anni azbahuk, aku sungguh benar-benar menyembelihmu. Fandur ma taro, maka apa pendapatmu? Qala, lalu Ismail berkata, ya abati fa'al, ya wahai ayahku, kerjakanlah ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati diriku sebagai orang-orang yang sabar. Maka setelah keduanya berserah diri, menggantikan Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Dan inilah asal-usul daripada syariat berkurban. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah ini kita melihat bagaimana sikap seorang ayah dan seorang anak yang menghasilkan ruh pengorbanan. Betul-betul berserah diri, betul-betul dapat mengorbankan hanya untuk Allah. Bukan untuk dunianya, bukan untuk kesenangannya, bukan untuk yang dia inginkan, yang dia cintai, tapi melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu pula lah generasi sahabat yang juga mewarisi ruh pengorbanan ini. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, ya, harta benda keluarga mereka untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama Allah. Mereka mengorbankan jiwa dan raga di medan perang, ya. Yang perang-perang tersebut juga ada di dalamnya keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka. Pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya, mereka mengorbankan harta untuk membiayai perjuangan Islam. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membiayai pasukan Tabuk, ya, itu dengan harta yang sangat banyak. Yang kita ketahui bahwasanya perang Tabuk ini adalah Jaisul Usrah, di mana ini merupakan perang yang sangat berat, sulit, ya. Beratnya bukan karena musuhnya, walaupun memang musuhnya adalah pada saat Imperium Romawi, ya. Tetapi sulitnya adalah karena kemampuan daripada pasukan kaum muslimin. Mereka berangkat dengan berat, ya. Diriwayatkan bahwa pada perang tersebut mereka berjalan, ya, 500 kilometeran, ya. Dari Madinah menuju Tabuk itu sekitar 500 kilometer sampai 500 sekian, ya. 500 km mereka menaiki hewan tunggangan. Untuk satu tunggangan itu dinaiki 7 orang bergantian. Ya, 7 orang bergantian naik turun, naik turun, naik turun. Satu harinya memakan 1 butir kurma yang dibagi dua. Ya, jadi 1 orang itu mendapatkan setengah bia kurma. Itu yang dihadapi para sahabat zaman dahulu. Inilah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka pertanyaan untuk kita semua pada hari ini, Allah telah memberikan karunia kepada kita dari harta, jabatan, kedudukan, ilmu, ketenaran, pengaruh, ya, dan semuanya, kemudahan-kemudahan, ya, teknologi-teknologi. Namun apakah kita rela, pertanyaannya, apakah kita rela untuk melupakan, ya, untuk mempersembahkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita justru menggunakan potensi itu untuk kepentingan pribadi, untuk mewah-mewahan, untuk mempertahankan posisi, untuk berleha-leha. Ya. Hari ini berapa banyak umat Islam yang diberikan potensi besar, namun mereka tidak mau berkorban. Bagaimana dengan kita? Mari kita bertanya pada diri masing-masing, sudah sejauh mana pengorbanan kita, ya, untuk Islam, untuk agama ini, untuk Allah? Apakah masih pelit dalam harta, ya, infak dan kurban? Ya, padahal mungkin dia termasuk orang yang mampu, ya, tapi dia tidak mau berkurban. Besok, ya, besok lusa kita sudah memasuki ibadah kurban. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang diberikan karunia Allah berupa harta, namun kita enggan untuk berkorban. Ya. Maka mari kita ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidak mau berkorban. Barang siapa man lahu sa'ah, barang siapa yang dia memiliki keluasan, ya, kemampuan, falam yudahi, dan kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musalla, maka janganlah sekali-kali mereka mendatangi tempat sholat kami. Ini peringatan keras bagi Nabi Shallallahu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia berupa harta lalu kita tidak mau untuk berkorban? Nah, kemudian selain mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada pelajaran penting lainnya dari ibadah haji yang dilakukan di Mekah, yaitu pelajaran bagaimana kita menjaga persatuan kita dan ukhuwah kita sesama saudara beriman. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat, ya, terhadap perbedaan-perbedaan suku. Ya, di Mekah sana semua manusia berkumpul, tidak melihat warna kulit, tidak melihat apakah dia kaya ataukah miskin, ya, tidak melihat itu semua. Ya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaan di dalam diri masing-masing. Ya. Dan semuanya berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Janganlah kita berpecah belah. Janganlah kita memecah belah umat juga, ya. Karena sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Marilah kita sama-sama berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah momentum Idul Adha ini dan haji ini adalah pengingat bahwa semua muslim adalah saudara. Kita semua harus memiliki kontribusi untuk berkorban dalam agama ini. Kita semua harus memiliki yang namanya ruh pengorban. Kita semua harus memiliki yang namanya taslim, berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang. Ya. Dan ingatlah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis qudsi, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, wa inni ataituka li ummatika alla ahlikahum bi sanatin amma wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatuhum wa law ijtama'a 'alaihim man bi aqtarihim min bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yusabbi ba'duhum ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da." Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan suatu keputusan, maka ia tidak dapat ditolak." Ya, maka aku berikan kepada umatmu, kepada kita semua, aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh, dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari luar diri mereka yang akan menghancurkan mereka secara total, meskipun seluruh penjuru dunia bersatu melawan mereka, kecuali jika sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya umat ini akan hancur bukan karena serangan dari luar. Umat ini akan hancur bukan karena dari memang kita yang memang akan dihancurkan menjadikan kaum yang lainnya akan datang. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita akan hancur apabila kita memerangi satu sama lainnya. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah pada syariat Allah, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita nanti akan jeda sejenak Ustadz ya, sebelum nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Tentunya sahabat budaya telah kita dengarkan bersama pengantar tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muammar Zaki LC dengan tema Idul Adha Momentum Mengingat Teladan Nabi Ibrahim. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda sekalian yang ingin bergabung dapat melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik Ustadz, sebelumnya sudah masuk pertanyaan dari WhatsApp, boleh saya bacakan dulu ya Ustadz ya? Baik, siap. Ada masuk dari Rizky di Samarinda, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saat ini kan memang banyak orang tua yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan dan keinginan anak, tapi terkadang tanpa sadar akhirnya semua keinginan anak itu selalu diikuti atau dituruti gitu. Nah, dalam perspektif teladan Nabi Ibrahim sendiri, bagaimana sebenarnya cara mencintai anak dengan benar tanpa akhirnya menjadikan mereka pusat dari segala-galanya hingga melupakan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, mungkin boleh langsung dijawab, silahkan.
3: Bagaimana kita, pertanyaan tadi kan, bagaimana kita ketika orang tua zaman sekarang yang senantiasa mengabulkan apapun permintaan anak-anaknya, lalu sampai-sampai melupakan daripada syariat Allah. Nah, ini perspektif daripada Nabi Ibrahim bagaimana. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab mana yang paling benar, mana yang paling baik, apakah paling baik adalah menuruti semua keinginan anak, apakah yang paling benar adalah tidak menuruti semua keinginan anak, maka perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bertindak kepada anaknya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan apapun dalam bermuamalah dengan anaknya itu bukan atas kemauannya, bukan atas apa yang dia rasa benar, bukan atas daripada apa yang dia rasa lebih enak dan lebih nyaman, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka bagi orang tua, marilah kita sama-sama jadikan diri kita ini selalu berpegang teguh kepada syariat Allah dan menentukan baik dan buruk itu bukan daripada perspektif manusia. Seandainya kita menyatakan baik dan buruk itu dari manusia, maka sesungguhnya kita sedang menghamba kepada hawa nafsu kita. Tetapi kita harus mengatakan baik buruk ketika kita melakukan sesuatu itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti anak-anak kita misalkan merengek, meminta mainan dan sebagainya, maka perhatikanlah apakah kita orang tua, saya yakin hampir semua orang tua akan memahami ketika dia meminta anaknya yang meminta mainan misalkan. Lalu orang tuanya pasti paham apakah dia sudah menjadi orang yang mubazir ataukah tidak. Dalam mubazir ini dalam artian apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi dirinya, ya, bagi anak tersebut. Apakah hal tersebut tidak menjadikan dirinya boros, apakah hal tersebut ternyata memang memiliki manfaat buat anaknya yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka para orang tua harus menimbang ini, karena pertimbangan-pertimbangan seperti ini, baik dan buruk ini, ya, apabila kita dasarkan kepada Allah, maka pasti semuanya benar, tidak ada yang salah. Apabila kita timbang semua baik buruk ini berdasarkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang salah. Walaupun mungkin nanti anak kita memandang itu adalah hal yang salah dan sebagainya, maka pahamilah bahwa yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan sebaik-baiknya dengan dan sedekatnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ketika seseorang itu sudah berpegang teguh kepada syariat Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, tentu saja harus meneladani Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan bagi bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda," ya, apabila telah datang daripadaku namanya petunjuk, hidayah daripada Allah yang berupa syariat, ya, maka bagi mereka yang memegang teguh syariat tersebut, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, bagi mereka tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi kekhawatiran. Dan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu ketika anak-anak kita merengek itu merupakan ujian bagi kita, ujian bagi kita. Sebagaimana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggalkan istrinya, ya, dan ketika dia menyembelih anaknya, semua itu adalah bagian daripada ujian. Ketika anak kita merengek, itu pun juga bagian daripada ujian. Maka marilah kita bandingkan rengekan anak kita dengan tangisan Ismail kecil ketika ditinggal di tengah gurun pasir, dan kesedihan yang nampak daripada Ibunda Hawa ketika ditinggal suaminya di tempat yang antah berantah. Maka apabila kita bandingkan, sungguh sangat jauh, sungguh sangat jauh. Maka bagi orang tua sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama jadikan perhitungan dan pertimbangan ketika ingin memberikan apapun kepada anak kita, itu didasari daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, siap Ustaz. Semoga bisa terjawab ya Ustaz ya. Mungkin kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada dari Ibu Rina di Pemuda. Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, banyak orang ini yang ingin berkurban tapi terkendala oleh ekonomi Ustaz. Sebenarnya bagaimana juga dan apakah semangat berkurban ini tetap bisa diwujudkan dalam bentuk lain selain menyembelih hewan kurban itu sendiri Ustaz? Dan bagaimana bentuknya gitu Ustaz? Silakan Ustaz.
3: Baik. Berkurban ini dalam mazhab, dari empat mazhab ada dua pendapat tentang hukum berkurban. Jadi untuk dari kalangan Abu Hanifah, dari kalangan Hanafiyah, mereka menganggap kurban ini adalah wajib. Sedangkan selain daripada Hanafiyah, mereka menganggap ini adalah sunnah muakkadah. Mengapa sunnah muakkadah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum al-hilal wa arada ahadukum ayyudahi ya falyumsik azfarih wa sya'rih. Maka apabila seseorang melihat hilal bulan Zulhijjah dan dia ingin untuk berkurban, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk memotong rambut dan kukunya. Dari hadis ini kita mendapatkan bahwa namanya berkurban itu tidak diwajibkan kecuali bagi yang dia tidak diwajibkan dan tidak kecuali disunnahkan, tetapi sunnahnya ini bagi orang-orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza nahaitukum an syai' fajtanibu, wa idza amartukum an syai' fa'tu mastata'tum." Kalau kalian aku perintahkan untuk meninggalkan sesuatu, aku larang, maka tinggalkanlah. Secara mutlak Rasulullah mengatakan tinggalkan. Tetapi ketika masalah perintah, ketika aku perintahkan terhadap sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka berkurban pun juga sama. Kerjakanlah semampu kita. Apabila kita tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani diri kita terhadap sesuatu hal yang membebani, yang berat bagi kita semua. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berkurban memang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan bagi orang-orang yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, maka tidak dibebankan baginya. Dan kita melihat bagaimana kemudahan dalam berkurban. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berkurban itu tidak perlu setiap manusia, tidak perlu setiap orang itu berkurban. Ya. Yang penting berkurban itu hanya satu orang dalam satu keluarga. Sehingga satu orang ya itu dapat berkurban untuk satu keluarga. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Atha bin Yasar ya, aku pernah dia mengatakan bahwasanya Ayyub Al-Ansari mengatakan bagaimana Rasulullah SAW itu berkurban. Ya, bahkan beliau menjawab, seseorang itu bisa biasa berkurban dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Yang dia niatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makanan untuk yang lainnya. Nah, dalam hadis ini kita mendapati bahwa satu ekor kambing itu cukup untuk diniatkan seluruh keluarga. Nah, jadi syariat kurban tidak dibebankan, tetapi syariat kurban apabila bisa dilaksanakan maka ini lebih lebih baik. Di dalam surah Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa lakum fiha khair, dan di dalamnya terdapat kebaikan. Lalu ada pilihan pula bagi orang-orang yang kiranya bulan ini tidak mampu tapi dia memahami dan mengetahui bahwa besok atau di kemudian hari dia akan mendapatkan uang dengan gaji, misalkan gaji yang pasti, sehingga dia mampu kalau misalkan dia ingin berhutang, maka hutang untuk berkurban ini pun juga diperbolehkan. Sebagaimana riwayat daripada Abu Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa Abu Hatim itu beliau berkurban. Kenapa dia berkurban? Kata beliau bahwa aku berkurban karena aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha khair, di dalamnya ada kebaikan. Ini gaya bahasa yang digunakan juga ketika di dalam syariat berpuasa. Bagi orang-orang yang sakit ya, dan sebagainya, itu lebih baik bagi mereka untuk bisa berpuasa. Ya, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu. Dan sebenarnya puasa bagi orang sakit dan memiliki kesulitan ya, yang tidak mampu dan sebagainya, lebih baik berpuasa karena dalam puasa itu ada kebaikan yang sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Nah, itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Begitu pula dengan kurban. Jadi boleh bagi yang tidak mampu bisa berhutang apabila dia memiliki keyakinan dan kemampuan untuk membayar hutangnya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, siap. Semoga pertanyaan-pertanyaan kita pagi hari ini dapat terjawab dengan baik ya Ustaz ya, dan juga tidak menyurutkan semangat kita untuk berkurban dan meneladani teladan dari Nabi Ibrahim sendiri. Baik Ustaz, karena pertanyaan kita sudah habis hari ini, mungkin boleh langsung kita tutup dengan kesimpulan dan juga selanjutnya ditutup dengan doa Ustaz. Silahkan Ustaz.
3: Baik. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Idul Adha ini maka kita mendapati bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan kisah yang turun-temurun sampai sekarang yang harus kita teladani, tentang bagaimana sikap seseorang terhadap Tuhannya dan kepada manusia lainnya, bahkan kerabatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian berturut-turut, yaitu ujian ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus. Bahkan sebelum itu pun ya, dia juga diberikan ujian tentang bagaimana dirinya dengan ayahnya, yang ayahnya tersebut adalah kafir ya, yang menyembah berhala. Lalu dia diberikan beban, diberikan tanggung jawab bagaimana dia bisa mendakwahi kaum. Lalu dilemparkan ia dalam api. Kemudian dia pergi lagi ya, kemudian ke Mesir lagi ya, mendapatkan istri. Di situ juga dia diberikan cobaan. Lalu setelah mendapatkan istri, diberikan cobaan tidak memiliki anak. Kemudian memiliki anak, tetapi disuruh ditinggal di padang yang tandus. Ya. Lalu ditinggal di padang yang tandus, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula. Setelah bertahun-tahun lama tidak bertemu, ketika bertemu diperintahkan untuk berkorban, mengorbankan anaknya. Ya. Maka ini adalah ujian-ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan ujian yang ringan. Cobaan berat itu menyentuh hati dan cinta terdalam seorang ayah, tapi di setelah letak daripada kemuliaan. Ya. Dan kami mengutip daripada perkataan Imam Bukasir ketika menafsirkan firman Allah, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan? Ya, ketika mereka sudah berkata, aku telah beriman, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sesungguh kami akan benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui siapa yang pendusta. Orang yang benar adalah ketika dia diberikan ujian maka dia taat. Ketika dia diberikan ujian dia tidak berpaling, maka ketika dia berpaling jadilah dia pendusta. Orang yang benar dia tidak akan berpaling. Maka Imam Mukasir ketika memahami ayat ini, ya, ini maksudnya adalah bentuk istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang bermakna penolakan, atau maksudnya adalah pernyataan atau pertanyaan sebagai sindiran kepada kita semua. Ya, sindiran kepada kita semua. Apakah kita mengira bahwa kita itu tidak akan diuji oleh Allah? Nah, ini adalah pertanyaan sindiran kepada kita atau sarkas kepada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Sebagaimana keliru beranggapan bahwa kekayaan itu menjamin kebahagiaan, maka keliru pula keyakinan bahwa iman itu akan menghilangkan seluruh kesulitan. Iman itu bukan menjadikan seorang itu hilang kesulitannya. Ya, tetapi Allah akan memberikan dia ujian berupa kesulitan. Yang diangkat darinya adalah bagaimana dia memahami, memandang kesulitan tersebut. Dan kita memahami bahwasanya para nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan orang-orang yang paling besar ujiannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna izamal jazai ma'izamil bala. Sesungguhnya yang besarnya suatu ganjaran itu menyertai dengan besarnya pula ujian atau cobaan yang diberikan. Jadi dengan ujian dan cobaan yang besar diberikan kepada kita, itu pun merupakan semakin besar pula ganjaran yang diberikan kepada kita. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu cobaan. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho kepada cobaan Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankannya dan beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikannya ridho. Faman sakhita falahu sukh. Barang siapa yang dia mencerca atau tidak men

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga Ustaz sehat selalu, lancar urusannya, rezekinya, dan hari ini lancar puasanya, Ustaz, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Baik, Ustaz, kami cukupkan sampai di sini, Ustaz. Terima kasih banyak. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, itu tadi telah kita ikuti bersama tentunya tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muammar Zaki LC dari Sahabat Mishkat Indonesia dan Majelis Tabligh Muhammadiyah Kaltim, dan juga telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini dengan tema Idul Adha Momentum Mengingat Teladan Nabi Ibrahim. Dan setelah ini akan kita ikuti Samarinda Hambat, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu. Karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kawan, dan sana kita lanjut lagi di sahabat, tentunya memperbarui informasi kita segalanya dengan informasi ringan seputar Kota Samarinda dan sekitarnya. Ya kawan, dan sana tentu seperti biasa kita buka informasi pertama hari ini dengan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Paser hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat. Kutai Kartanegara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Berau hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Mahakamulu hujan ringan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Kota Balikpapan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat. Kota Samarinda hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir Kota Bontang hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, hari ini diperkirakan hujan ringan dan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Sungai Kunjang diperkirakan berawan dengan suhu yang sama. Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat dan Loajanan Ilir diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat. Air Hitam diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Dari Mulia Gunung Kelua diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat dan Bukit Pinang diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Di mana hari ini memang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada hari ini dari pukul 4.53 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 7.10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap diperhatikan jas hujan kita segalanya bersama kalau ingin keluar rumah ya. Dan tentunya di kawasan Yaman sendiri kawasan arus lalu lintas masih terpantau lengang ya, masih mengingat juga hari ini hari Senin terakhir di bulan Mei, jadi masih ramai orang di jalan pasti untuk melakukan aktivitas hari ini, jadi tetap berhati-hati. Informasi seputar cuaca kami kutip seperti biasa dari laman website bmkg.co.id.

Beralih ke informasi selanjutnya, keranding sana sampah rumah tangga saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai limbah buangan, di mana melalui konsep Bank Sampah Induk atau BSI Edu Wisata di wilayah perumahan Sepinggan Pratama, sampah justru akan diubah menjadi sarana pendidikan lingkungan sekaligus ruang wisata berbasis daur ulang. Ketua Asosiasi BSI Wilayah Kaltim Sri Ismudiyati mengatakan konsep yang tengah disiapkan di wilayah perumahan ini bukan sekedar tempat penampungan sampah, melainkan pusat edukasi lingkungan hidup terpadu. Wanita yang juga menjabat sebagai ketua Yayasan Eko Walibar tersebut mengatakan, dalam konsep ini pengunjung terutama pelajar akan diperlihatkan langsung proses pengolahan sampah organik maupun anorganik. Sampah organik di mana nantinya diolah menjadi kompos, ekoenzim atau sampah yang jadi cairan serbaguna, hingga maggot atau sisa makanan yang menjadi pakan ternak bernilai ekonomi. Sedangkan sampah plastik multilayer akan diproses menjadi paving block dan produk daur ulang lainnya. Tak hanya itu, kawasan BSI di wilayah Sepinggan Pratama juga dirancang memiliki jogging track, eco bridge, area pertemuan hingga demplot pertanian edukatif. Sri Jom menjelaskan pembangunan pusat edukasi lingkungan tersebut juga dilatar belakangi kondisi TPA Manggar yang diperkirakan tidak lagi mampu menampung sampah dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu menurutnya edukasi pengelolaan sampah sangat penting diberikan sejak dini kepada anak-anak sekolah. Sida juga mengatakan BSI nantinya juga diproyeksikan menjadi pusat penghubung bank sampah di Balikpapan hingga Kalimantan Timur, sebab selama ini Sida mengatakan banyak bank sampah kesulitan berkembang karena masih bergantung pada pengepul dengan harga yang fluktuatif. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pihaknya membentuk konsorsium bersama Forum RT Sepinggan Pratama, LPM Sepinggan Baru, dan sejumlah pihak lainnya, di mana saat ini lahan sekitar 1,5 hektar telah disiapkan untuk pengembangan kawasan edukasi dan pengelolaan sampah terpadu tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, Krondeng Sana, Kalimantan Timur disebut telah berada dalam kondisi darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim mengungkap bahwa peredaran narkotika terutama sabu telah merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga oknum aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba bukan lagi masalah kelompok tertentu, melainkan ancaman serius bagi seluruh masyarakat. BNNP sendiri menilai tingginya peredaran narkoba di Kaltim dipengaruhi letak geografis yang berdekatan dengan jalur masuk narkotika dari luar negeri, terutama melalui wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, tingginya permintaan membuat jaringan pengedar terus mencari cara untuk memasukkan barang haram tersebut ke berbagai daerah di Kaltim. Yang paling memprihatinkan, kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpapar narkoba. Tidak sedikit generasi muda yang terlibat sebagai pengguna bahkan kurir narkoba. Fenomena ini juga menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama. Sebagai bentuk pemberantasan, aparat penegak hukum dan BNNP Kaltim terus meningkatkan pengungkapan kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah sabu yang berhasil disita menunjukkan peningkatan signifikan, menandakan besarnya jaringan peredaran yang beroperasi di wilayah ini. Pemerintah daerah bersama BNN dan unsur terkait juga terus memperkuat koordinasi untuk menekan laju penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur. Informasi ini masih kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat hari ini, Krondeng Sana. Selain ini kita akan lanjut lagi tentunya di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyiratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan pelayanan bagi wisatawan mancanegara dengan memberikan panduan perjalanan yang praktis dan efisien. Pelayanan tersebut diberikan untuk membantu wisatawan lebih mudah menjangkau berbagai destinasi wisata di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Saridewi, mengatakan salah satu bentuk pelayanan dilakukan melalui pendampingan dan pemberian panduan perjalanan kepada sejumlah wisatawan asal Jerman. Pemanduan sendiri difokuskan pada destinasi wisata yang mudah diakses dengan biaya perjalanan yang lebih hemat. Melalui pelayanan tersebut, Dispar Kaltim berharap wisatawan asing semakin nyaman berkunjung dan tertarik mengeksplorasi potensi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senang, kita melanjut di Dendang Mahakam tentunya. Lanjut etam yo. Bisa tamu di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811589984. Etam siapa dulu nih di telepon WhatsApp nih, dah dari tadi bekering-kering si Daya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
1: budaya, budaya salam.
0: Apa kabar Julang?
1: Kedinginan, kedinginan.
0: Hujan gak di situ?
1: Hujan dari me.
0: Oh.
1: Bangun, siap. bangun. Mana Bu Semamat?
0: Itu suruh masuk Julang.
1: Mana Mbak Yuli? Mana Bu Nana?
0: Iya.
1: Salam seberataan.
0: Siap.
1: Dengan siapa nih?
0: Mita ini masih.
1: Mita.
0: Iya.
1: Sudah sarapan enggak?
0: Belum, kasihan.
1: Belum, ini. Minta Bu Semamat kemihon itu minta Bu Semamat.
0: Tolong kirim. Oke, siap.
1: Pak Jabar.
0: Baik, kita jua baik aja Julang.
1: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Mohon maaf lahir batin lah.
0: Maaf lahir batin juga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julang Hamdan membuka kebersamaan kita ya. Sebelum kita angkat telepon juga nih, ada nih Mbak Titin juga nih dilewat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Mbak Titin kemakmuran lagunya Jantung Pisang, salamnya untuk segalanya. Terima kasih juga Mbak Titin. Etam sapa sebelah sini, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam.
0: Apa kabar Bu Sari?
2: Baik.
0: Baik. Hujan di Juanda tuh? Ya. Belum.
2: Belum.
0: Masih mendung-mendung mah yo, sama yo. Iya tuh ndak request lagu Banjar apa nih hari ini?
2: Ading Manis.
0: Ading Manis. Oke, okay. Boleh ada siapa nyendi? Siap, makasih banyak Bu Suari. Assalamualaikum, sehat-sehat. Iya. Teman sama sebelahnya, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, wedakan salam.
0: Iya, apa kabar Bu Su, sehat?
3: Sehat, baru mulangan Bo, olahraga Bo.
0: Belum hujan gak situ?
3: Dehem, boy.
0: Tidak hujan situ? Belum?
3: Iya.
0: Oh, mendung-mendung mah.
3: Hujan. Mulai subuh tadi enggak ada.
0: Oh, siap. Oke, okay, iya.
3: Lagunya Belauk Mandai aja, Mbok.
0: Belauk Mandai. Oke.
3: Okay. Iya, karena apa daging melulu kan kan dia tuh, Mbok.
0: Oh, iya benar.
3: Wah, lagi saya diberi itu, Mbok, Julang Hamdan daging, Mbok.
0: Oh, kenapa dikit?
3: Saya berikan ke Busu Misran aja, Mbok.
0: Kenapa dikit tuh gitu? Beri hak kami segalanya, ya kan Julang Hamdan.
3: Iya, Mbok. Banyak sapi nih, Mbok. Mudahan aja sehat walafiat,
0: ya, Mbok. Amin.
3: Yang dibantu dengan Busu Dehem gede, Mbok. Nah, kan rancak bekesah ini tuh, Mbok.
0: Siap. Jawab
3: saya dengan Busu anu, Mbok, Busu Kumat. Tuh, Mbok. Si anu si siapa nih? Si Ajir, Mbok, nama sida itu, Mbok.
0: Siap.
3: Jadi tadi banyak nyapa, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, Mbok, yo.
0: Minal aidin wal faizin.
3: Hari ini hari apa namanya nih? Hari raya kurban, Mbok, yo.
0: Heeh, hari Rabu insyaallah, yo. Amin.
3: Terima kasih, Mbok. Mita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih jawab selamat. Tetap siapa sebelahnya lagi? Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Le, Bu Serinjani, apa tuh? Didengari? Tama sini. Sehat aja kak Bu Serinjani, temu lagi ya.
4: Selamat hambat.
0: Maaf
4: lahir batin dulu ya,
0: maaf lahir batin dulu. Kesehatan Bu Serinjani ya. Alhamdulillah.
4: Anu juga nih, anu puasa nih, puasa.
0: Iya, puasa tarwiyah tadi.
4: Puasa dengan puasa Arafah
0: sampai insya Allah udah nak panjang umur sehat terus ya. Amin.
4: Ya.
0: Kuat etam berpuasa. Lagu apa? Ya.
4: Lagunya Menyaruyuk aja.
0: Menyaruyuk aja, oke.
4: Salamnya untuk Julang Hamdan tadi. Bangun.
0: Tiap hari sih datang.
4: Terus Mbok Yuli, Mbok Nan, Mbok Eka, Mbok Reni, Mbok Tanawiyah, Mbok Mudrika, Mbok Nurul, Mbok Itin, terus Nek Ilas, terus siapa lagi ya, Mbok Anu, Mbok Elsa, oh iya Ibu Parida di Palu, di Ampana ya, Pak Nasrun, kemudian Bu Samjah Yusuf di Jambi, Bu Se Edo di Palangka, dan di mana, di Lampung, Bu Sabdur Rahim, Bu Sabdur Syukur di Ambalat, segalanya dah, segalanya. Siap. Ucapannya kesehatan, mau rezeki, maaf lahir dan batin.
0: Iya, maaf lahir batin juga Bu Serinjani, terima kasih.
4: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya.
0: Iya.
4: Mengenai hati-hati. Renes di sini, dari sana.
0: Oh, Renes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu lagunya Renes-Renes tuh ya. Terus apa dulu yang telepon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Waalaikumsalam. Malam Mbok Nita yang grece.
0: Iya, apa kabar Mbok Nana yang grece juga? Mendung. Iya, mendung kah?
5: Mendung di sini.
0: Oh, belum hujan tapi ya sama maha, berarti sama-sama rinda ya,
5: nih. Berarti kita nanti pulang nih ya.
0: Hah?
5: Nih nanti kita biasa pulang nih.
0: Insyaallah.
5: Ya, hati-hati aja kamu pulang ya.
0: Iya.
5: Karena kan padat jalan sekarang, banyak kendaraan.
0: Betul, itu sudah nggak tamha yang sabar-sabar.
5: Kamu sempat
0: apa itu? Bok,
5: kamu sempat aku putarkan lagu Semalam di Tabang aja dah.
0: Semalam di Tabang, oke. Siapanya?
5: Aku salamnya buat saudaraku, semakin sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mbok Dila juga ya, buat busur. Aku tak singkat aja, buat busu Jani aja dah. Buat busu Misran udah masuk, busu Misran.
0: Belum.
5: Busu Misran, nanti tanggal anu siap-siap aja ya, badan tuh ya dikurus ya.
0: Siap.
5: Buat busu Are juga ya, buat busu Adin, buat busu Kutai juga, buat Mbok Elsa juga, semoga selalu keluarga. Buat segala-galanya aja Mbok Elsa anu, Mbok Dita ya.
0: Siap.
5: Buat panu yang dibungkuring tuh apa tuh?
0: Mbak Reni.
5: Ya, buat Reni juga sebagian selalu. Buat segala-galanya aja Mbak Nita.
0: Ya,
5: Mbak Nita pulang hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Budaya Kak, salam Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Bu Amai?
6: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gak apa tuh di sana, gerimis renes juga apa mendung maha?
6: Mendung maha.
0: Hujannya
6: ke dia.
0: Oh, hujannya ke dia. Oh iya Kak, jangan gin, diusah. Bisanya. Iya tuh.
6: Iya. Sakit lentuhut sakit, atau lemah lentuhut?
0: Mendi ada.
6: Sakit lentuhut, lemah lentuhut, masa mendidah?
0: Mendi ada. Sakit tanpa luka, lagu Ayu Ting Ting lain. Mendi ada, Buse. Sakit tapi kada berdarah.
6: Aduh, kedada yo.
0: Ini yang kita belum kayaknya dimasukkan nih.
6: Oh, masukkan. Mungkin kada bagus mungkin lagu itu ya.
0: Kada tahulah, nanti lah ulun tanyakanlah.
6: Ya sudah.
0: Lagunya apa? Karindangan. Oke,
6: tapi versi cover dia.
0: Kada. Ini adanya yang Ketomi Kagenangan sama Nanang Irwan.
6: Itu versinya MP3 ya, Mbok yo. Oh, di YouTube yang kusebut-sebutkan nih, Mbok.
0: Oh, iya.
6: Dia versi
0: tuh.
6: YouTube dia. Dia video HD.
0: Oh iya.
6: Bagus tuh audionya tuh. Ya, mundi dia sembarang maha, Mbok.
0: Sembarang aja empatan ya.
6: Ya, oke. Okay. Pesan satu maha nih, Mbok.
0: Apa tuh?
6: Kalau untuk hari raya kurban yo, kendia panitia-panitia jangan hak kuluh yo. 10 kilo, 15 kilo kan dia buat dalam karung. Bagikan hak kepada fakir, miskin, orang-orang yang berhak dulu.
0: Nah,
6: sisanya mun yang diambil baru hak etam ambili, jangan disembunyikan duluan.
0: Siap.
6: Buat di dalam karung, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, dan dia dijual lagi, salah tegak tuh, yo.
0: Ya, betul, siap.
6: Pesanku tegak tuh maha, Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amma ya. Kita sapa sebelahnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Mbok.
7: Salam budaya, budayakan salam. Budayakan
0: salam, Mbok.
7: Ayo, Mbok siapa?
0: Mbok Eka. Mbok Yuli. Mbok siapa? Pokoknya
7: Mbak
0: tiga
7: Yuli.
0: Mbak Yuli, tiga orang nih mirip nih, Mbak Yuli, Mbak Eka, Mbak Nana tuh mirip tuh suara kita. Ya Allah, sehat Mbak Yuli ya, temu lagi etam ya. Alhamdulillah. Ini gak berikas lagu apa Mbak Yuli? Di Daman Huri dah hujan belum?
7: Belum.
0: Belum, masih mendung ya.
7: Iya.
0: Iya, requestnya lagu?
7: Lagunya aku mau dengerin ini aja. Apa itu namanya?
0: Apa itu?
7: Aku tadi yang aku minta. Adikku sayang diambil.

0: Rinjani tadi ya, sama-sama ada Bu Abdul Rahim, Bu Syukur, Mbok Reni, terus Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Naila sama kayaknya, Mbok Ilsa, adakah?
1: Kok enggak ada ya Mbok, berarti lain itu
0: pengangguran
1: tuh.
0: Pengangguran aja sudah.
1: Lupa saya ya, alam apa ya Mbok?
0: Iya.
1: Aduh,
0: pengangguran aja.
1: Siap.
0: Iya. Saya lagi pengangguran ini.
1: Waduh. Ya Allah, tapi kan anu banyak acara ya Mbak Ili ya. Pengacara etam ya.
0: Salamnya buat galanya aja.
1: Siap. Makasih Mbak Yul. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa lele yang teman WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Dengan salam budaya, budayakan salam.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Umi Dila.
1: Oh, Umi
2: di Gerlia.
1: Umi Dila, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Umi Dila ini tegeknya nih, radionya kenyaringan di belakang.
2: Oh iya.
1: Iya, suaranya mantel. Mantap. Oke. Okay. Apa kabarnya baik ya, Umi Dila?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Semangat, ceria dan bahagia.
1: Alhamdulillah. Ya di sana tuh gimana?
2: Mbok siapa tadi?
1: Mbok Nita.
2: Mbok Nita, iya. Salam kenal ya.
1: Iya.
2: Kayaknya belum pernah bergabung kah dengan kita nih ya?
1: Tegiknya pernah tapi sekali mahal tegiknya. Lawas bener dah jual.
2: Rekas lagu bisa kah, sempat kah?
1: Bisa, insya Allah sempat nih, disempatkan. Nggak ragu apa kita.
2: Lagunya anu aja, Ahe Kabar.
1: Ahe Kabar, oke. Ada siapanya, boleh.
2: Salam dulu ya, salamnya buat Mbok Yuli tadi. Moga selalu sehat.
1: Amin.
2: Ada Bunda Nana, ada Bunda Reni, ada Bunda Mudrika.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi ya? Ada itu Bu Sumisran, ada Bu Suamat tadi ya, ada Tua Ramli, ada segalanya aja dah. Pokoknya yang udah tamaan tadi juga mudahan kesehatan ya.
1: Amin.
2: Ya udah buat Mbok Nitanya, salam cantik selalu aja dah.
1: Iya, siap.
2: Salam grece.
1: Siap.
2: Ya udah, makasih ya Mbak.
1: Makasih juga. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etam siapa? Oh, terputus yang ditelepon ya. Boleh tambah lagi Bu Sumba ya, udah kosong nih ya ditelepon etam. Oke, etam siapa? Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Ayu.
3: Ya, dengan Mbak Ayu di Malam Kutengah.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik sehat hari ini.
1: Alhamdulillah, gimana cuaca di Maluku Tengah nih? Panas kah? Dingin kah?
3: Maluku Tengah masih mendung ya.
1: Masih mendung.
3: Nanti mau hujan, biasanya jam segini sudah panas nih, sudah setengah sampai setengah sembilan.
1: Oh iya, siap. Nih mau request lagu apa Mbak Ayu di cuaca yang mendung-mendung?
3: Ini lagu khusus Kalimantan ya?
1: Iya, lagu Kalimantan.
3: Nanti dipilihkan aja sama Mbak.
1: Ah iya, siap, nanti Nita pilihkan ya Mbak Ayu ya. Boleh ada sapanya?
3: Ini buat semuanya yang lagi berkenis. Yang ada Mbak Kamar dari sahabat aja. Semoga selalu sehat. Yang berdekat ini Allah Ta'ala.
1: Amin.
3: Ya Bapak juga selalu sehat. Dan ada bias yang Allah sudah Ta'ala tentunya.
1: Iya.
3: Iya juga.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu ya. Sambil menunggu ya, kita sapa dulu deh. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Anu aja info aja.
1: Oh, kenapa tuh?
4: Mbok Yuli tadi minta ngalihnya mengganti Ikam tuh judulnya.
1: Iya kah? Ngalihnya. Jadi Mbok Yuli ndak lagu ngalihnya nih kah atau?
4: Ganti Ikam.
1: Oh, ini tuh adingku sayang.
4: Iya itu. Info mahal.
1: Oh iya siap. Iya makasih Bu Serinya nih. Ya siap. Iya makasih. Nita bacakan jawab WhatsApp-nya Mbok Mudrikah dulu ya. Assalamualaikum Mbok Nita. Waalaikumsalam. Mudaikan salam. Mendong di sini Mbok. Saya ikut Bu Serinjani, maha requestnya salamnya untuk Bu Abdurrahim, Bu Serinjani, Bu Siis, Bu Wahyu, Mbak Nana, Mbak Yuli, Mbak Nuri,

0: segalanya. Selamat bagi yang menjalankan ibadah puasa tarawih hari ini dan esok hari puasa Arafah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Makasih ya Mbak, sehat-sehat selalu. Amun mulang hati-hati fi amanillah. Amin. Makasih ya Mbak Mudrikah ya. Salam balik untuk Umi Dila, sehat selalu ya Om. Iya amin ya. Sehat berataan etam ya. Ada jam Mbak Reni, assalamualaikum Mbak Adir, Mbak Nita, salam budaya, berikan salam Mbak Reni. Mbak Reni isi absen dulu di perempat, lagunya umpatan aja. Terima kasih sampainya Mbak Yuli, Nek Ilas, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Mamat, segalanya Mbak Nita, selamat tugas. Kalau beli hati-hati yo, cuacanya mendung. Iya sama kita. Ada yang tambah jalan lewat Facebook perempat kerandeng sana, ada Pak Opik di Cirebon, hadir aja deh katanya. Siap, terima kasih Pak Opik. Kita sapa lagi, telepon satu nih. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya, ibu budaya.
0: Eh iya, budayakan salam, sekutai, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Masih hambat leh.
1: Lagu umpan ya.
0: Lagunya umpatan aja ya.
1: Yeah.
0: Iya siap. Ada nih sapanya.
1: Siapa ya? Sirpisan. Lagu. Putra Putra Dewa. Elisa. Lemas. Aju. Bebek muda. Mama. Ini minta
0: ya. Iya, makasih Busu ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Yo.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai dah tamai yo, hambat nih yo. Nih Mbak Reni juga, terima kasih sapanya Mbak Umi Dila, sebut Sida. Makasih. Lawas segitnya memang di ketemu Umi Dilah nih yo, nitagin sekali. Mah tadi pernah ketemu tuh, lawas benar nih ketemu. Alhamdulillah mudah kesehatan aja sih deh yo. Ya tuh keren deh sana karena dah banyak yo. Yang tama gabungan nih dah setengah delapan jadi terasa. Etam dikawani dengan lagu-lagu pilihan Busu Mbak segalanya yo. Atau mohon maaf man ada yang di sempat angkit teleponnya tadi yo atau terputus dan lain sebagainya ya. Etam nalinga lagu dulu, Pisang dan Jantung.

0: Menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: RRI hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya keren yang sana di terasa ya, udah diputarkan lagu-lagu, udah pukul 7.51. Yang gak tamat lagi boleh jadi gabungan terakhir ya. Boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan jadi live chatnya RRI Digital sebelum akhiri kebersamaan Etam di Dendang Mahakam hari ini ya. Nih ada yang tamat di WhatsApp, Nita bacakan dulu. Ada Bu Suzul, assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam Bu Su. Selamat hambat umat Nelinga Tulak Kota Lenga Balikpapan ya. Selamat bertugas Mbak Nita jua kru di program siar Dendang Mahakamnya. Kesehatan segalanya ya untuk tua Bu Su Mbak jua deng sana yang setia hambat nih dah Nelinga Perempat Samarinda. Amin. Jangan diingat beko, jawab olahraga. Minta pusingkan lagu Tingkilan judulnya Selamat Datang Nusantara. Siap, cuacanya hambat nih cerah di Kota Lenga. Terima kasih ya Mbak Nita. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih Bu Su ya. Bu Suzul juga tamat di mana nih? Facebooknya Perempat juga hadir Tulak Kota Lenga Balikpapan Mbak Nita. Siap, makasih Bu Suzul ya. Ya tuh kerandeng sana, itu maha yang tama di akhir kebersamaan Etam ini ya. Seperti biasa lagunya sempat terputarkan di hari ini, maksudnya di Dendang Mahakamnya nih terputarkan di awal halo bunda Etam kendia ya ngawani kita segalanya. Karena tersisa 3 lagu nih ya, akhir kabar bahasa Borneo. Terus tadi Etam nantinya Linga juga ngalihnya mengganti ikam sama Selamat Datang Nusantara Bu Somba ya. Mendik sempat diputarkan di akhir kebersamaan Etam di Dendang Mahakam ini diputarkan seperti biasa di awal halo benua Etam ngan Mbak Nita yo biasanya. Etam ucapkan dulu makasih banyak yang dah monitor tulak pukul 7 tadi sampai wayah ini di Dendang Mahakam. Makasih banyak yang dah tama ada Jelak Hamdan, Mbak Titin, Bu Ari, Bu Mamat, Bu Serinjani, Mbak Nana, Bu Amai, Mbak Yuli, Umi Dila, Mbak Ayu, Mbak Mudrika, Mbak Reni, Bu Opik, Bu Kutai dengan Jo Bu Suzul. Baik tama melalui Facebook, WhatsApp dan juga teleponnya Perempat RRI Samarinda. Kita lanjut lagi nelinga lagu Bu Mbak ya. Ada akhir kabar bahasa Borneo.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Krowandeng sana, nelayan di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terus mengembangkan keramba apung menjadi salah satu destinasi wisata pesisir yang menarik minat pengunjung. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Balikpapan, Kota Bontang, maksud kami, Jafar mengatakan kawasan Bontang Kuala telah ditetapkan pemerintah daerah sebagai lokasi khusus pengembangan wisata keramba. Menurut Sida, konsep wisata tersebut tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan setempat. Saat ini tercatat sekitar 30 petak keramba aktif beroperasi dan dikelola nelayan lokal. Pengembangan wisata keramba pesisir diharapkan terus berkembang sebagai daya tarik wisata bahari, sekaligus sarana edukasi perikanan bagi masyarakat dan wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.